membangunkan bakat muda secara profesional. Setiausaha politik kepada Ketua Menteri Sabah Datuk Nor Azlina Arif berkata, pelancaran akademi itu menjadi penanda aras perkembangan sukan pickleball di Sabah. Beliau ditemui selepas merasmikan program Akademi Pickleball di Tanjung Aru, Kota Kinabalu. Sementara itu, Pengurus Besar Todi Faizal Osman berkata, sukan pickleball kini semakin mendapat sambutan kerana mudah dimainkan dan sesuai dijadikan aktiviti santai. Sukan itu diharap terus berkembang sekaligus melahirkan lebih ramai pemain berkaliber. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Fellow SMJ Platform bentuk kepimpinan masa depan Sabah. Hasil penyelidikan Big BIM 2026 jadi rujukan dasar pembangunan Sabah. Sekian berita tadi disunting oleh Gobong dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Segar Sabah FM, lebih menyegarkan.
1: Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran. Talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.
2: Bisnes anda perlukan modal untuk melangkah lebih jauh. PUNB menawarkan pembiayaan patuh syariah untuk usahawan Bumi Putra daripada RM100,000 hingga RM20 juta bergantung pada skim dan kelayakan. Ketahui pembiayaan mana yang sesuai untuk anda dan mohon di punb.com.my. Tertakluk kepada penilaian serta terma dan syarat PUNB. PUNB Perbadanan Usahawan Nasional Berhad, pemangkin pembangunan usahawan Bumi Putra. Thank you.

0: Segar Sabah FM.
1: Ya, kita kongsikan apa yang menarik dalam sukan untuk hari ini 8 Oktober 2026.
2: Ya, kita tumpukan dahulu perkembangan sukan di negeri Sabah. Ini berkenaan dengan Kina Batangan memerlukan sebuah kompleks sukan yang lengkap serta kemudahan sukan di kampung-kampung dinaik taraf bagi menjadikan lebih banyak peluang kepada golongan belia dan bakat sukan tempatan. Ini dinyatakan oleh Ahli Parlimen Kina Batangan, Datuk Muhammad Kurniawan Naim Mokhtar. Kemudahan sukan sedia ada di daerah tersebut tidak mencukupi untuk memenuhi keperluan golongan belia dan masyarakat setempat, dan sebahagian kemudahan yang telah pun dibina juga sudah berusia dan memerlukan pembaikan. Jadi mereka ataupun daerah Kina Batangan memerlukan sebuah kompleks sukan bersama dengan kemudahan sukan di kampung-kampung.
1: Untuk Kina Batangan. Kita beralih pula untuk di Sepang. Sangat luar biasa. Itu mungkin istilah paling tepat lah untuk menggambarkan penganjuran perlombaan Formula 1, iaitu F1 Grand Prix GP Gulf Air Bahrain di Malaysia 2026, dari 2 hingga 4 Oktober lepas kan. Mungkin sangat luar biasa. Tapi di sebalik drama, hujan, deruman enjin dan rekod 261,000 penonton yang membanjiri liter antarabangsa Sepang selama 3 hari hujung minggu lepas yang menjawablah satu persoalan yang penting, yang mana Sepang masih mampu menganjurkan perlombaan F1 9 tahun selepas GP Malaysia terakhir diadakan di SIC, sekali lagi menjadi tumpuan dunia sukan permotoran dan grandstand penuh. Suasana cukup meriah, penonton bukan saja dari Malaysia malah datang dari seluruh dunia untuk memenuhi litar dengan warna dan bendera pasukan serta kegairahan yang tidak luntur walaupun 9 tahun tanpa F1. Malah lagu Negaraku yang berkumandang juga seolah-olah membawa makna yang berbeza.
2: Wow, itu yang berlangsung di Sepang International
1: Banyak
2: Circuit.
1: Banyak juga artis ini, kan? Pergi kan?
2: Betul, semuanya hadir. Yalah, sebab lama kan, 9 tahun dibilang
1: 9
2: tadi.
1: 9 tahun bah
2: setelah,
1: menunggu.
2: Kali terakhir dianjurkan di Sepang, untuk tahun ini kembali.
1: Tapi masih lagi mendapat sambutan yang hangat. Betul. Terutama sekali macam kehadiran daripada seluruh dunia itu mengangkat ekonomi kita lah untuk seluruh dunia juga.
2: Betul. Okey, dan seterusnya kita beralih ke perkembangan sukan luar negara. Ramai yang sudah tahu, hari itu masa perlawanan Piala Dunia, Lionel Messi, itu adalah perlawanan yang terakhir sebelum beliau bersarah.
1: Betul.
2: Dan kali ini Lionel Messi turut menutup tirai karier antarabangsa bersama dengan skuad negaranya Argentina dengan penuh emosi apabila mengakui keputusan untuk tidak lagi menyarung jersey negara itu amatlah menyakitkan. Yalah, kecewa sudah kan. Bukan kecewa sebab kalah, tapi yalah, beliau memutuskan untuk bersarah. Okey. Jadi dalam penampilan terakhirnya bersama dengan skuad tersebut, pada selepas mereka berjaya menjaringkan gol dan mencipta dua bantuan jaringan ketika Argentina menewaskan Benin 3-0 di Stadium Monumental Buenos Aires, Argentina. Dan perlawanan itu menjadi penampilan ke-208 dan terakhir Messi di pentas antarabangsa selepas lebih 2 dekad mewarnai sejarah bola sepak Argentina. Jadi selepas jet whistle penamat ditiupkan, beliau tampil di hadapan penyokong yang memenuhi stadium tersebut dan menyampaikan ucapan perpisahan dalam suasana penuh emosi.
1: Ya, siapa tidak emosi, bahkan 208 perlawanan lah kan, dan menjadi penampilan dan juga kali terakhir memanglah akan membawa emosi.
2: Betul.
1: Sebab teringat kembali kan.
2: Betul. Lepas tu Ikhlas tanya tadi kan, adakah dia terus berhenti dalam dunia bola sepak? Walaupun dia sudah bersara untuk Piala Dunia dan juga untuk skuad Argentina, dia akan meneruskan karier di peringkat klub.
1: Masih lagi main.
2: Cuma dia hanya di peringkat klub saja bersama dengan Inter Miami. Sekaligus belum menutup sepenuhnya tirai perjalanan dalam bola sepak. Dia masih main tapi cuma dalam peringkat klub.
1: Lebih kecil lagi kan, macam mana?
2: Dia klub tapi dia bukan di Argentina, dia di United States, di Amerika Syarikat.
1: Tapi masih boleh menyaksikan Messi beraksi di padang lah kan.
2: Betul, tapi peringkat klub sialah kalau peringkat Piala Dunia dan itulah Argentina tiada sudah.
1: Perkongsian dalam info sukan untuk hari ini. Dan selepas ini kita akan bersama dalam Dari Sana Sini pula kan.
2: Betul, bersama dengan sahabat kita di stesen daerah Keningau, Sanakan dan juga Tawau.
1: Kita terus sajalah layan lagu tema Piala Dunia lepas.
2: Wow.
1: FM Max Energy Sabah FM.
2: Bagus bah.

anda. Berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi, dan mengawal paras kolesterol.

0: Baik, perkongsian dari sana sini Edwin. Kita terus saja bersama dengan kawan-kawan kita di stesen daerah. Kalau di Tawau kita ada Anne. Selamat pagi Anne.
1: Ya, selamat pagi kawan-kawan semuanya.
0: Ya, okey. Kalau di Keningau kita ada Aida. Selamat pagi Aida. Ya.
2: Selamat pagi juga semua kawan-kawan.
0: Sandakan, kita ada lelaki yang paling bahagia.
3: Wah. Selamat pagi Double E, Anna juga Aida.
0: Nah, kalau dia bersuara kamu tahu kan lelaki paling bahagia ini.
4: Suka tengok konten-konten Didi di TikTok.
0: Oh ya, bahagia makan. Betul.
3: Wah. Kasih hibur-hibur diri makan.
0: Semoga kebahagiaan anda juga bersama dengan kami ya.
3: Amin.
0: Okeylah, hari ini kita bagi Aida dahulu. Semoga Aida juga bahagia selalu.
2: Amin.
0: Silakan.
2: Baik, terima kasih apa ini Iqlaq dan juga Edwin dari Sabah FM untuk bahan perkongsian dari hari ini edisi Khamis 8 Oktober 2026. Dari Keningau FM ada beberapa bahan perkongsian dari hari ini. Untuk bahan perkongsian yang pertama berkenaan dengan program kecemerlangan akademik matematik SPM 2026 yang sedang berlangsung dan telah pun bermula sebenarnya sejak dari 7 pagi sehingga pukul 2 petang ini bertempat di bilik darjah serbaguna SMJK Chung Hua Tenam. Dan seterusnya juga sedang berlangsung ketika ini iaitu program Sokoh Tawantang Ibu Bapa dan Guru Berpisah Tiada yang telah pun bermula sejak 7.30 pagi tadi hinggalah pukul 5 petang ini diadakan bertempat di Dewan Terbuka SK St. Teresa Tambunan. Dan untuk bahan yang terakhir, bahan yang terakhir dari Kedengar FM ini pula berkenaan dengan Hari Apresiasi para Prasekolah Peringkat Zon Apin-Apin tahun 2026 yang telah pun bermula juga seawal 7.30 pagi tadi bertempat di Dewan Dato' Angian Andulag Apin-Apin. Itu ada tiga bahan perkongsian dari Keningau FM untuk pagi ini. Dan seterusnya kita bersama pula rakan di Tawau FM untuk perkongsian dari seterusnya. Silakan DJN.
1: Terima kasih Aida di Keningau FM Hebat Shotnya. Dari TFM ada dua makluman untuk perkongsian di hari-hari ini. Yang pertama berkaitan dengan tabung darah hospital Tawau telah pun bermula 8 pagi tadi. Diadakan kempen derma darah 8 pagi hingga 4.30 petang bertempat di tabung darah hospital Tawau. Dan juga makluman yang kedua, anda boleh ikuti untuk khususnya bagi pendengar-pendengar TFM, boleh ikuti temubual khas yang dibawakan temubual eksklusif 9.30 pagi ini. Bercakap mengenai dengan Belanjawan 2027 Petani, Penternak dan Usahawan IKS Tawau yang dibawakan menerusi temubual khas 9.30 pagi bersama dengan tetamu Dato' Hamil bin Haji Awang. Okey, dua makluman daripada Dato' FM, stesen pilihan anda. Terus bersama dengan Didi pula di Sanakan FM bersamamu. Silakan Didi.
3: Baiklah, terima kasih Anne dari Tau FM, stesen pilihan anda dari Sarakan FM bersamamu untuk hari ini 8 Oktober 2026. Hari ini merupakan hari kedua berlangsung Festival Kesenian Islam dan Sambutan Maulidur Rasul bagi peringkat daerah Beluran bertempat di Tapak Tamu dan Dewan Serbaguna Beluran, di mana kedua-dua majlis ini disempurnakan prasmiannya oleh Yang Berhormat Datuk Sama Jamri, Pembantu Menteri Pembangunan Luar Bandar Sabah merangkap Adun Labuk. Dan saya dah bawa juga untuk pendengar-pendengar Sarakan FM untuk bertani bagi sama-sama dengar dan juga ikuti kami menerusi Facebook Sarakan FM menerusi Dialog D4 yang membawakan topik berkenaan dengan Prabelanjawan 2027 bersama tetamu Cik Kim Tiu, Presiden Persatuan Pelancongan Sandakan pukul 4 petang ini. Itu yang kita bawakan dari sana sini dari Sarakan FM bersama Mutrus. Kita bersama kembali dengan rakan setugas Iqlaq dan juga Edwin di Sabah FM. Bagus Bah, silakan.
4: Okey, terima kasih Didi di Sanakan FM. Di Sabah FM ada dua. Yang pertama berlangsung sekarang ini iaitu Majlis Perasmian Nadi Inanam Central dan juga penyerahan sumbangan kepada mangsa banjir, yang mana berlangsung di Nadi Inanam Central dan juga Parking Lot Inanam Central, berlangsung 8.30 pagi hingga 12.30 tengah hari ini. Dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk Sri Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi, dan juga bersama-sama dengan Yang Berhormat Datuk Teknologis Mustafa Sakmud, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak.
0: Okey, seterusnya pukul 7.30 malam hari ini juga akan berlangsung satu majlis malam jalinan strategik Persekutuan dan Media Sabah 2026, malam JASPEM Sabah 2026 yang akan berlangsung di Dewan Bangkuasi Dun Sabah.
4: Okey, baik, itu dua perkongsian dari Sabah FM untuk edisi hari ini 8 Oktober 2026. Mm-hmm. Terima kasih sahabat-sahabat kita, Didi,
3: terima kasih kembali,
4: Aida, Keningau dan juga Ditawau tadi bersama dengan
1: Ya, terima kasih kembali.
4: Okey, selamat bertugas semuanya. Jumpa besok.
3: Selamat tugas.
1: Bye-bye.
3: Selamat tugas.

0: bersama Geng Pagi 6 hingga 10 pagi.
1: Ramadan 2027 bakal tiba. Inilah masa terbaik untuk dekatkan jenama anda dengan pelanggan melalui iklan berbuka puasa di Sabah FM. Sampaikan ucapan, promosi produk atau tawaran istimewa anda tepat menjelang waktu berbuka puasa. Dengan Sabah FM, jenama anda bukan sekadar didengar tetapi turut dirasai dalam suasana Ramadan yang penuh keberkatan. Jangan tunggu lagi. Tempah slot iklan berbuka puasa Sabah FM 2027 sekarang. Hubungi pegawai pemasaran RTM Sabah 088-712-344 sambungan 1116.
2: Anak-anak ini amanah bah untuk kita. Jagalah diorang betul-betul. Lindung diorang supaya tidak terjebak dengan dadah.
3: Mesej khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh RTM dan Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK. Hashtag pencegahan dadah tanggungjawab bersama. Hashtag lebih baik cegah. Hashtag rugi kalau terjebak.

0: Info Traffic di Segar Sabah FM.
1: Kita kongsikan terus keadaan trafik pada waktu ini di Tuaran menuju ke Bulatan Hospital Tuaran terus mengalami kesesakan sekarang ini mengambil masa 20 minit. Seterusnya kita beralih di Jalan Sulaiman, jalan di kawasan tersebut trafiknya beransur lancar dan di laluan berikutnya Jalan Tuaran Bypass masih mengalami kesesakan 10 minit masa pemanduan tetapi beransur lancar. Di Jalan Tuaran pula berhampiran kawasan Inanam dan juga Kelombong dilaporkan perlahan 5 minit kelewatan. Manakala di kawasan persimpangan Jalan Tuaran ke Kelombong dan di kawasan flyover mengalami kesesakan khususnya di lampu isyarat lebih kurang 4 ke 6 minit. Di laluan berikutnya jalan lintas pula dilaporkan terus mengalami perlahan 7 ke 10 minit. Di lokasi berikutnya, ini persimpangan Jalan Damai dan juga ke Jalan Tuaran berhampiran Kompleks Sukan Kota Kinabalu juga dilaporkan perlahan 3 ke 5 minit. Kesesakan masih dilaporkan di Jalan Kolam Minintot menuju ke Jalan Kolam 8 ke 12 minit. Manakala di laluan berikutnya, Pinampang Tambunan dilaporkan mengalami kesesakan menuju ke Dongongon pada waktu ini lebih kurang 15 ke 20 minit. Kemungkinan disebabkan oleh hari ini hari Khamis dan ada tamu di Pekan Dongongon. Jadi berhati-hati dan guna laluan alternatif sekiranya anda ingin menuju ke Pekan Dongongon. Lokasi berikutnya kita mengkongsikan kesesakan yang berlaku sekarang ini di Jalan Pinampang menuju ke Hospital Queen Elizabeth juga dilaporkan sedikit perlahan 3 ke 5 minit. Begitu juga di Jalan Pintas menuju ke Bulatan di Sembulan perlahan 4 ke 6 minit. Kemalangan dilaporkan berlaku di persimpangan Jalan Lintas menuju ke persimpangan KKIA dan pada waktu ini 10 minit yang lalu dilaporkan berlaku kemalangan namun tiada apa-apa kesesakan, tapi anda dinasihatkan untuk tidak memelahankan kenderaan semata-mata untuk menyaksikan kemalangan yang berlaku di seberang jalan. Okey, seterusnya di Jalan Meruntum ke KKIA setakat ini dilaporkan beransur lancar, tiada apa-apa kesesakan. Dan akhir sekali di Jalan Pengerti Lokawi juga dilaporkan kembali lancar ataupun tiada apa-apa kesesakan yang menyebabkan trafik bergerak dengan perlahan. Okey, itu laporan trafik yang kita kongsikan pada waktu ini. Sekiranya ada insiden, kemalangan ataupun laluan yang ditutup, kongsikan bersama kami di WhatsApp 019-490-4848.
0: Info Trafik di Segar Sabah FM.
2: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.

0: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
2: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk Derma.
3: Bisnes anda perlukan modal untuk melangkah lebih jauh. PUNB menawarkan pembiayaan patuh syariah untuk usahawan Bumi Putra daripada RM100,000 hingga RM20 juta bergantung pada skim dan kelayakan. Ketahui pembiayaan mana yang sesuai untuk anda dan mohon di punb.com.my. Tertakluk kepada penilaian serta terma dan syarat PUNB. PUNB Perbadanan Usahawan Nasional Berhad, pemangkin pembangunan usahawan Bumi Putra.
4: Ramadan 2027 bakal tiba. Inilah masa terbaik untuk dekatkan jenama anda dengan pelanggan melalui iklan berbuka puasa di Sabah FM.
5: Sampaikan ucapan promosi produk atau tawaran istimewa anda tepat menjelang waktu berbuka puasa. Dengan Sabah FM, jenama anda bukan sekadar didengar tetapi turut dirasai dalam suasana Ramadan yang penuh keberkatan. Jangan tunggu lagi.
4: Tempah slot iklan berbuka puasa Sabah FM 2027 sekarang. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM Sabah di 088-712-344 sambungan 1116, 088-712-344 sambungan 1116.

0: Bersama Geng Pagi 6 hingga 10 pagi.
1: Ya, kembali bersama Edwin dan juga Ikhlas kasih kawan kamu di jam yang terakhir untuk Segar.
2: Ya, betul. Jadi macam biasa Ikhlas, jam yang terakhir kita ada ini.
1: Gegar Segar Sabah FM. Ya, kami ada Gegar Segar Sabah FM. Jadi hari ini kita memilih lagu daripada Hafiz Suwaib.
2: Lagunya ni dari awal kemunculan dia kan, selepas dia ikut program reality kan, suara dia tu
1: memang maintain je kan. Betul. Maintain jadi punya apa ni suara ni, dan ramai juga yang minat suara ni dia sebab dia konsisten pada punya suara kan.
2: Betul.
1: Dia tak berubah-ubah.
2: Clean sejak nyanyian dia kan. Kalau ikut mana-mana pertandingan nyanyian kan, anugerah vokal terbaik tu memang dia lah tu. Selalu dia yang angkat.
1: Gentar orang teruskan kalau dia ada. Jadi lagu yang kita pilih hari ini antaranya adalah Ku Akui.

0: Macam somehow
1: sampai ke lagu lah, kalau kan dia,
0: dia punya suara tu betul-betul yang lelaki. Okay. Lagu kedua kita pilih adalah yang bertajuk Bahagiamu Deritaku. Perlahan-lahan ku terima, semakin ku sakit. Kalau mau rasa macam yang relief kan, boleh dengar dia punya playlist ni.
1: Betul.
0: Macam yang rasa tenang sejak.
1: Dia ada lagu-lagu kecewa, lagu-lagu tersakiti, tapi lagu dia semuanya yang begitu punya mood lah.
0: Betul.
1: Lagu-lagu balada dia. Tapi dia ada juga, Hafiz ni ada juga lagu-lagu rancak.
0: Ya, ada juga.
1: Betul. Kan?
0: Tapi hari ini kami pilih yang memang beralun-alun sikit.
1: Okay. Jadi antara lagu Ku Akui dan juga Bahagiamu Deritaku.
0: Ya, okay. Jadi pilih sekarang menerusi Facebook Rasmi Sabah FM. Dan jangan lupa terus ikuti kami sebab banyak info di sana juga mengenai belanjawan 2027 yang akan langsung pada hari esok kan.
1: Ya, dinanti-nantikan juga tu kan.
0: Jadi ikuti Facebook Rasmi sambil-sambil juga kamu memilih lagu antara yang kami bagi pilihan untuk hari inilah.
1: Betul. Okay. Jadi undi sekarang, lagu yang paling tinggi undian itu yang kita siar di penghujung segmen segar.
0: Betul. Okay, kita terus sejalah layan lagu daripada Iwan dan juga Ramlah Ram, Saling Percaya.
1: Asik. Sabah FM.
0: Bagus pak.

0: tahukah?
1: Kamu tahu?
2: Kamu tahu?
3: Okey, saya mau bagi tahu sudah. Sekarang ini musim kedua ni dia ekstrim sikit. Oh. Kamu tahu ke tidak?
2: Okey.
3: Kita menjelajah seluruh dunia.
2: Terasa rasa macam budak baru mau belajar. Okay.
3: Baru belajar?
2: Ya. Yeah.
3: Okey, kau tahu kah? Di negara United States?
2: Ya. Yeah.
3: Dia punya negeri-negeri sana tu?
2: Ya. Yeah.
3: Tidak ada pun huruf Q. Yeah, dia punya nama-nama di negeri sana tu.
2: Cuba saya cek dulu. Okey, ada Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, Connecticut, Delaware. Eh, betul lah. Tidak ada Q. Kan? Michigan, Minnesota.
3: Dia ada 50.
2: New York, betul lah. Texas, Utah, Vermont, Virginia, Washington. Wow, sampailah ke Wyoming pun tiada huruf Q.
3: Dengar-dengar bunyi dia macam ada kan, tapi tiada kan? Ha, itulah unik.
2: Baru kita tahu.
3: Ketawa orang kaya. Oh, baru saya tahu.

0: Nah, sedangkan kamu buat pilihan untuk lagu dalam Gegar Segar hari ini. Kalau belum, kita mau kasih dengar sekali lagi nih, Edwin.
1: Ya, lagu Hafiz Sweep antara lagu Ku Akui.
2: Jika

0: Masuk lagu nih ya. Lo di jantung.
1: Kalau terdengar dia otomatis akan ikut karaoke satu kali.
0: Betul kan? Okay, lagu kedua.
2: Tinggalkanku perlahan-lahan ku terima semakin ku sakit
0: semakin ku...
1: Bahagiamu Deritaku. Lagu yang dua-duanya dinyanyikan oleh Hafiz Suib.
0: Betul. Ui, lepas ni mau dengar lagu dia semua lah, playlist dia semua dalam Spotify. Tersebut.
1: Okay, boleh dengar. Mau dengar lagu mana yang satu tu, kamu undilah. Antara lagu Kuakui ataupun kamu undi lagu Bahagiamu Deritaku di laman Facebook kami Sabah FM Bagus Bah.
0: Ya, okay. Ini pula info kami mau kongsikan untuk anda mengenai permulaan fasa peralihan monsun.
1: Okay. Berdasarkan Met Malaysia ataupun Jabatan Meteorologi Malaysia, bermula 9 Oktober esok dan dijangka berterusan sehingga penghujung Oktober 2026 akan bermulanya peralihan monsun. Ini menandakan berakhirnya monsun barat daya yang telah pun bermula pada 14 Mei lepas. Jadi kalau peralihan monsun barat daya menjadi monsun timur laut, maksudnya kita kalau di hujung-hujung tahun kan namanya monsun timur laut, tiupan angin itu akan berlaku lemah dari pelbagai arah. Dan kalau dari segi kesan cuacanya itu kan, kalau pagi kita akan mengalami langit yang cerah. Tetapi boleh berpotensi menjana puting beliung dan juga menghasilkan hujan batu, lepas itu ribu petir dan hujan lebat beserta angin kencang lebih menyeluruh dalam jangka masa singkat pada waktu petang hingga awal malam.
0: Inilah sebenarnya yang mengakibatkan banjir kilat, tanah runtuh, kepala air, pokok tumbang, penahan kilat, kerosakan struktur tidak kukuh. Sebab inilah peralihannya akan berlakunya cuaca yang tidak menentu.
1: Betul.
0: Macam ni kan.
1: Okay. Jadi ini makluman awal dari Met Malaysia. Kita pun tahulah kan kalau ujung-ujung tahun tak ujung tahun saja memang akan berlaku hujan ataupun beberapa perubahan cuaca yang drastik itulah kan.
0: Iya. Jadi nasihat yang dikeluarkan oleh Met Malaysia antaranya juga berlindung di dalam rumah atau bangunan jika berlakunya ribut petir. Okey. Elak berada di kawasan lapang juga. Ini kita ingin mengelak daripada ribut petir berserta dengan kilat kan. Selain daripada itu, jauhi rod pengalir elektrik seperti tiang elektrik dan tangga besi.
1: Ini bahaya juga sebab boleh kena
0: renjatan
1: dan juga ribut petir tu kan. Kilat tu lah kan, panahan kilat.
0: Betul, bahaya sangat-sangat.
1: Betul. Lepas tu awasi anak-anak, jauhi tempat takungan air ataupun kawasan yang macam kolam ke pari dan sebagainya, serta elak ataupun jauhi struktur tinggi khususnya di kawasan yang banyak pokok ataupun menara tinggi. Ini kalau ribut petir lah, berangin kencang.
0: Betul, ini info yang sangat penting untuk kita menghadapi peralihan monsun. Dan pastikan anak-anak diberi didikan mengenai peralihan ini untuk kita lebih berjaga-jaga juga.
1: Betul, okay. Baik, itu berkenaan dengan peralihan monsun dari barat daya ke monsun timur laut bermula esok 9 Oktober.
0: Ya, okay. Selepas ini kita akan ketahui lagu yang menang. Jadi sempatlah kamu mau memilih kalau mau memilih.
1: Masih ada lagi ada masa lagi.
0: Ada masa lagi, berapa minit saja lagi. Okey. Kita layan dulu lagu daripada Syahrin Amud Syafri.
1: Naratu.
0: Sabah FM.
1: Bagus bah.

0: Kita disarankan meminum air putih lebih banyak daripada air manis. Pengambilan 6 sehingga 8 gelas sehari sudah mencukupi. Tetapi ianya juga bergantung kepada aktiviti dan keperluan individu bagi memastikan keseimbangan dan kesihatan tubuh terpelihara. Tetapi, tahukah anda, meminum air putih melebihi had yang disarankan juga boleh menyebabkan kita mengalami keracunan air yang akan menjejaskan kesihatan, terutama buah pinggang yang terpaksa bekerja lebih keras menyingkirkan lebihan air. Oleh itu, walaupun air putih adalah asas kepada kesihatan kita, keseimbangan tetap perlu diutamakan.
1: Siap siaga calon peperiksaan menghadapi bencana. Fenomena El Nino kini berada pada tahap sederhana dan diramal akan berterusan sekurang-kurangnya sehingga tahun hadapan. Berdasarkan unjuran terkini, intensiti El Nino kali ini berpotensi mencapai tahap kuat atau super sangat kuat sekitar September 2026 hingga April 2027. Kemungkinan risiko banjir semasa tempoh peperiksaan awam berlangsung adalah rendah. Namun, risiko lain seperti jerebu, suhu yang panas dan kekurangan air perlu diambil perhatian dan langkah-langkah awal. Dapatkan maklumat terkini melalui nadma.gov.my. Jaga keselamatan dan kesihatan diri, peka dengan keadaan sekeliling.

0: Terima kasih sebab dengar Segar Sebaik FM sampailah sekarang ini 9.49 pagi.
1: Baik, terima kasih kamu yang dengar bermula 6 pagi tadi kan. Mm-hmm. Sampai sudah di office tu, mulai sudah sibuk-sibuk. Yep. Sudah sarapan, lepas tu mula sudah buat kerja ni. Mm-hmm. Semoga dipermudahlah urusan. Dan yang sudah undi lagu Segar pun terima kasih.
0: Terima kasih sebab kamu bagi masa kan. Sekejap masuk ke Facebook, diorang betul-betul ikut pergi mengundi.
1: Sekejap je baik tu, tekan siap lagu tu. Lepas tu kamu nantikanlah lagu mana yang tinggi undian.
0: Iya, sambil-sambil buat kerja, sambil-sambil dengar lagu pilihan kamu. Tapi betul, hari ini menang lagu yang bertajuk
1: Bahagiamu Deritaku.
0: Alamak,
1: betul kah?
0: Ya, betul lah. Bahagiamu Deritaku ya.
1: Lagu itu pula ramah yang mau dengar lagu tersakiti ya.
0: Tersakiti sangat kamu ni. Kan?
1: Okey, apapun itu pilihan anda, kami hormati pilihan anda. Siapa itu sih kami kasih pilihan kan? Jadi kamu ya, kami pun ruang tanya. Iyalah, kamu yang kasih bagi lagu itu, kami pilih itulah begitu kan.
0: Alah, betul. Okey, jadi yang terlepas untuk memilih hari ini, jangan risau sebab Isnin hingga Jumaat ada dalam Gegar Segar pukul 9 hingga pukul 10 pagi.
1: Betul, okay. Kita pertandingkan lagu-lagu penyanyi yang sama. Mm-mm. Ataupun kumpulan yang sama.
0: Betul.
1: Lagu yang berlainan. Mm. Ataupun barangkali juga penyanyi yang berlainan dan lagu yang berlainan.
0: Nah, jadi kena dengar Sabah FM awal-awal pagi. Betul. Dulu barulah ikuti Gegar Segar.
1: Okay.
0: Okay, jadi sebelum kita layan lagu pilihan anda untuk hari ini, Bahagiamu Deritaku daripada Hafiz Suib, kita mengundur diri selepas ini dalam Expos Bayu.
1: Betul, hari Kamis kan.
0: 10 hingga pukul 11.
1: Betul, lepas tu barulah rakan penyampai kita berikutnya akan bersama anda dalam Ekspresi Inspirasiku sampai 2 petang.
0: Ya, bersama dengan DJ Wan
1: Izwah.
0: Okay. Full name. Saya Iqla Jamie.
1: Saya Ruben, jumpa lagi.
0: Bye-bye.

0: Baik, jadi tadi lagu yang berjudul Bismillah, lagu nyanyian awal yaitu Amin Wali dan juga Rubisa, dan dinyanyikan semula oleh artis jemputan kita minggu ini dalam rancangan Expose, Bayu. Assalamualaikum, selamat pagi, salam Malaysia Madani dan juga salam Sabah Maju Jaya. Jadi seperti biasa setiap hari Kamis anda akan bersama kami dalam rancangan Expose Bayu yang kita siarkan khas menerusi Sabah FM Bagus Badan. Selama satu jam ini anda bersama dengan saya Moon untuk Expose Bayu, dan kita ada dua artis tempatan negeri Sabah yang adik-adik ini kalau dapat kita gambarkan dalam peribahasa ibarat cendawan tumbuh selepas hujan. Maknanya generasi barulah khususnya dalam dunia seni. Jadi tanpa buang masa, jom kita dengar dulu suara daripada artis kita iaitu Ain Farisha dan juga Adib dia. Apa khabar Ain?
1: Kabar baik.
0: Adib, apa khabar Adib?
2: Kabar baik, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, sihat. Sihat. Kalau tidak sihat mana juga dapat datang sini kan. Okeylah, kita gurau-gurau aja. Ain Farisha,
1: saya
0: perkenalkan dulu terlebih dahulu, dari mana, nama penuh. Silakan Ain, mungkin ada sedikit, siapalah Ain ya?
1: Hai, nama saya Ain Farisha binti Azamain, berasal dari Ranau.
0: Oh, dari Ranau.
1: Iya.
0: Adib dia nama penuh betul-betul?
2: Nama saya Muhammad Adib bin Arif, berasal dari Kampung Kawang, Papar.
0: Papar, orang ya. Papar. Okeylah, baik. Jadi itu dia dua artis yang kita bawakan khas untuk hari ini dalam Expose Bayu. Jadi apapun, terus bersama dengan kami selama satu jam, bermula 10 pagi ini hingga 11 pagi. Kita menampilkan Ain Farisha dan juga Adif dia yang akan menyanyikan beberapa buah lagu khas untuk hiburan anda dalam Expose Bayu. Jadi terimalah lagu yang seterusnya daripada Ain Farisha dan juga Adif dia, Sesaat Kau Hadir.

0: Oke, itu dia tadi lagu Sesaat Kau Hadir yang dinyanyikan oleh Ain Farisha dan juga Adib Dia seperti kisah merupakan artis pada minggu ini dalam rancangan Exposed Bayu. Jadi terima kasih untuk Anda yang terus setia bersama dengan kami. Oke, kita mau berkenalan lah sedikit ringkas bersama dengan Ain dan juga Adib ni. Adib, pengalaman Adib sebelum ni mungkin boleh cerita sikit Adib. Macam mana boleh berkecimpung dalam dunia nyanyian ni? Kak dari kecil, dari sekolah rendah lagi macam mana?
1: Oh, saya minat dengan dunia muzik ni. Time saya masih kecil-kecil lagi. Saya ikut dengan abang-abang mah.
0: Oh. Ya, jadi ada abang yang
1: abang yang ikut nasyid di sekolah menengah tu.
0: Oh. Okey, Adib, okay. Jadi selama menyanyi ini pengalaman lah, pernah ikut pertandingan apa ataupun masa tu di mana Adib pernah join mana-mana acara nyanyian ke?
1: First pertandingan menyanyi yang saya pernah join, time umur saya 12 tahun, tahun 6 lah. Di sana saya.
0: Di mana tu?
1: Di SK Serigaya.
0: Wakil sana, sekolah kan ni?
1: Tidak, bertanding dalam sekolah aja.
0: Oh, okey, okey, ya. Okey. Pertandingan menyanyi lah.
1: Menyanyi lah, ya.
0: Masa tu lagu apa?
1: Lagu Kai Bahar, Bayang.
0: Oh, okey, okey. Ya. Jadi sekarang ni macam, yalah, satu memang minat. Memang bercita-cita untuk jadi penyanyi ke macam mana ni Dip?
1: Ada juga cita-cita jadi penyanyi tapi tengok keadaan lah, follow keadaan. The flow aja lah.
0: Iya betul, yeah. Okey, baik, kalau Ain Farisha, sebenarnya Ain ni saya kenal, kami kawan di Facebook dan saya tahu dia adalah juara Sugandoi untuk peringkat daerah Ranau. Cuba bagi tahu dulu penonton pendengar kita ni.
2: Ain dapat juara bagi Sugandoi Tanjung Aru 2024.
0: Okey, wakil Tanjung Aru untuk acara
2: Sugandoi Kamatan.
0: Ya. Okey, jadi Ain mempunyai pengalaman yang besar, terus berada di pentas besar di Sugandoi Kamatan ni, Ain. Bukan senang. Jadi mungkin cerita sikitlah Ain, pengalaman Ain sepanjang berada dalam pertandingan tu.
2: Ain dapat banyak ilmu baru, Ain dapat berjumpa dengan rakan-rakan baru, and then Ain banyak have fun dengan diorang. Lepas tu belajar banyak benda untuk cara macam mana kita mau improve kita punya diri dari mistake yang lalu.
0: Betul. Dalam banyak-banyak genre lagu Ain, Ain suka genre lagu yang macam mana? Balada ke, etnik ke, macam mana?
2: Ain suka lagu genre ballad, tapi Ain selalu juga nyanyi lagu etnik.
0: Lagu etnik. Kalau Adib pula, Adib lebih ke arah mana Adib? Rock ke macam mana? Dangdut?
1: R&B lah kali.
0: R&B. Yeah. Oh, R&B. Okey lah. Adib ni malu-malu sikit. Ain ni lebih muda dari Adib lah. Berbubut saya dorang ni. Ya. Okey lah, baik. Nanti kita akan bersembang lagi bersama dengan Ain dan juga Adib untuk artis minggu ini dalam Exposed Bayu Seksyen Hiburan dan Music RTM Sabah. Tapi apa kata, tanpa pemusik RTM Sabah ini juga sebenarnya merupakan tulang belakang kami dalam apa jua rancangan di Seksyen Hiburan dan Music. Jadi jom kita perkenalkan di sebelah belakang saya dahulu. Sebelah kanan saya ni lebih manja. Abang Muhammad Nizam ataupun Nizam pemain keyboard, dan juga di sebelahnya Nadia, the one and only wanita pemain keyboard kami, AI Nadia Hong, dan jejaka tampan idaman ya di Seksyen Hiburan dan Music. Kita ada Romeo gitaris, betul lah Romeo. Okey, di belakang Onel percussion. Sikit saya confuse percussion dengan drama. Okey, di hujung sana siapa yang tak kenal, Suhaimi Jamli, kita punya drama yang setakat ni juga maintain handsome dari kami bangunan lama lagi sampai sekarang. Dan di sebelah Abang Awing, ini kena anu sikit dah, kita punya otai ya Abang Awing, kita punya pemain bass, orang dia simple aja. Dan di sebelahnya yang cukup macho, ini kawan Simon selalu pergi gym tapi dia aja yang kurus, pemain saxophone. Wah, Brian. Dan yang terakhir kita ada Frankie, trombone, pemain trombone kita, itu dia. Jadi ada 8 pemusik yang mengiringi Exposed Bayu untuk hari ini. Jadi jom kita dengarkan dulu kehebatan pemusik-pemusik RTM Sabah dalam instrumental bertajuk Pertama.

0: Okey, baik. Kita kembali bersama dalam Expose Bayu. Sebentar tadi anda baru saya dengarkan instrumental terbitan ataupun karya pemuzik RTM Sabah dan yang berjudul Pertama. Jadi kita ada games untuk artis kita Adib dan juga Ain. Relax kamu, jangan takut. Nah, relax. Okey, Ain, kita minta Ain ambil dululah. Ada soalan ni Ain. Adib, ambil Adib. Okey, apa agaknya soalan? Okey, kita mulakan Ain. Cuba buka soalan di Ain. Ini soalan-soalan senang ataupun marilah, mari. Saya lah baca. Saya baca untuk Ain. Soalan untuk Ain ya. Kena jawab betul-betul ni Ain. Kita ada masa singkat ni. Okey Ain, tiba-tibalah kamu dapat duit 1 juta. Wow. Barang pertama kamu akan beli dulu. Handphone kah, laptop kah? 1 juta ni Ain. Woi, kalau Kak Mun yang dapat 1 juta, aduh.
1: Mungkin beli rumah dulu lah.
0: Wow, ya. Beli rumah dulu. Bagus juga lah. Tinggal masuk dia. Okey, Dip. Cuba buka, Dip. Kau punya. Apa soalan dia, Dip? Kau baca, Dip.
2: Minuman paling sadap pernah kamu rasa?
0: Nah, apa minuman paling sadap
2: kalau
0: pernah
2: saya, kamu rasa? Teh tarik pink.
0: Hah? Teh tarik pink?
2: Ya.
0: Wow, teh tarik pink. Si tarik swing. Ini betul-betul anak mami lah nih,
2: selalu si Adip itu.
0: Okey. Paling sedap lah bagi kau tu Adip ah.
2: Paling sedap.
0: Okey, nanti kita minta belanja lah dia lepas ni. Okey lah, itu antara game soalan-soalan dalam kotak. Si Ain dia bilang kalau dia dapat 1 juta, benda pertama dia mau beli rumah. Si Adip pula minuman paling sedap dia pernah rasa adalah teh tarik pink dia bilang. Hai, lapar kita terus Bang Nizam. Okey, baik. Jadi kita teruskan Expose Bayu minggu ini dengan lagu yang seterusnya yang akan dinyanyikan oleh Ain, yaitu Honggo Janjinu dan seterusnya Adib Kesempurnaan Cinta. Jadi terus bersama dengan kami dalam Expose Bayu.
3: Dengarkan program terbitan Section Hiburan dan Muzik Expose Bayu, X-Band dan Bakat Hype hanya di Sabah FM. Bagus Bah.

0: Oke, itu dia tadi lagu yang berjudul Kesempurnaan Cinta, nyanyian asal Rizky Fabians dan dinyanyikan oleh Adib, artis kita untuk minggu ini dalam rancangan Expose Bayu. Dan perkembangan ataupun perancangan, tadi lagu Ain tu Honggo Janjinu, lagu Ain sendiri rupanya, betul?
1: Ya, betul.
0: Oke, ya. Bagaimana Ain? Macam mana perancangan dalam bidang hiburan ataupun nyanyian ni? Sebab Ain minat kan? Oke, macam mana perancangan? Mungkin ada yang sudah ya, menyunting bunga di taman. Apa Ain? Perancangan?
1: So far memang ramai banyak offer mau buat album baru, tetapi Ain mengambil sedikit ruang untuk Ain lah,
0: sekejap lah kan. Mungkin perancangan masa juga penting lah kan Ain. Nah, Adib pula, Adib ada artis kumpulan kan, coba Adib bagi tahu dulu sedikit lah.
2: Daripada kumpulan baru saya lah, baru ditubuhkan juga. Dihia tu lagu Selimut Debu.
0: Dia kumpulan nasyid kan ni?
2: Dia macam
0: lebih kurang lah.
2: Kerohanian lah.
0: Oke, okay. Ya. Kumpulan ini sudah ditubuhkan kan macam mana?
2: Sudah ditubuhkan, komposer dia Abang Nazri, saya dah lihat sendiri.
0: Alright, ya. Oke, okay. Jadi itu antara perancangan Adib lah kan? InsyaAllah, oke, okay. Jadi itu untuk Adib dan juga Ain, perkembangan mereka masih baru lagi. Tapi kita terus sokonglah dua artis kita minggu ini. Baik, jadi kita akan bersama dengan Adib dan juga Ain untuk lagu Layar Impian. Dan selepas itu Hasrat daripada Amir Jahari. Jadi teruskan bersama dengan kami dalam Expose Bio.

0: Program Terbitan Seksyen Hiburan dan Muzik Expose Bayu, X-Band dan Bakat Hype hanya di Sabah FM. Bagus Bah.
1: Bayi Tidak Tarik lagu persembahan Adib Dia dengan lagunya Hasrat dan juga Ain Farisyah Layar Impian. Jadi nampaknya kita telah pun sampai di penghujung rancangan untuk Expose Bayu minggu ini Terbitan Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Okey Ain dan juga Adib, ucapanlah, kita mulakan Adib dulu, ucapan untuk semua yang sedang dengar dan juga rakan-rakan Adib sendiri yang iyalah dengarkan Adib sekarang ni kan, apa ucapan mungkin sokongan lah kepada Adib untuk terus berkarya lah dalam dunia nyanyian ni, sokongan harapan Adib sendirilah kepada keluarga rakan-rakan.
2: Harapan saya
1: harap semua terus sokong Adib lah karya yeah. baru. Adib kan ada kumpulan nasyid baru kan, betul ke tidak?
2: Yeah,
1: jadi macam mana harapan Adib untuk kumpulan Adib yang baru ni?
2: Saya harap dapat diterima lah kan. Lepas tu dapat berkarya lebih lah.
1: Lebih lagi.
2: Daripada pengalaman ni lah.
1: Pengalaman. Mungkin daripada ada perancangan mau mengikut pertandingan besar dalam bidang nyanyian.
2: Mungkin, insyaallah mungkin.
1: Insya
2: kalau ada event lah.
1: Yeah. Apa nama kumpulan Adib tadi tu yang baru dibuat ni, ditubuhkan ni?
2: Dihya.
1: Dihya.
2: Yeah.
1: Oh, Adib Dihya. Patutlah nama hujung Dihya tu bukan nama keluarga.
2: Bukan.
1: Bukan. Oh, itulah sebenarnya.
2: Itu pendapat Abang Nazri Sadali sendiri yang offer kan.
1: Okay. Kira nama pena lah begitu kan. Adib, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok mungkin? Macam mana? Mana tahu orang mau like kah, mau cari perkembangan?
2: Oh ya, kalau mau cari saya, Instagram saya DLLBOUV. Kalau Facebook, Adib Arif.
1: Adib Arif, itu aja. Okay. Malu-malu kucing lagi. Okay. Ain sendiri, Ain, macam mana Ain? Harapan Ain lah. Ya, sebab Ain ni kalau beza dengan Adib, Ain pernah berada di pentas besar Sugandoy. Jadi apakah ini harapan dan perancangan Ain sendiri? Silakan.
3: Harapan Ain dapat improve diri lagi untuk terus terus maju ke hadapan, improve mistake yang lalu-lalu. Lepas tu Ain harapan Ain dapat mengembangkan lagi bakat Ain di industri music ini dengan lebih
1: jauh,
3: luas.
1: Lebih luas.
3: Gitu, ya.
1: Okay, itu dia. Jadi jangan lupa like fanpage Ain sendiri macam mana?
3: Boleh follow IG Ain, Farisha AZMN. Lepas tu Facebook Ain Farisha, TikTok pun Ain Farisha juga.
1: Iya, anak tempatan dari sana Ranau, Kampung Luhan, betul ya Ain? Adib pula dari Papar, lebih kurang juga lah. Baik, jadi lagu terakhir daripada mereka berdua ini, artis untuk minggu ini dalam Expose Bayu, Ain Farisha dan juga Adib Dia, kita bawakan khas untuk anda, yaitu lagu Nasuha Demusafir. Jadi tanpa buang masa, jom kita dengarkan Nasuha.

0: Dan program terbitan Section Hiburan dan Muzik Expose Bayu, X-Band dan Bakat Hype hanya di Sabah FM Bagus Bah.
1: Itu dia tadi lagu Nasuha yang telah dinyanyikan oleh Adib dan juga Ain dalam rancangan Expose Bayu. Jadi sampai di sini pertemuan kita untuk rancangan Expose Bayu minggu ini. Jangan lupa temu janji anda bersama dengan kami setiap hari Kamis pukul 10 pagi bersiaran di Sabah FM Bagus Bah selama 1 jam. Jadi terima kasih mewakili pihak penerbitan Expose Bayu dan juga Imbang Music dan juga kaki tangan kita untuk unit siaran luar ataupun OB dan juga pemuzik-pemuzik RT M Sabah. Jangan lupa untuk terus like fanpage kami di Section Hiburan dan Music untuk anda saksikan berbagai rancangan menarik yang kami sediakan, antaranya Expose Bayu, X-Band, kita ada Bakat Hype. Ya, Bakat Hype. Jadi kalau anda ingin maklumat yang lebih terperinci dan tepat, like fanpage rasmi kami Section Hiburan dan Music RTM Sabah. Untuk itu saya Moon, kita jumpa minggu depan dalam Expose Bayu. Assalamualaikum.

0: Bagus Bah.
1: Ya, Sabah FM Bagus Bah. Assalamualaikum. Selamat pagi. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani kepada anda yang terus dengarkan Sabah FM walau di mana pun juga anda berada. Pertemankan frekuensi ini 89.9 dan juga untuk anda yang dengarkan Sabah FM menerusi penstriman langsung di aplikasi RTM Klik. Okey, segmen kedua di Sabah FM Ekspresi Inspirasiku, anda bersama-sama dengan saya, rakan anda penyampai Wan Hizu Ahmad, sehingga ke pukul 2 petang nanti. Okey, dan sebentar tadi selama sejam kita telah pun dapat ikuti rancangan Expose Bayu terbitan session hiburan dan muzik RTM Sabah. Dan juga pagi tadi bersama dengan kawan-kawan saya DJ Clear dan juga DJ Edwin selama 4 jam menerusi segmen segar lebih menyegarkan, ya. Baik, menerusi ekspresi ada lagi informasi terkini yang Wan akan kongsikan untuk anda di samping lagu-lagu hiburan yang akan terus menceriakan anda, menemani anda melaksanakan aktiviti harian anda. Mungkin juga ada yang berada di rumah kan, di tempat kerja, di premis perniagaan maupun di kenderaan kan. Terima kasihlah anda terus dengarkan Sabah FM sebagai teman ceria hari anda. Okeylah, kita nak berhibur lagi untuk pagi ini. Ini dia lagu daripada kumpulan 14, lagu yang berjudul Linangan Terakhir, hanya di Sabah FM. Bagus Bah.

Perhatian, pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesalah boleh dikenakan denda sehingga RM1 juta, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.

Untuk menyampaikan maklumat atau pertanyaan berkenaan bencana di tempat anda, sila hubungi Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah SDCC yang beroperasi 24 jam di talian hotline atau WhatsApp 088-369-403, 088-369-403.

0: Eh, Bu, nah, tengok tu. Ada orang isap rokok, Ba.
1: Aduh, tak boleh jadi ni.
0: Ibu mau buat apa tu?
1: Sekejap, ah. Ibu buka My Sejahtera dulu. Kita laporkan dalam My Lapor.
0: Eh, ibu sudah siap laporkah?
1: Sudah. Senang saja, Ba. Lihat, klik dan lapor. Kalau kamu nampak orang merokok di tempat awam, kasih lapor terus melalui sistem My Lapor. Bah, jangan tunggu lagi. Lihat, klik lapor.
2: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
3: Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif seperti berjalan,

dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fisikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat.

Ya, teruskan setia bersama-sama kami di Sabah FM. Bagus 11.16 minit pagi. Dan untuk kawan-kawan kita yang sedang dalam pemanduan waktu ini, selamat memandu. Semoga sama sampai ke mana juga destinasi yang tertuju. Pandu cermat jiwa, pasti selamat. Dan pastikan anda sentiasa mematuhi peraturan-peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan oleh Jabatan Pengangkutan Jalan Negara kita. Bukan apa, untuk keselamatan diri kita dan juga pengguna jalan raya yang lain, ya, untuk mengelak sebarang perkara yang tidak diingini berlaku, okay? Ya, saling bertimbang rasa di jalan raya juga adalah penting, kan? Dan bagi anda yang belum lagi memulakan perjalanan, apa kata anda, lakukan rutin pemeriksaan kenderaan anda bagi memastikan kenderaan anda dalam keadaan yang baik, kan? Juga seterusnya dapat memastikan anda selamat sampai ke mana juga destinasi yang anda ingin tujui. Doa kami sentiasa mengiringi perjalanan anda, selamat sampai ke destinasi yang dituju dengan selamat. Baik, anda juga boleh hantarkan salam-salam dedikasi, ucapan ceria anda dan juga permintaan lagu anda. Untuk hari ini juga masih dibawakan untuk anda ruangan menu playlist, lagu pilihan oleh rakan-rakan pendengar kita. Dengan tema yang dibawakan untuk hari ini adalah lagu daripada artis berkumpulan. Artis berkumpulan, ya, berkumpulan lelaki pun boleh, wanita pun boleh, kan? Dan boleh hantar saja terus ke talian WhatsApp Sabah FM 019-490-4848. Okay, jangan salah tema. Tema hari ini adalah lagu daripada artis berkumpulan. Baik, hari ini 8 Oktober 2026. Dan esok adalah hari yang sangat-sangat dinantikan oleh seluruh warga negara Malaysia, rakyat di Malaysia ini. Di mana esok merupakan, ya, hari untuk pembentangan belanjawan negara kita untuk tahun 2027. Belanjawan 2027 membentangkan hala tuju demi kesejahteraan rakyat, ekonomi yang lebih kukuh dan juga masa depan Malaysia yang lebih mampan. Dan untuk itu, jangan lupa untuk ikuti pembentangan belanjawan 2027 yang akan dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, ya, Perdana Menteri Malaysia dan juga Menteri Kewangan Negara kita, menerusi 34 sesi radio RTM yang akan dibawakan untuk anda semua bermula pukul 3.30 minit petang esok, ya. Hari yang sangat-sangat penting untuk kita semua warga negara Malaysia. Sepasti belanjawan 2027 yang akan dibentangkan nanti adalah satu belanjawan yang bersifat inklusif. Tiada pihak yang tercicir, ya. Sama-sama kita nantikan apa yang kita dapat esok melalui belanjawan 2027. Okeylah, kita nak berhibur lagi untuk pagi ini. Kali ini kita berhibur bersama-sama dengan Izlin dengan lagu ini, Jikalau Aku. Sabah FM, bagus banget.

0: Penghantaran pulang fasa pertama bukan nokta kepada usaha menangani isu Myanmar. Kerajaan Madani meneruskan rundingan dengan pihak berkaitan bagi pelaksanaan fasa berikutnya dengan keselamatan Malaysia, pematuhan undang-undang dan pertimbangan kemanusiaan terus menjadi asas tindakan. Satu fasa selesai, usaha diteruskan, penyelesaian dilaksanakan secara berperingkat.
1: Kami melantik anda untuk menjadi penentu playlist kami dalam menu playlist. Cadangkan pilihan lagu anda mengikut tema yang

0: Lita. Halo semua, saya Adli Nicholas. Petang-petang minum kopi, apa kamu dengar? Saya dengar Sabah FM, sebab Sabah FM baguslah.
1: Banyak info yang dikongsi, tentunya dalam Sembang Ekspresi. Lagu pun syok-syok. Mau minta lagu? Boleh je. Dalam menu playlist 1 hingga 2 petang, Isnin hingga Jumaat. Hanya dalam Ekspresi Inspirasiku.

0: Bar.
1: Ya, ini adalah ekspresi inspirasiku di Sabah FM Bagus Bar. 11.40 minit pagi. Dan Wan nak sapa kawan-kawan kita yang bersama-sama kita di FB dan juga Facebook. Facebook ialah FB. Dan juga WhatsApp Sabah FM. Terima kasih yang telah mengantarkan salam-salam dedikasi, ucapan dan juga permintaan lagu ke talian WhatsApp Sabah FM dan juga Facebook rasmi Sabah FM. Antaranya kita ada Zafira. Hai Zafira, selamat pagi. Assalamualaikum, katanya. Waalaikumsalam. Dan selamat bertugas buat Wan. Zafira hadir dari Sandakan, katanya cuaca pagi ni cerah lit-lit macam jerebu, kabur-kabur pandangan ya. Apapun, jaga kesihatan semuanya. Peringatan daripada Zafira. Dan untuk hari ini nak dengarkan lagu daripada kumpulan Aerosmith, lagu yang berjudul I Don't Wanna Miss A Thing. Untuk menu playlist hari ini, artis berkumpulan, tetap layan Sabah FM Bagus Bah bersama dengan DJ Wan. Terima kasih Zafira. Baik, rakan-rakan pendengar kita ni hafal sedorang kan apa tema yang dibawakan setiap hari dalam menu playlist. Terima kasihlah, anda semua memang terbaik. Okey, seterusnya kita ada rakan kita Norzita, katanya sampai konti buat Wan, semoga lancar bercara hendaknya. Dan nak dengarkan lagu yang berjudul Bila Kekasih Merajuk, buat hiburan semua, juga untuk rakan-rakan pendengar setia Sabah FM di manapun juga berada. Norzita, pendengar setia Sabah FM Bagus Bah, katanya cuaca di Beaufort cerah, alhamdulillah. Terima kasih Norzita. Dan rakan kita seterusnya Fasha hadir dengan menerusi RTM Klik dan nak dengarkan lagu untuk menu playlist hari ini, Teman Astokonashles. Moga tugasan lancar hari ini. Dan buat Jewan, terima kasih, jom layan Sabah FM. Dan lagi satu ucapan kita bacakan sebelum kita berhibur lagi. Rakan kita ni si Rin dari Kinarut nak dengarkan lagu daripada kumpulan Mojo, lagu yang berjudul Dahsyat. Dengan ucapan, semoga tugasan lancar hingga ke penghujung siaran, layan ekspresi inspirasiku bersama-sama dengan Wan Sabah FM Bagus Bah. Baik, dari semasa ke semasa Wan akan bacakan lagi salam-salam dedikasi anda, ucapan anda, apa yang penting, apa yang harapkan untuk anda. Jangan ubah frekuensi anda, pastikan anda terus bersama kami di Sabah FM Bagus Bah.

0: kita disarankan meminum air putih lebih banyak daripada air manis. Pengambilan 6 sehingga 8 gelas sehari sudah mencukupi. Tetapi ianya juga bergantung kepada aktiviti dan keperluan individu bagi memastikan keseimbangan dan kesihatan tubuh terpelihara. Tetapi, tahukah anda, meminum air putih melebihi had yang disarankan juga boleh menyebabkan kita mengalami keracunan air yang akan menjejaskan kesihatan, terutama buah pinggang yang terpaksa bekerja lebih keras menyingkirkan lebihan air. Oleh itu, walaupun air putih adalah asas kepada kesihatan kita, keseimbangan tetap perlu diutamakan.
1: 10 pagi hingga 2 petang, lengkapkan hari kamu. Dengar ekspresi inspirasiku.
2: Siap siaga, calon peperiksaan menghadapi bencana. Fenomena El Nino kini berada pada tahap sederhana dan diramal akan berterusan sekurang-kurangnya sehingga tahun hadapan. Berdasarkan unjuran terkini, intensiti El Nino kali ini berpotensi mencapai tahap kuat atau super, sangat kuat, sekitar September 2026 hingga April 2027. Kemungkinan risiko banjir semasa tempoh peperiksaan awam berlangsung adalah rendah. Namun, risiko lain seperti jerebu, suhu yang panas dan kekurangan air perlu diambil perhatian dan langkah-langkah awal. Dapatkan maklumat terkini melalui nadma.gov.my. Jaga keselamatan dan kesihatan diri, peka dengan keadaan sekeliling.

0: suatu saat kelalaian anda. 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
1: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.

Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, pengetkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan, usaha diteruskan, tersusun, berperingkat, berperi kemanusiaan.

You ekspresi inspirasiku di Sabah FM. Bagus bahan. Dan kita telah memasuki zon tengah hari, jam yang ketiga untuk ekspresi inspirasiku edisi hari ini, hari Khamis 8 Oktober 2026. Dan sebagai panduan kita bersama, waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kota Kinabalu dan juga kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya untuk hari ini, insyaAllah akan masuk sebentar saja lagi pada pukul 12.05 tengah hari. Baik, jangan ubah frekuensi anda. Pastikan anda terus bersama kami di Sabah FM. Bagus, Pak.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah SWT berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, "Hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Surah Az-Zumar ayat 53. Allah.

0: قائمة آتي سيدنا محمدًا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: berusaha kita jadi umat Nabi yang terbaik. Lakukan sebaik mungkin. Tak kira apa pekerjaan kita, baik yang besar maupun yang kecil, sebab Nabi sudah memberikan contoh daripada seorang pengembala kambing, seorang ayah, seorang suami, bahkan sampai kepada kepimpinan yang tertinggi dunia. Semua Nabi sudah bagi contoh. Tinggal kita saja yang mengikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Ustaz Rafa'i Muhammad Inarji.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Allahumma inni a'udhu bika minal kufri wal faqr. Allahumma inni a'udhu bika min adhabil qabr. La ilaha illa anta. Ya Allah, selamatkan tubuhku dari penyakit dan perkara yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkan pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau sesuatu yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkan penglihatanku. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, ya Allah. Sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kekafiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau.
3: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
4: Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada Sabah FM.
5: Oleh sebab itu, mari kita sama-sama kenal bagaimana cara hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kata kita sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi punya badan macam mana? Baca dalam kitab Syama'il Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi ni dia punya cara berjalan iza masya asra. Bila Nabi berjalan laju, apa tandanya tu? Tanda Nabi tak suka buang masa. Wa idza darab wa auja. Bila Nabi pukul, sakit. Apa maksudnya tu? Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang

0: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
1: Bila Ramadan menjelma, waktu berbuka menjadi detik yang dinanti. Dan inilah peluang untuk jenama anda hadir bersama pendengar Sabah FM ketika mereka bersiap sedia menikmati juadah berbuka.
2: Promosikan produk dan tawaran istimewa anda melalui iklan berbuka puasa Sabah FM 2027. Dekati pelanggan, serlahkan jenama anda. Tempah slot anda sekarang, hubungi Pegawai Pemasaran RTM Sabah 088-712-344, sambungan 1116. 088-712-344, sambungan 1116.

0: Ups, elak tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.
1: Bisnes anda perlukan modal untuk melangkah lebih jauh? PUNB menawarkan pembiayaan patuh syariah untuk usahawan Bumi Putra daripada RM100,000 hingga RM20 juta bergantung pada skim dan kelayakan. Ketahui pembiayaan mana yang sesuai untuk anda dan mohon di punb.com.my tertakluk kepada penilaian serta terma dan syarat PUNB. PUNB, Perbadanan Usahawan Nasional Berhad, pemangkin pembangunan usahawan Bumi Putra.
0: Ekspresi inspirasiku 10 pagi hingga 2 petang Sabah FM Bagus Ba.
2: Kamu tahukah penyakit macam darah tinggi dan kencing manis ni kadang-kadang boleh datang tiba-tiba?
3: Pasal itulah penting untuk kita buat saringan kesihatan awal. Rawatan pun boleh mula dengan cepat dan risiko komplikasi dapat dikurangkan. Jadi, jangan tunggu sakit baru mau periksa. Singgah dan buat pemeriksaan awal di klinik yang berdekatan dengan kamu.
2: Di sana, kamu juga boleh dapat nasihat doktor, pemeriksaan yang lengkap dan pemantauan kesihatan secara berterusan.
3: Bah, jangan tunggu sakit baru mau bertindak. Saring awal demi masa depan kamu dan keluarga kamu juga.
4: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: Siap siaga calon peperiksaan menghadapi bencana. Fenomena El Nino kini berada pada tahap sederhana dan diramal akan berterusan sekurang-kurangnya sehingga tahun hadapan. Berdasarkan unjuran terkini, intensiti El Nino kali ini berpotensi mencapai tahap kuat atau super sangat kuat sekitar September 2026 hingga April 2027. Kemungkinan risiko banjir semasa tempoh peperiksaan awam berlangsung adalah rendah. Namun, risiko lain seperti jerebu, suhu yang panas dan kekurangan air perlu diambil perhatian dan langkah-langkah awal. Dapatkan maklumat terkini melalui nadma.gov.my. Jaga keselamatan dan kesihatan diri, peka dengan keadaan sekeliling.
1: Pelbagai info menarik, hiburan terkini untuk anda dengarkan. Hanya di Ekspresi Inspirasiku, Sabah FM, bagus bah.

Ya, ekspresi inspirasiku di Sabah FM. Bagus bah kembali bersama-sama dengan Wan. Dan untuk itu, selamat menunaikan ibadah solat fardu zuhur bagi rakan-rakan kaum muslimin dan juga muslimah yang dirahmati Allah. Dan juga waktu solat fardu asar nanti insyaAllah akan masuk pada pukul 3.21 minit petang. Ya, bagi anda yang tengah menjamu selera waktu ini, selamat menjamu selera, selamat makan tengah hari kan. Mungkin ada yang makan di rumah, masakan air tangan ibu tersayang, isteri tercinta, dan juga mungkin ada yang tengah makan di restoran, makan bersama-sama dengan rakan-rakan sekerja kan. Apapun juga, selamat menjamu selera. Dan jangan lupa untuk amalkan pemakanan seimbang dalam menu harian anda bagi memastikan tubuh badan kita sentiasa cergas, sehat dan juga bertenaga, agar apa juga tugasan harian kita dapat kita laksanakan dengan sebaik yang mungkin, dengan jayanya insyaAllah ya. Dan lagi informasi Wan nak kongsikan untuk anda sebelum kita terus lagi berhibur tengah hari ini. Wan petik menerusi portal berita RTM, di mana orang ramai diminta berwaspada hadapi fasa peralihan monsun. Ya, Malaysia akan memasuki fasa peralihan monsun bermula 9 Oktober ini, iaitu esok. Ya, keadaan itu dijangka berterusan sehingga penghujung bulan ini. Dan untuk itu, timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menerusi satu hantaran di Facebook berkata, fasa peralihan monsun daripada monsun barat daya kepada monsun timur laut lazimnya membawa perubahan cuaca dengan cepat. Ya, ini termasuklah kejadian ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dalam tempoh yang singkat. Dan menurutnya, aspek keselamatan rakyat sentiasa menjadi keutamaan dalam menghadapi keadaan cuaca tidak menentu itu. Dan beliau menyeru orang ramai supaya sentiasa peka terhadap ramalan dan amaran cuaca serta mengambil langkah berjaga-jaga khususnya ketika berlakunya ribut petir. Ya, permulaan fasa peralihan monsun ini menandakan berakhirnya monsun barat daya yang telah bermula sejak 14 Mei lalu. Ya, jadi harus kita beringat bersama-sama esok bermulanya peralihan fasa monsun. Dan untuk itu, bagi anda yang nak merancang mengadakan aktiviti riadah di kawasan berisiko seperti di tepi bukit kan, di tepi pantai, eloklah dikiranya ditangguhkan seketika sehingga keadaan cuaca baik. Ya, dan juga pastikan anda sentiasa peka dengan keadaan cuaca semasa. Dan insyaAllah kami di Sabah FM akan terus berkongsikan informasi, pelbagai informasi untuk anda, termasuklah ramalan cuaca semasa di negeri Sabah ini. Ya, dan juga anda boleh menurun aplikasi My Cuaca untuk mengetahui keadaan cuaca di tempat anda. Baiklah, satu tengah hari ini nanti kita akan sama-sama dapat ikuti utama satu tengah hari dari Pusat Berita Radio RTM Angkasa Puri. Jangan ubah frekuensi anda, pastikan anda terus bersama-sama kami di Sabah FM. Bagus.

0: Suatu saat kelalaian anda. 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
1: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.

0: Assalamualaikum, saya Hafiz Hamidun. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus bah.
1: Saya Masya Milan, saya dengar Sabah FM. Bagus bah.

0: muka anda. Berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.
1: Jangan lepaskan peluang untuk dengar menu playlist lagu pilihan kamu. Apa yang kamu suka, kami ada. Hanya di segmen Ekspresi. Dan jangan lupa, jika kamu mahu berhubung dengan kami. Hello, hello. Kami sentiasa ada. Bermula pukul 1 tengah hari hingga 2 petang. Hantar mesej, beri salam atau kongsi apa sahaja cerita kamu dengan kami. Kami mahu dengar suara dan cerita kamu juga.
2: Yo, Ekspresi Inspirasiku di Sabah FM. Bagus, bah kembali bersama-sama dengan Wan untuk jam yang terakhir ini. Dan sudah pasti, jam yang terakhir ini kita akan berhibur dengan rangkaian lagu pilihan rakan pendengar kita. Menerusi ruangan menu playlist dan 1.30 minit tengah hari pula akan dibawakan untuk anda, berita ringkas Sabah FM. Dan hari Sabtu ini, jom kita bersama-sama memeriahkan sambutan Hari Sukan Negara peringkat Negeri Sabah yang akan diadakan di Padang Istiadat Tuaran pada Sabtu ini 10 Oktober 2026, dan insyaAllah akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Hajiji bin Haji Nor, Ketua Menteri Sabah. Ya, dan pelbagai aktiviti menarik diadakan, antaranya diadakan senam aerobik perdana, larian Ria Madani dan juga berjalan Ria Madani serta pelbagai aktiviti sampingan. Jadi jom kita bersama-sama memeriahkan sambutan Hari Sukan Negara peringkat Negeri Sabah tahun ini di Padang Istiadat Tuaran pada 10 Oktober 2026 hari Sabtu. Ya, jumpa anda di sana. Jom kita berhibur lagi dalam ruangan menu playlist di Sabah FM. Bagus, bah.

0: Kamu tahukah penyakit macam darah tinggi dan kencing manis ni kadang-kadang boleh datang tiba-tiba?
1: Pasal itulah penting untuk kita buat saringan kesihatan awal. Rawatan pun boleh mula dengan cepat dan risiko komplikasi dapat dikurangkan. Jadi, jangan tunggu sakit baru mau periksa. Singgah dan buat pemeriksaan awal di klinik yang berdekatan dengan kamu.
0: Di sana, kamu juga boleh dapat nasihat doktor, pemeriksaan yang lengkap, dan pemantauan kesehatan secara berterusan.
1: Bah, jangan tunggu sakit baru mau bertindak. Saring awal demi masa depan kamu dan keluarga kamu juga.
2: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
3: Kami melantik anda untuk menjadi penentu playlist kami dalam menu playlist. Cadangkan pilihan lagu anda mengikut tema yang diberi. Menu playlist 1 hingga 2 petang.

0: Eh, Bu. Nah, tengok tu. Ada orang isap rokok, Ba.
1: Aduh, tak boleh jadi ni.
0: Ibu mau buat apa tu?
1: Sekejap, ah. Ibu buka My Sejahtera dulu. Kita laporkan dalam My Lapor.
0: Eh, ibu sudah siap laporkah?
1: Sudah. Senang saja, Ba. Lihat, klik dan lapor. Kalau kamu nampak orang merokok di tempat awam, kasih lapor terus melalui sistem My Lapor. Bah, jangan tunggu lagi. Lihat, klik lapor.
2: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Banyak info yang dikongsi, tentunya dalam Sembang Ekspresi. Lagu pun syok-syok. Mau minta lagu? Boleh je. Dalam menu playlist 1 hingga 2 petang, Isnin hingga Jumaat. Hanya dalam Ekspresi Inspirasiku.
3: Saya Natasha Sun, pelumba.

0: Jangan lepaskan peluang untuk dengar menu playlist lagu pilihan kamu. Apa yang kamu suka? Kami ada hanya di segmen ekspresi. Dan jangan lupa, jika kamu mahu berhubung dengan kami,
1: hello, hello.
0: Kami sentiasa ada bermula pukul 1:30 hari hingga

0: Kami melantik Anda untuk menjadi penentu playlist kami dalam menu playlist. Cadangkan pilihan lagu Anda mengikut tema yang diberi. Menu playlist 1 hingga 2 petang di Sabah FM.
1: Yo, menu playlist di Sabah FM. Bagus, bah baik, sudah tersedar. Tugas Wan bersama-sama dengan anda 4 jam di ruang udara konti Sabah FM akan berakhir sebentar saja. Apapun, terima kasih atas kesediaan anda yang terus setia mendengarkan siaran Sabah FM walau di manapun juga anda berada. Dan selepas ini menerusi segmen ketiga di Sabah FM, iaitu Bah Ngam Letu Janji Dangar, anda akan ditemani oleh kawan-kawan saya, Kak Lang dan juga Azian. Ya, saya rakan anda penyampai Wan Hizu Ahmad mengundang dur diri di sini. InsyaAllah kita bertemu lagi untuk siaran ekspresi inspirasiku yang akan datang. Untuk itu, assalamualaikum, salam hormat, salam ceria, sampai jumpa lagi. Bye-bye.

0: stick with you. Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
1: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur. Dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri. Dari Semenanjung dan Sarawak, kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan yaitu sentuhan kasih rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempoh setahun. Dan tahun ini kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini, kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda. Bagi mereka bantuan, terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan 1.3 bilion ringgit untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, pelahan-pelahan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan, kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah, tingkatan 5, RM35,000 hingga RM40,000 setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan. Mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini yang mahu balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam, universiti di Sabah yang mau balik pergi Kudat, Pitas, Sendakan, Sepitang, Tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
2: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus bah.

0: Bagus Bar.
1: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
2: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

sambil dapatkan info dan perkongsian yang santai, dengarkan Bah Ngam Latu Isnin hingga Jumaat 2 hingga 6 petang hanya di Sabah FM

0: Terima kasih untuk kamu semua yang terus bersama kami di Sabah FM edisi hari ini, hari Khamis 8 Oktober 2026, bersama dengan Nodi dan juga Azian untuk hari ini.
1: Assalamualaikum semua, selamat petang, harap semuanya sihat walafiat.
0: Oh betul, okay. Dan juga untuk hari ini, macam biasa, macam tidak biasa, jam yang pertama kita ada belajar bahasa etnik.
1: Okeylah, hari ini kita punya orang bilang ayat, punya main tinggi kau lompat tadi.
0: Punya main tinggi kau lompat tadi ya.
1: Gila lah.
0: Tahan lo kau dah lah.
1: Okey.
0: Kau pernah ikut lompat tinggi ke? Sebab Azian kan tinggi.
1: Tak boleh. Walaupun tinggi tapi macam tak boleh lah.
0: Tapi dulu masa sekolah ada kanak, Azian kau ni tinggi. Ataupun masa dalam sekolah dulu kau rendah.
1: Disuruh, enggak lah. Disuruh lompat jauh.
0: Lompat jauh ha?
1: Ya, lompat
0: jauh lah kau lompat.
1: Macam selalu batal.
0: Tapi jangan tempat pantai lebih.
1: Terlebih. Tapi entahlah, saya rasa macam berat betul badan mau dikasih lambung.
0: Hai, kurus.
1: Berat.
0: Okey, tapi bukan cerita pasal lompat jauh, ini cerita pasal punya main tinggi kau lompat tadi.
1: Boleh tahan.
0: Boleh tahan.
1: Kau atlet kah?
0: Okey, kamu boleh komen-komen di Facebook Sabah FM ataupun boleh hantar di WhatsApp kami.
1: 019-490-4848.
0: Punya main tinggi kau lompat tadi.
1: Ui, begitu ya, mesti begitu ya. Punya main tinggi kau lompat
0: tadi. Kalau kau baca begitu ya.
1: Tak boleh.
0: Malah bijang kau.
1: Dicoba.
0: Okey, kita ada lagu daripada Ruben Raymond, Min Tutun.
1: Sabah FM.
0: Bagus banget.

0: Satu suara, satu identiti, kebanggaan kita orang Sabah.
1: Dangamlah tu,
2: janji dangar,
1: Sabah FM,
2: bagus bang.
3: Hai kamu orang, izin mau pesan ni, setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: Yap, Sabah FM bagus ba. Dan sekarang pukul 2.17 minit petang. Kita terus kasih baca kawan-kawan kita punya respon semua.
1: Okey, punya main tinggi kolom 4 tadi. Yang kagum betul ni.
0: Okey, lagi kita ada si
1: Pasatu.
0: Si Norzita, dia bilang punya jangkau kena main tamindak kinama.
1: Kan. Cuba aku try.
0: Cuba.
1: Yap. Punya jangkau ikau namain tumindak kinama nak boleh bah yang dibaca satu-satu tamindak kinama.
0: Lagi kita setiap sasani ni pun dalam bisa ibu fot juga.
1: Okey, bukan main jangkau ikau tino mindak kinoma.
0: Kinoma. Bukan main jangkau ikau tino

0: Tino Mindak Kinoma, dia bilang.
1: Oh. Panjang betul, Pak. Tino Mindak
0: Kinoma.
1: Oke, okay. Boges.
0: Punyai macula tanrenya lu pendanre. Macam
1: lain tu. Macule kali ya?
0: Macule.
1: Punyai macule.
0: Punyai macule tanrena lupe denre. Lupe.
1: Lupe.
0: Lupe.
1: Lompat.
0: Lupa denre.
1: Denre. Gitu.
0: Oke. Okay.
1: Si Emma Fatima dia bilang dalam bahasa Bisaya Beaufort. Udah no?
0: Oke.
1: Dia bilang Masawat monong ikau tu mindak rikenama.
0: Rikenama.
1: Masawat monong.
0: Oke. Okay. Lagi kita ada si Rosie William Zin dalam bahasa dusun. Atuh koi. Simbol tindak ikau di tinu dia bilang. Simbol tindak ikau di tinu dia bilang.
1: Atuh koi. Tinggi lah. Simbol tu tinggi. Punya tinggi.
0: Lompat.
1: Simbol tindak ikau di tinu. Atuh koi. Oke, kamu boleh terus komen lagi. Nanti kami baca apapun kita mau layan lagu ini.
0: Lagu daripada Dioni Christopher Tambahutko.
1: Sabah FM.
0: Bagus, Pak.

0: Bapak Ngam Latu.
1: Tips kekasihat di pejabat. Sibuk bekerja? Jangan sampai lupa jaga kesihatan. Kalau duduk terlalu lama, cuba bangun dan bergerak atau lakukan regangan ringan setiap 1 jam. Jangan lupa minum air secukupnya. Kurangkan minuman manis dan pilih makanan yang lebih sehat. Rehatkan juga mata tu daripada skrin komputer. Sesekali pandanglah jauh untuk mengurangkan keletihan mata anda. Dan paling penting, urus tekanan emosi dengan baik. Tarik nafas. Berehat seketika dan kembali bekerja dengan lebih segar. Badan sihat, minda cergas, kerja pun lebih proaktif. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada RTM, teman setia anda.
2: Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan.

0: Okey, sampai FM Bagus Bar dan sekarang pukul 2.28 minit petang.
1: Okey, sambung lagi belajar bahasa etnik untuk ini hari. Punya main tinggi kolom 4 tadi.
0: Oi, macam semalam ada kawan satu dia main pickleball kan tinggi tu dia lompat. Bet baru lagi.
1: Itu pickleball ke badminton tu?
0: Macam dua-dua sukan dia kasih gabung.
1: Bukan tiga lah sekali pingpong.
0: Alright, apa-apa. Terima kasih kawan-kawan kita di sini sudah komen. Kita ada si Koli Bambang. Dia bilang kalau dalam Dusun Seraya Ranau, asawat no, no simbol no tino.
1: Okey, si Emma macam biasa dia hantar voice note.
2: Okay. Assalamualaikum DJ Kak Lang and DJ Nodi.
1: Hai. Hai, suara Kak Lang.
2: Selamat bertugas DJ. Saya buput DJ.
0: Okey.
2: Punya main menjangkau ikut.
1: Menjangkau.
2: Ni terpindah ke nama.
0: Oh.
2: Okey DJ. Thank you.
0: Okey.
1: Yang baik.
2: Sorry DJ Azian.
0: Nah.
2: Iya, Zian yang bertugas hari ini ya.
0: Nah, iya.
1: Sorry. Iya, Mbak.
0: Iya, Mbak. Oke, okay, lagi. Kita ada si Emma.
1: Oke. Okay. Awau. Awau. Kau, awau. Awau, tinggi benar kita melompat tu. Antadi memberi watir.
0: Memberi watir eh, dia bilang.
1: Oh.
0: Ini dalam bahasa ini kedayan ya rasanya. Oh, tinggi benar kita melompat tuan tadi. Memberi watir eh dia bilang.
1: Eh.
0: Okey. Lagi satu si
1: Kologiao. Kina kawas kawaso si nimbulan nu di tino.
0: Oh.
1: Dusun rukut-rukut.
0: Oh, di sana hujan apa ni? Tiup-tiup awan tiup-tiup apa itu?
1: Awan menghembus.
0: Awan menghembus. Mungkin kuat angin kali ya. Hujan dan kuat angin. Okey, apapun hati-hati untuk anda yang berada di kawasan rasanya si anu di Rirano kali ini kan.
1: Hati-hati okey. Right. Kita mau sambung kejap lagi kita dengar lagu.
0: Lagu gandingan Ben Simon dan juga Abi Suhaibi, Lampinon Nantamungan.
1: Sabah FM.
0: Bagus, Pak. Ba.

0: Siap siaga jangan lupa peperiksaan menghadapi bencana. Fenomena El Nino kini berada pada tahap sederhana dan diramal akan berterusan sekurang-kurangnya sehingga tahun hadapan. Berdasarkan unjuran terkini, intensiti El Nino kali ini berpotensi mencapai tahap kuat atau super sangat kuat sekitar September 2026 hingga April 2027. Kemungkinan risiko banjir semasa tempoh peperiksaan awam berlangsung adalah rendah. Namun, risiko lain seperti jerebu, suhu yang panas dan kekurangan air perlu diambil perhatian dan langkah-langkah awal. Dapatkan maklumat terkini melalui nadma.gov.my. Jaga keselamatan dan kesihatan diri, peka dengan keadaan sekeliling.
1: Bisnes anda perlukan modal untuk melangkah lebih jauh? PUNB menawarkan pembiayaan patuh syariah untuk usahawan Bumi Putra daripada RM100,000 hingga RM20 juta bergantung pada skim dan kelayakan. Ketahui pembiayaan mana yang sesuai untuk anda dan mohon di punb.com.my tertakluk kepada penilaian serta terma dan syarat PUNB. PUNB, Perbadanan Usahawan Nasional Berhad, pemangkin pembangunan usahawan Bumi Putra.

0: Abah Ngam Latu.
1: Bang Ngam Latu, lagu tadi lagu daripada si Hoseni Kiwon, lagunya bertajuk Cinta Malu Malu.
2: Okey, 2.41 minit petang.
1: Betul.
2: Wih, laju.
1: Oi, cepat sampai lalu.
2: Okey, kita baca lagi komen kawan-kawan kita di Facebook. Kita ada si Syarayal.
1: Okey,
2: dia bilang
1: dalam bahasa Bisaya.
2: Balabih jangkaunya ikau tina minda kimari.
1: Oh. Kimari. Okey.
2: Kita lari sudah pula.
1: Punya tinggi. Ai asabat no marong sini pot no maino, dia bilang. Dusun Telupit.
2: Oh. Okey, si Stanislaus bilang asawat no kopio tinindak no ditino.
1: Oh.
2: Boros dusun sini ulu papar.
1: Okey, lagi kita ada si Ahran. Ini dalam bahasa Sungai Segama. Ingkon gelisang atas ikau lutu indi kemon, dia bilang. Oh. Okey, lagi.
2: Si Valentina dia bilang asabat gia nakasindak no tino.
1: Oh, no tino. Dusun juga lah.
2: Asabat.
1: Asabat kopi. Lagi kinakawas atinundakan no ditino, dia bilang.
2: Dusun.
1: Si Budit Oyo.
2: Okey, ini pula Dusun Kundasang Ranau. Dia bilang kihoi.
1: Kihoi.
2: Kihoi. Kakak kawas dot no simbulan no Toino.
1: No Toino, dia bilang.
2: No Toino.
1: Toino.
2: Kihoi.
1: Okey, satu lah, last. Dalam bahasa Suluk, dia bilang di sini, oi nah, intas mulu maksu. Dia bilang,
2: maksu.
1: Intas mulu maksu. Thank you, tugas. Sehat selalu. Terima kasih, Nasrun.
2: Okey, boleh komen lagi?
1: Boleh.
2: Boleh. Nanti kami baca, kita mulai lagu.
1: Kita ada lagu daripada Jasli Jasni. Kau Joh Diom Ataiko.
2: Sabah FM.
1: Bagus, Bah.

0: Suatu saat kelalaian anda, 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
1: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.

0: Bah Ngamla Tu.
1: Bang Ngamla Tu, lagu tadi, lagu yang dinyanyikan oleh Adi dan Jas, Kumalah. Okey, baiklah. Ada kawan kita lagi di sini, Cikgu Yanan di Kampung Mansut, Kuala Kuning. Dia dalam bahasa Tatana.
2: Okey.
1: Kadada kok do jangkau mu tinu mindak do dinaik, dia bilang.
2: Oh. Mana sudah ada penyano? Punya.
1: Kadada do jangkau mu tinu mindak do dinaik. Okey, okay, lagi.
2: Marsa Saleh dia bilang dalam bahasa Tidong, okay. Engku man sawat no adun sumam put danoi kon.
1: Oh.
2: Sumam put danoi kon.
1: Okey, ini dalam bahasa Tidong. Okey. Lagi kita ada si Elisa Ray. Akavas podi pananarok di tinu, dia bilang.
2: Nah. Okey, ada lagi kayak ini. Kita tengok dulu kawan-kawan kita di Facebook kalau ada. Kalau tiada, maka selesailah sudah belajar bahasa etnik untuk ini hari.
1: Oh, betul. Okey. Dan pastinya juga untuk jam yang kedua, kejap je lagi, kita ada topik santai. Dan iyalah, pastinya esok akan dibentangkan belanja ataupun bajet 2027.
2: Betul.
1: Jadi kita pun mau topik yang pasal bajet-bajet
2: juga ni. Ada kaitan dengan bajet. Macam kemarin bajet kamu, bajet berbelanja rumah kamu dalam sebulan.
1: Oh, dalam sebulan lah.
2: Ya.
1: Okey, okey. Jadi
2: ini hari? Kejap lagi lah.
1: Ah, betul.
2: Kejap lagi kami kasih kongsi.
1: Kejap lagi. Okey. Kita dengarkan lagu ini. Lagu bertajuk Si Dayang Indong.
2: Sabah FM.
1: Bagus, Bah.

Ekonomi yang benar-benar berkembang bukan sahaja terlihat pada angka, tetapi dapat dirasai melalui pendapatan, pekerjaan dan kehidupan rakyat.

0: Bangam Latu.
1: Okey, cerita kita pasal belanjawan 2027 ataupun bajet 2027.
2: Betul.
1: Kalau bila dia dibentangkan tu?
2: Besok. Kalau kita kira kan, kalau kita laju mengira, berbaki 1 hari 25 minit 11 saat. Untuk pembentangan belanjawan 2027 oleh yang amat berhormat Perdana Menteri dan Menteri Keuangan. 9 Oktober nanti.
1: 3:30 minit petang. Okey, jadi sama-sama kita saksikan pembentangan belanjawan 2027. Tapi sebelum kita ikuti pembentangan pada hari esok, kita mau tahu juga kamu punya bajet-bajet ni macam mana.
2: Ini lebih-lebih lagi kalau dalam keadaan yang kritikal ataupun kita betul. Punya bajet kan macam ngam-ngam
1: je ni. Untuk di bulan ni macam ngam-ngam je tahu dah bilang.
2: Apa yang kamu kasih duluan, utamakan dulu.
1: Apa yang kamu utamakan dulu, kamu mau bayar. Kalau saya akan tambahkan terlebih dahulu kereta. Jangan ada tunggak dengan kereta tu lah. Kalau dibilang sudah 3 bulan, sakit itu mau bayar balik.
2: Yalah, yang itu pertamalah kita punya hutang komitmen kan.
1: Komitmen.
2: Okay, kalau sudah selesai itu, apa lagi kau fikirkan?
1: Perbelanjaan dapur.
2: Okey.
1: Dan utamakan dulu.
2: Lepas tu
1: supaya boleh sebab 1 bulan. Talur, itu kau kata talur. Talur untuk 1 bulan.
2: Okey, telur. Okay. Sama lah juga. Tapi yang paling penting satu minyak kereta aku nak standby juga.
1: Itu pun betul juga, betul.
2: Itu sebab benda yang penting tu mungkin kerja. Betul, mana? Kan? Tapi boleh, baru rumah kau dekat 8 km ja.
1: Okey, jadi kamu macam mana? Kalau bajet kamu di bulan ngam-ngam saja, apa yang paling kamu kasih dulu? Apa yang paling kamu utamakan?
2: Okey, kamu komen je di Facebook kami Sabah FM Bagus Bah ataupun hantar WhatsApp di nombor
1: 0194904848. Kamu boleh komen-komen, nanti kita kasih baca. Okey, bajet kamu di bulan ngam-ngam ja, apa yang paling kamu utamakan? Wah, garuk kepala aja nah.
2: Itulah macam ngam-ngam. Okay. Nak bersabarlah Nodi.
1: Alright, apapun kejap-kejap lagi sama-sama pastinya kita akan kongsikan selepas ini dan juga sebagai panduan rakan-rakan muslimin dan muslimah sekalian masuknya salat fardu maghrib
2: asar
1: untuk hari ini dalam pada pukul 3:21 minit petang nanti.
2: Sabah FM.
1: Bagus banget.

0: Satu suara, satu identiti, kebanggaan kita orang Sabah.
1: Dangamlah tu,
2: janji dangar,
1: Sabah FM,
2: bagus bah.
3: Hai, saya Shi Pandora, terus mendengarkan Sabah FM, bagus bah.
4: Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Pak.

0: Syukur setiap hari dengan nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Kami Zihan, kami dengar Sabah FM. Bagus, Bah.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dirikanlah kamu akan solat, dan keluarkanlah zakat, dan rukuklah kamu semua bersama-sama orang yang rukuk. Surah Al-Baqarah ayat 43. Allahu

الله أكبر الله أكبر.

0: الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يا الله، Engkau adalah Tuhanku. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu, yakni aku akan mentauhidkanmu semampuku, dan aku yakin akan janjimu yang berupa syurga untukku. Aku berlindung kepadamu dari keburukan yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu kepadaku dan aku mengakui dosa-dosa. Oleh karena itu ampunilah aku ya Allah. Sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau.
2: Sohibus Samaha Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.

0: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di National FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimi dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: syurgamu. Namun aku tak pula sanggup ke nerakamu. Terimalah taubatku.
1: Sabah FM.
2: Ekonomi yang benar-benar berkembang bukan sahaja terlihat pada angka, tetapi dapat dirasai melalui pendapatan, pekerjaan dan kehidupan rakyat.

0: Okey, terima kasih yang terus bersama kami di Sabah FM dan sekarang pukul 3.45 minit petang.
1: Okey, terima kasih kamu yang dengar kami dan untuk kamu yang baru dengar kami.
0: Okay.
1: Ini petang kita cerita pasal bajet.
0: Ah, betul. Sebab esok merupakan apa ni pembentangan belanjawan 2027. Okey, jadi untuk ini petang kita mau cerita pasal bajet-bajet lah kan.
1: Bajet-bajet.
0: Bajet kamu ni bulan. Ah, ngam-ngam saja. Jadi apa yang paling kamu utamakan terlebih dahulu?
1: Okey, kita baca komen kawan kita si Rosie William ataupun Z di Inanam. Aha. Kalau saya ngam-ngam ja, yang didahulukan beras.
0: Beras.
1: Bolehlah.
0: Beras. Okey.
1: Sabun cuci kain dengan lauk basah lauk macam basah. Ikan, ayam.
0: Oh, maknanya dia stok untuk apa ini untuk makanlah kan. Ya penting dia bilang dah kebulur. Tapi itulah si Rosie William Z ini dia ada kebun-kebun.
1: Tidak ada masalah.
0: Jadi banyak sayur-sayurnya. Lagi kita ada si Zati dari Tenem. Dia bilang kalau saya gaji yang ngam-ngam saja kan, saya utamakan barang dapur dululah. Sebab kalau tidak kasih utama barang dapur, nanti tidak berasa pula dapur kan.
1: Betul.
0: Oh, yang penting makan.
1: Si Emma Fatima, kalau saya utamakan bil elektrik, bil air. Kalau tidak akan gelaplah kita. Okay. Seterusnya minyak kereta dan akhir sekali belanja dapur.
0: Oh, okey. Sebab ialah kadang-kadang ni kan bila benda kalau melibatkan makanan ni kan, dia bilang kalau rezeki memang akan ada saja itu.
1: Betul. Hmm. Apa ada jiran sebelah juga kalau kehabisan. Pinjam dulu.
0: Kau pernah kah?
1: Ada jiran. Ada jiran. Tapi dulu-dulu di kampung pernah lah kalau malam enggaklah beras kalau yang tengah malam kan masa alamak habis kita punya garam, pinjam dulu di sebelah.
0: Ah, kalau gitu okay
1: jiran lah. Sepakat membawa berkat.
0: Betul. Okey, kamu boleh lagi terus komen-komen lepas ini kita kasih baca dan terus kita ingin kongsikan di sini yang mana penghantaran pulang fasa pertama bukan nokta kepada usaha menangani isu Myanmar. Kerajaan Madani meneruskan rundingan dengan pihak berkaitan bagi pelaksanaan fasa berikutnya dengan keselamatan Malaysia, pematuhan undang-undang dan pertimbangan kemanusiaan terus menjadi asas tindakan. Satu fasa selesai, usaha diteruskan, penyelesaian dilaksanakan secara berperingkat.

0: Bagus Bang.
1: Dua perkara yang diharapkan mendapat tumpuan di dalam belanjawan 2027 adalah, pertama sekali, bagaimanakah sistem pencukaian dan juga langkah-langkah fiskal dapat digunakan bagi membantu menangani kos sara hidup melalui bantuan yang lebih bersasar kepada golongan yang memerlukan. Kedua, bagaimanakah dasar pencukaian dapat menjadi pemangkin ke atas pembangunan dengan menggalakkan pelaburan, pembangunan bakat dan inovasi bagi tujuan pembangunan ekonomi dalam masa jangka panjang.

0: Okey, terima kasih yang terus bersama kami di Sabah FM. Dan yang tengah memandu ketika ini, hati-hati dalam pemanduan. Semoga selamat sampai ke destinasi anda. Okey,
1: okay, terima kasih juga terus dengar kami, pilih siaran kami untuk kasih kawan kamu sepanjang jalan.
0: Oh, betul.
1: Okey, okay, petang ni kita cerita pasal bajet. Kalau bajet kamu ni bulan ngam-ngam ja. Okey, apa yang paling kamu utamakan dulu?
0: Okey,
1: macam si Maya ni Emma, barangan dapur dulu.
0: Oh, nanti okay, lapar pula dia bilang.
2: Okey, kan suka makan bakso.
1: Bakso. Betul-betul kau tekan bakso.
0: Okey, lagi kita ada si Nurul Anis. Dia bilang beli susu anak dan juga lampin anak, lepas tu beli beras dan juga telur.
1: Okey.
0: Ah, betul juga lah kan, utamakan anak-anak.
1: Okay, susu anak. Okey, si oi, si Bot bilang jangan kawin, lagi jimat dia bilang. Iya, meh.
0: Lagi me. Kita ada si Sarayal, dia bilang belanja dapur, lepas tu bayar sistem kereta, baru yang lain-lain dia bilang. Nah, maknanya okay, nanti Cik Sarayal ada di rumah. Mau tarik kereta kau ini 3 bulan je kau dah bayar dia bilang.
1: Sopan juga tu tariknya ni.
0: Hai, budi bahasa budaya kita.
1: Okey, apapun kamu boleh terus komen-komen lagi tajuk ini petang pasal bajet, memandangkan besok 9 Oktober merupakan pembentangan belanjawan 2027.
0: Betul,
1: oleh yang amat berhormat Perdana Menteri merangkap Menteri Keuangan.
0: Betul. Okey, esok 3.30 minit petang. Dan untuk ini petang, kamu jangan lupa komen-komen. Kalau bajet kamu ni bulan ngam-ngam saja, apa yang paling kamu utamakan terlebih dahulu?
1: Kebanyakannya barang dapur, makanan.
0: Betul.
1: Beras, telur, beras,
0: lampin,
1: susu anak,
0: susu anak. Okey,
1: CCM kereta,
0: CCM kereta. Kita ada lagu Linda juga Diana Rafar, lagu mereka yang bertajuk Hak Milik Kekal.
1: Sabah FM,
0: bagus banget.

0: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM, bagus bang.
1: Satu suara, satu identiti, kebanggaan kita orang Sabah.
2: Dengarlah tu,
1: janji dengar
2: Sabah FM,
1: bagus bang.
3: Ayah, rumah kita jadi pot lepak sudah.
4: Pot apa, Bani?
3: Tempat lepak nyamuk.
4: Alamak, nyamuk Aedes bayi ni.
3: Jadi, apa kita mau buatnya, Ayah?
4: Senang saja, Batu. Mari kita periksa sama-sama. Bekas air yang bertakung tu kasih kosong dan gosok. Macam alas pasu dan penapis air. Sampah pun kasih ikat bagus-bagus. Biar nyamuk tidak ada tempat membiak. Satu penutup botol yang ada air bertakung pun cukup untuk nyamuk Aedes membiak. Kasih luang 10 minit untuk cari dan musnahkan tempat pembiakan Aedes.
5: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: Bah Ngam Latu.
1: Bah Ngam Latu, lagu tadi lagu gandingan Shanti dengan Marcel hanya memuji. Okey.
2: Okey, kita mau sambung lagi cerita ni petang. Mm-mm. Pasal bajet. Kalau bajet kamu ni bulan ngam-ngam ja, mm-hmm. apa yang paling kamu utamakan dulu?
1: Betul. Okey. Ada kawan kita di sini yang sudah komen-komen lagi. Siapa di sini? Si Marcel Saleh. Dia bilang kalau ngam-ngam sejak bajet ni bulan, dia bilang saya bayar CCM kereta dan beli makanan kucing.
2: Wow,
1: makanan kucing duluan ya. Okey. Lepas tu simpan separuh lagi untuk simpan duit sampai cukup bulan lah. Lepas tu baru pikir bayar yang lain, dia bilang.
2: Oh, okey oh.
1: Perancangan.
2: Okey, si Ismi dia bilang bayar komitmen dulu, mm-hmm. beli beras, telur, ikan masin.
1: Okey.
2: Mie segera. Bila ada duit sikit beli barang yang frozen lah, dia bilang. Yang
1: frozen. Okey.
2: Ikan masin ni pun ngam juga nih.
1: Ngam juga itu.
2: Murah dan boleh simpan lama.
1: Sedap
2: makan
1: lagi.
2: Makan sikit-sikit.
1: Eh, awas. Okey, pastinya juga 4:30 minit petang nanti kita ada berita utama Sabah FM. Dan tajuk-tajuk berita utama petang ini, MCMC teliti semula kesesuaian premis bagi pusat Nadi Uzur.
2: Juga pembukaan pusat Nadi Inanam Central lengkapkan 132 Nadi di Sabah.
1: Okey, dan pastinya juga kita ingin terus kongsikan di sini yang mana isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasi melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan, usaha diteruskan, tersusun, berperingkat, berperi kemanusiaan.

Masalah kesehatan mental tidak menentukan siapa Anda. Mereka adalah sesuatu yang Anda alami. Anda berjalan dalam hujan dan Anda merasakan hujan, tetapi Anda bukan hujan. Perhatikanlah rakan-rakan dan keluarga yang mulai menghilang dan menjauhkan diri. Setiap orang

0: Pesanan kesedaran kesehatan mental ini dibawakan khas oleh saya Adli Nicholas dan juga Sabah FM. Bagus Bah.
1: Sabah FM. Bagus
2: Bah. Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran, talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.
3: Bah, bah, bah, bah. Ngam lah tu.

0: Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh BMI melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: Malaysia memerlukan belanjawan yang bukan sahaja memberikan tumpuan kepada rangsangan pertumbuhan ekonomi tetapi turut memperkukuhkan institusi dan juga meningkatkan daya tahan serta memberikan harapan kepada keseluruhan rakyat di negara kita.

0: saya Syi Pandora. Saya dengar Sabah FM. Bagus ba.
1: Sebentar lagi berita Sabah FM.
0: Bagus ba.
2: Tajuk-tajuk berita utama petang ini. MCMC teliti semula kesesuaian premis bagi pusat Nadi Uzur. Pembukaan pusat Nadi Inanam Sentral lengkapkan 132 Nadi di Sabah. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Wahidah Abdullah dalam berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC akan meneliti semula kesesuaian premis bagi beberapa pusat sebaran maklumat nasional NADI yang dilaporkan agak uzur hujung tahun ini. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil berkata, langkah itu bagi memastikan setiap NADI yang beroperasi terus berada dalam keadaan baik dan relevan kepada komuniti setempat.
3: Pada hujung tahun ini, pihak MCMC juga akan meneliti kesesuaian kerana ada beberapa nadi yang dari segi premisnya mungkin agak uzur ataupun mungkin perlu diberi pertimbangan untuk ada sedikit perubahan lokasi. Jadi mungkin akan diteliti.
2: Datuk Seri Fahmi menyatakan demikian dalam sidang media selepas merasmikan Nadi Inanam Sentral di Kota Kinabalu. Tambah beliau, sekiranya terdapat keperluan mendesak untuk menempatkan semula Nadi ke lokasi yang lebih strategik, tindakan susulan akan diambil MCMC. Langkah penambahbaikan itu kelak dijangka mampu memberi impak positif serta manfaat yang lebih meluas kepada komuniti setempat. Pembukaan Pusat Sebaran Maklumat Nasional Nadi Inanam Sentral melengkapkan keseluruhan 132 Nadi di Sabah sekaligus menjadikan jumlah rangkaian di seluruh negara 1,099 Nadi. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil berkata, peluasan rangkaian itu memperkukuh akses masyarakat kepada pembelajaran, pembangunan kemahiran, pekerjaan dan ekonomi digital. Usaha itu turut memberi tumpuan kepada masyarakat luar bandar memanfaatkan peluang digital tanpa perlu meninggalkan komuniti masing-masing, di samping menjana pendapatan dan menyumbang kepada pembangunan komuniti.
3: Buat masa ini adalah nadi yang dalam perancangan yang mungkin the last one yang kita berjaya siapkan atas arahan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sejak beberapa tahun yang lalu untuk pastikan jumlah nadi dilengkapkan di setiap dun di seluruh negara.
2: Datuk Seri Fahmi, Nadi Inanam ini beroperasi setiap hari kecuali cuti umum bermula 8 pagi hingga 5 petang. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Fahmi memaklumkan kerajaan prihatin dengan keluhan peniaga kedai fizikal yang terjejas akibat persaingan sengit platform e-dagang. Perkara itu dibangkitkan di peringkat Jemaah Menteri susulan rayuan peniaga agar perniagaan konvensional terus dilindungi daripada terus terjejas.
3: Kita tidak menghalang peniaga dan usahawan daripada memanfaatkan platform e-dagang. Tapi kita waspada sekiranya ada kesan negatif terutama kepada ekosistem tempatan, sama ada sektor jualan, sektor runcit ataupun sektor pos dan kurier.
2: Kementerian Komunikasi dan MCMC turut mengambil maklum tekanan yang dihadapi syarikat kurier tempatan susulan monopoli segelintir platform e-dagang yang hanya menggunakan satu perkhidmatan kurier. Sebagai langkah awal, MCMC telah memanggil semua platform e-dagang terbabit semalam. Susulan itu, satu pertemuan khas akan diadakan membabitkan Menteri Komunikasi serta Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johar Ghani bersama platform e-dagang, pemilik kedai dan pengusaha PKS yang terjejas akibat jualan produk terlalu murah atau di bawah harga pasaran yang mungkin mendatangkan kesan negatif kepada perniagaan mereka. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Fahmi memaklumkan 1,247 peserta menyertai program Satu Nadi Satu Prom Engineer di seluruh negara. termasuk 509 penyertaan di Sabah setakat ini. Program tersebut memberi pendedahan kepada komuniti untuk memahami dan menggunakan kecerdasan buatan AI secara praktikal. Inisiatif berkenaan turut membuka peluang kepada masyarakat luar bandar membangunkan kemahiran yang diperlukan pasaran pekerjaan, termasuk pekerjaan bernilai tinggi dan bekerja dari jarak jauh. Pendekatan itu menjadikan NADI bukan sekadar pusat akses digital, malah turut berperanan sebagai hub pembangunan bakat dan kemahiran masa depan. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
4: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
2: Berita selanjutnya. Kementerian Kesihatan KKM sedang meneliti pelaksanaan kuota khusus 30% bagi lanjutan kepakaran menerusi hadiah latihan persekutuan HLP kepada pegawai perubatan yang berkhidmat di Sabah dan Sarawak. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata langkah itu merupakan komitmen untuk mengangkat, memertabatkan serta menghargai pengorbanan semua pegawai perubatan yang berkhidmat di kedua-dua negeri berkenaan. Daripada 1,650 slot pengajian di bawah HLP, sekitar 30% bersamaan 500 tempat dikhususkan kepada pegawai perubatan di Sabah dan Sarawak. Beliau menyatakan demikian di Dewan Negara. Setakat 7 Oktober, 336 daripada 528 pegawai perubatan di Sabah telah melapor diri bagi jawatan tersebut, manakala selebihnya gagal melapor diri. Yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Musa Aman menyertai acara menembak sempena latihan menembak kompetensi Division ke-5 Infanteri Malaysia di lapang sasar menembak Kota Belud. Tun Musa turut menerima taklimat daripada pegawai ATM berhubung program dan latihan berkenaan. Dalam latihan berkenaan, Tun Musa menjalani latihan menembak menggunakan beberapa jenis aset yang telah disediakan. Latihan bertujuan memberi pendedahan kepada Tun Musa mengenai peranan, tahap kesiapsiagaan serta keupayaan aset pertahanan ATM dalam mendukung usaha memperkukuh pertahanan dan keselamatan khususnya di Sabah. Latihan turut menjadi platform bagi meningkatkan kompetensi, kemahiran, pengendalian persenjataan serta tahap kesiapsiagaan anggota dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diamanahkan. Simulasi persidangan Parlimen di sekolah mampu melahirkan generasi pemimpin berkualiti pada masa akan datang. Selain memberi pendedahan mengenai prosedur perbahasan, program turut membentuk keyakinan diri, disiplin dan tanggungjawab pelajar. Focal Person Kebangsaan Kementerian Pendidikan Datuk Mohamad Arif Tun Sakaran berkata, kemampuan pelajar membentang dan membahaskan isu dalam simulasi berkenaan mampu menjadi platform pembangunan karakter yang berkesan.
5: Inilah platform yang terbaik untuk pembangunan pendidikan di Malaysia yang mana melalui program simulasi parlimen. Jadi kita lihat bila pembentangan pelajar-pelajar pada hari ini, pelajar berkemampuan membentang, membahas.
2: Beliau ditemui selepas merasmikan persidangan Parlimen SM Lasal kali ke-62 di Tanjung Aru. Dato' Arif turut mencadangkan agar program seumpama diperluas ke sekolah lain di seluruh negeri. Setakat ini, hanya Sekolah Menengah Lasal Tanjung Aru melaksana program ini. Seorang penolong pegawai ehwal ekonomi sebuah agensi kerajaan mengaku tidak bersalah atas 14 pertuduhan berkaitan tuntutan palsu berjumlah RM15,000. Suspek 37 tahun mengaku tidak bersalah selepas kesemua pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Andi Razali Jaya A. Dadi di Mahkamah Khas Rasuah Sandakan. Daripada jumlah itu, 9 pertuduhan didakwa dilakukan antara Ogos hingga September 2023, manakala 5 lagi antara April hingga Mei 2024. Pertuduhan itu membabitkan tuntutan menggunakan invoice palsu melibatkan pembekalan makanan, barangan mentah, hamper dan tuntutan. Bagi perkhidmatan sistem siaraya yang didakwa tidak dilaksanakan sepenuhnya. mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin RM10,000 dengan deposit RM5,000 serta seorang penjamin tempatan. Selain diarahkan melapor diri sebulan sekali di pejabat SPRM terdekat. Pengurusan kes 5 November depan, manakala perbicaraan antara 1 hingga 5 Februari 2027. Pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Rustam Samit Sanib, manakala tertuduh diwakili Peguam Syarata Masyarul John Ridwan Lengken. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. MCMC teliti semula kesesuaian premis bagi pusat nadi uzur. Pembukaan pusat nadi Inanam Central lengkapkan 132 nadi di Sabah. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Siap siaga calon peperiksaan menghadapi bencana. Fenomena El Nino kini berada pada tahap sederhana dan diramal akan berterusan sekurang-kurangnya sehingga tahun hadapan. Berdasarkan unjuran terkini, intensiti El Nino kali ini berpotensi mencapai tahap kuat atau super sangat kuat sekitar September 2026 hingga April 2027. Kemungkinan risiko banjir semasa tempoh peperiksaan awam berlangsung adalah rendah. Namun, risiko lain seperti jerebu, suhu yang panas dan kekurangan air perlu diambil perhatian dan langkah-langkah awal. Dapatkan maklumat terkini melalui nadma.gov.my. Jaga keselamatan dan kesihatan diri, peka dengan keadaan sekeliling.
1: Lizzie, Zizah.

Perhatian, pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesala boleh dikenakan denda sehingga RM1 juta, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.

0: dengar.
1: Okey, Bang Amla tu janji dengar. Memang kita pukul 4.48 minit petang. Dan pastinya untuk hari ini, hari Khamis 8 Oktober 2026. Dan pastinya cerita kita untuk ini petang pasal bajet. Okey, kalau bajet kamu ni bulan ngam-ngam saja, apa yang paling kamu utamakan dulu? Apa yang paling duluan kamu bayar? Okey, kamu boleh komen-komen di Facebook Sabah FM Bagus Ba, ataupun boleh saja hantar di WhatsApp Sabah FM di 019-490-4848. Okey, macam kawan-kawan kita yang lain sudah pun komen-komen di sini. Di jam yang terakhir nanti kita akan kasih baca kamu punya komen-komen. Okey, dan kejap-kejap lagi 5 petang kita akan dapat ikuti utama 5 petang dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Jom kita berhibur dahulu bersama dengan lagu ini. Kita ada lagu daripada kumpulan Republic, lagu mereka bertajuk Sandiwara Cinta. Terus dengar Sabah FM Bagus Bah.

0: Suatu saat kelalaian anda, 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
1: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.
2: Kelangsungan perniagaan perlu menjadi keutamaan belanjawan bagi membantu PKS terus berkembang. Selain itu, kita boleh membuka lebih banyak peluang pekerjaan dan membawa jelaman Malaysia naik ke peringkat yang lebih tinggi.

0: Yusno.
1: Sebentar lagi, utama 5 petang.
2: Baguslah.

0: Alamak, stok dah habis.
1: Ish, tak cukup tangan dan lain pelanggan. Pekerja pun tak ada.
2: Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
3: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan BSN Micro Madani sedia membantu. Anda

Ekonomi yang benar-benar berkembang bukan sahaja terlihat pada angka, tetapi dapat dirasai melalui pendapatan, pekerjaan dan kehidupan rakyat.

0: Bapak Ngam Latu.
1: Bangga Melatu. Dan sekarang pukul 5.25 minit petang di jam yang terakhir sudah kami bersama anda.
2: Okey, yang baru dengar kami ini petang cerita pasal bajet. Memandangkan besok kita akan dengar pemandangan belanjawan 2027.
1: Betul.
2: Bermula jam 3.30 minit petang. 9 Oktober.
1: Jadi, okay, jadi cerita kita hari ini bajet lah kan.
2: Bajet.
1: Tapi bukan pasal bajet apa. Tapi ini pasal bajet kamu di bulan ngam-ngam saja. Jadi apa yang paling kamu utamakan dulu?
2: Okey, kita mau baca komen kawan-kawan kita di... Si Norzita sudah kah? WhatsApp.
1: Belum.
2: Okey, si Norzita bilang... Bajet ni bulan berfikir dulu. Santai. Baru jak bayar sistem motor, bil elektrik. Belum ada bil air. Belum juga hendak bila sedia. Sedia aja simpan duit untuk bayar bil. Bil kereta anak tolong bayarkan. Apa-apa semoga sentiasa dimurahkan rezeki.
1: Betul. Tapi enggak menjual apa kan. Apapun utamakan yang utamalah.
2: Betul.
1: Utamakan bil yang utama. Jadi elektrik. Mana satu yang utama itu?
2: Yang si utama. Bil elektrik ataupun okay. bil air itu utama. Nanti enggak dibayar, nah bagalap kamu.
1: Ada potong lagi tadi benar. Lagi kita ada si Muhammad Khairul. Ada bilang kalau saya bayar komitmen sama belanja dapur rumah, ada lebih baru fikirlah apa yang mau ditambah lagi. Saving sikit untuk kecemasan sebelum gaji datang, dia bilang.
2: Oke. Okay.
1: Makanya dia ada lebih nih. Wah, dia beli saving lagi kan.
2: Kalau kecemasan jangan risau. Oke, okay, si pemburu rezeki.
1: Oke. Okay.
2: Nasihat saya sebagai pakar bayar hutang. Oh, nasihat saya sebagai pakar bayar hutang dulu. Yang lain cari buat kerja sampingan yang boleh dapat
1: Keuntungan lah kan? Dapat duit lebih lah. Okay.
2: Si Mayani, barangan dapur.
1: Barangan dapur, betul. Okay. Lepas ini saya baca lagi, kamu boleh lagi terus komen-komen. Dan terus kita ingin kongsikan di sini, yang mana isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan, usaha diteruskan, tersusun, berperingkat dan berperi kemanusiaan.

0: Bapak ngam lah tu.
1: Kamu tahu kah?
2: Kamu tahu?
3: Kamu tahu?
4: Okey, saya mau bagi tahu sudah. Sekarang ini musim kedua ni dia ekstrim sikit. Oh. Kamu tahu ke tidak?
3: Okey.
4: Kita menjelajah seluruh dunia.
3: Terasa rasa macam budak baru mau belajar. Okay.
4: Baru belajar?
3: Ya. Yeah.
4: Okey, kau tahu kah? Di negara United States?
3: Ya. Yeah.
4: Dia punya negeri-negeri sana tu?
3: Ya. Yeah.
4: Tidak ada pun huruf Q. Yeah, dia punya okay. Nama-nama di negeri sana tu.
3: Cuba saya cakap. Okey, ada Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, Connecticut, Delaware. Eh, betul lah. Tidak ada Q. Kan? Michigan, Minnesota.
4: Dia ada 50.
3: New York, betul lah. Texas, Utah, Vermont, Virginia, Washington. Wow, sampailah ke Wyoming pun tiada huruf Q.
4: Dengar-dengar bunyi dia macam ada kan, tapi tiada kan? Ha, itulah unik.
3: Baru kita tahu.
4: Ketawa orang kaya.
2: Oh, baru saya tahu.

0: Okey, Biz On Air untuk petang ini. Ah, hujung minggu ini saya mau pergi Beaufort.
1: Buat memancing?
0: Eh, mau jalan-jalan lah. Lama nak pergi Beaufort.
1: Eh, kau mau mancing solo di mana?
0: Di Western. Lepas sikit lah. Tapi di Beaufort kan, di mana kau mau dapat tapi ni cari makan yang sedap. Terutamanya menu dia ayam-ayam.
1: Ayam-ayam. Di ada jual, sebab saya ni suka macam yang nasi lalap. Apa tu? Apa gepuk? Ayam gepuk. Ada sana?
0: Geprek.
1: Geprek. Ada sana?
0: Ada.
1: Di mana itu?
0: Nasi ayam penyet pun ada.
1: Lagi?
0: Nasi ayam sambal hijau. Lepas tu kalau macam pilihan ikan kan. Uh-huh. Kalau kau mungkin kalau kau suka apa ni, ikan macam ikan keli, macam ikan bahulu.
1: Bahulu saya suka.
0: Sambal pun boleh pilih ikut selera.
1: Jadi di mana ni kedainya?
0: Geprek ataupun hijau.
1: Di mana kedainya ini?
0: Jadi kalau kamu yang ngam-ngam pergi di Beaufort, kamu boleh singgah saja di Lot 4 Medan Selera Anjung Dayang. Nama kedai dia Arnel Kitchen.
1: Sekali rasa mesti mau lagi. Ada itulah kan macam lo dicakap tadi, ada nasi penyet, ayam geprek, nasi ayam sambal hijau. Pasti pilihan ikan.
0: Pasti ada juga apa? Nasi katok.
1: Nasi katok?
0: Katok kepala kau.
1: Aduh, sambalnya
0: ini,
1: di Nodi.
0: Apa ni? Nasi ayam geprek.
1: Ini ngam nih untuk orang yang suka pedas.
0: Betul.
1: Lagi kalau apa kita tengok sini, ayam gepuk.
0: Ayam gepuk. Ini apa nih?
1: Ini kan hari itu dorong ada cerita apa tuh macam kacang gajus kah?
0: Kacang gajus.
1: Macam ada hari itulah dorong cerita.
0: Campur dengan ayam.
1: Ayam sambal. Lepas tuh ini apa tuh sayur kubis yang digoreng.
0: Digoreng.
1: Ada tahu. Ada timun.
0: Okey. Mantap oh.
1: Ini
0: nasi katok single.
1: Ngam. Yang single.
0: Okey, ada lagi.
1: Ada lagi.
0: Okay. Ikan keli ada, ikan bawulu ada kan.
1: Oh, dia punya ayam pun menyelerakan oh.
0: Betul. Jadi sekali lagi kamu boleh pergi di Arnel Kitchen
1: di
0: Beaufort.
1: Di
0: Lot 4 Medan Selera Anjung Dayang.
1: Okey, kamu pergi je Facebook kami kalau macam di mana tadi tu? Mana Facebook dorang? Kamu pergi je Facebook kami. Yep. Kami sudah tag Arnel's.
0: Okey, itu dia Biz On Air untuk hari ini.
1: Sabah FM.
0: Bagus, Bang.

0: systems are offline. Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Bah, kamu wajib follow, okay? See ya.
2: Sabah FM. Tahukah anda, berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.

Kelangsungan perniagaan perlu menjadi keutamaan belanjawan bagi membantu PKS terus berkembang. Selain itu, kita boleh membuka lebih banyak peluang pekerjaan dan membawa jelaman Malaysia naik ke peringkat yang lebih tinggi.

0: Bambah Ngam Latu.
1: Bangam Latu, 5.49 minit petang di pusingan yang terakhir. Dan sebelum kita mengakhiri segmen Bangam Latu, kita terus lagi kasih baca komen-komen respon kawan-kawan kita di sini.
2: Okey, pasal bajet. Kalau bajet kamu ni bulan ngam-ngam sudah, apa yang kamu utamakan?
1: Betul.
2: Si Daryah, bayar semua bil, belanja dapur. Sekarang ada ringan sikit sebab makanan dan keperluan bayi. Oh, boleh beli guna bantuan SARA.
1: Wah, okeylah ngam lah kan. Terima kasih dengan apa ni, setiap inisiatif yang dilakukan oleh kerajaan pastinya untuk membantu kita.
2: Betul, meringankan beban.
1: Betul. Lagi kita ada si Azimi, dia bilang belanja dapur, minyak kereta dan keperluan anak.
2: Elisa Lee, kalau saya pula kasih duluan dulu tu bayar CCM kereta. Sebab kalau ini tertunggak, dia bilang susah, lagilah susah untuk bayar kalau terkumpul.
1: Kan, dia bilang.
2: Kan.
1: Betul. Siapa ini? Utamakan keselamatan.
2: Elisa juga namanya.
1: Elisa. Okey, utamakan keselamatan. Keselamatan diri kita. Pastinya dengan memastikan kita sentiasa cukup makan. Jadi, belanja dapur lah kan.
2: Okey, jadi itu komen kawan-kawan kita pasal inilah kalau bajet kita ngam-ngam. Sudah bijaklah berbelanja. Menggunakan duit yang ada tu dengan sebaik-baiknya.
1: Betul. Okey, dan sekali lagi jangan lupa terus kita, apa ini, kita sama-sama nantikan esok pastinya pembentangan belanjawan 2027 oleh Yang Maha Berhormat Perdana Menteri dan juga Menteri Kewangan pada jam 3.30 minit petang esok.
2: Okey, kita nantikan. Tugasan kami pun selesai. Selepas ini simfoni tetap di hati bersama dengan DJ Kakachi.
1: Okey, kami tinggalkan anda dengan lagu ini, lagu daripada Nirwana Band, Sudah Cukup Sudah.
2: Assalamualaikum.
1: Bye-bye.

0: Bener.
1: Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif. Seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fisikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.
2: Baguslah.
0: Simfoni.
3: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
4: Tetap di hati.
2: Terima kasih setia bersama Sabah FM. Terima kasih juga Azian dan Nodi yang telah menemani anda sejak 2 petang dalam Bahngam Latu Janji Dangar. Sebentar lagi kita akan dengarkan sekilas renungan dan sebagai panduan rakan Muslim, waktu solat fardu maghrib hari ini ialah pada pukul 6.05 minit petang bagi kawasan Kota Kinabalu. Teruskan bersama Kakak Cik, okay, di Simfoni Tetap di Hati.
0: Sabah FM. Sekilas renungan.
5: Sahabat pendengar yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, mari kita panjatkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah taala kurniakan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita akan selalu tergolong dalam kalangan hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur insyaallah. Sahabat pendengar Sabah FM yang dimuliakan Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut dalam sabda baginda, "At-taibu min dzambi kaman la zambalahu." Orang yang bertaubat daripada dosanya itu seolah-olah, kata Nabi, orang yang tidak ada dosa. Masya Allah. Pendengar yang dimuliakan Allah, orang yang bertaubat jangan sekali-kali kita perlekehkan, dan kita pun jangan juga memperlekehkan taubat. Masya Allah. Sebab taubat di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah kunci untuk Allah Ta'ala ampunkan kita, atau kunci pengampunan terhadap dosa-dosa kita. Dan pada masa yang lain juga, sebenarnya taubat ini adalah isyarat bahwa kita hamba Allah yang selalu salah, selalu khilaf dengan dosa ini, merasa sedar dan berusaha untuk merubah diri kita. Maka dengan jalan taubat itu adalah jalan untuk kita memperbaiki keadaan diri kita. Kalau kemarin kita sering buat dosa, dengan taubat mudah-mudahan kita akan selalu ingat dan berusaha untuk tidak melakukan dosa pada masa-masa akan datang. Sahabat pendengar yang dimuliakan Allah, minta maaf, tembiranglah kalau orang ada dosa. Kita ini adalah makhluk yang sering buat salah, buat dosa. Nabi juga pernah sebut, "Al-insan la yakhlu 'anil khata'i wan nisyan." Yang namanya kita manusia ini tidak akan pernah bebas, tidak akan pernah lolos, tidak akan pernah terbebas kita dari melakukan kesalahan ataupun dosa. Dan kita juga tidak akan pernah bebas daripada kelalaian dan lupa. Ini dua sifat ini adalah sinonim dengan kita manusia. Tapi apakah itu titik hujung atau pengakhiran kita sebagai hamba? Tentu saja tidak. Pendengar yang dimuliakan Allah, ya, orang yang taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kesedaran, dengan penuh penyerahan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kaman la dzambalahu," seperti dia itu nada lagi dosanya. Masya Allah. Jadi bayangkan tuan-tuan, puan-puan pendengar yang mulia, kalau hari-hari kita taubat, bermakna hari-hari kita akan menghapuskan catatan buruk dalam kehidupan kita. Jadi jangan pernah remeh dengan taubat. Jangan pernah memandang ringan orang bertaubat, atau jangan memandang ringan tentang taubat. Sungguh taubat itu adalah kunci atau gerbang untuk kita memasuki redha Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Dan paling mudah, tuan-tuan yang dimuliakan Allah, antara yang paling ringan kita taubat ini, banyakkan istighfar. Sebutlah astaghfirullahaladzim, sebut banyak-banyak. Mudah-mudahan dengan lidah kita yang selalu basah dengan istighfar akan membuatkan hati kita juga tunduk dan merasa taubat terhadap Allah Subhanahu wa taala.
0: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji. Sekilas renungan Sabah FM. Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kota Kinabalu.
6: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, "Dan dirikanlah kamu akan solat, serta berilah zakat, dan taatlah kamu kepada Rasul Allah supaya kamu beroleh rahmat." Surah An-Nur ayat 56.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar rakin. Dan dirikanlah oleh kamu akan sembahyang, dan keluarkanlah zakat, dan rukuklah kamu bersama-sama orang yang rukuk. Al-Baqarah ayat 43.
1: Azan ini dibawakan oleh bahagian Zakat dan Fitrah Majlis Ugama Islam Sabah. Allahu

0: الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
2: Azan itu tadi dibawakan oleh bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah, MUIS. Tunaikan zakat anda, zakat pendapatan, penggajian, wang simpanan, emas dan perak, perniagaan, saham, ternakan dan pertanian. Berzakat membawa berkat.

0: الرحيم. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، وأعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. Kami memasuki waktu malam, sedang segala kerajaan hanya milik Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kebaikan malam ini, pembukanya, pertolongannya, cahayanya, barakahnya dan petunjuknya. Dan aku berlindung kepadamu dari kejahatan pada malam ini dan kejahatan pada hari sesudahnya.
1: Sohibus Samaha Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada Sabah FM.
3: Sabah FM.
4: Saudara, kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim menerusi Muratalil Quran yang disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Zuhaidi Haji Kuanting. Beliau akan membaca surah Yasin bermula ayat 1 hingga 83.

0: सभा FM
1: dalam kesibukan belajar, bekerja atau meluangkan masa bersama keluarga dan rakan-rakan,
2: jangan lupa apabila azan berkumandang, sambutlah panggilan Allah.
3: Solat jangan sekadar kewajipan,
4: tetapi tempat kita mencari ketenangan, kekuatan dan keberkatan dalam setiap langkah kehidupan.
5: Tak kiralah sesibuk mana pun kita, luangkanlah masa untuk jaga solat.
6: Semoga hati kita sentiasa tenang, urusan dipermudahkan dan hidup sentiasa diberkati.
7: Kami Rabbani jaga solat, jaga diri, jaga hati. Pesanan ini untuk anda. Terus dengar Sabah FM. Bagus bah.

Meskipun ini tetap di hati, baik akan cik kasih kongsi info cuaca yang dikeluarkan oleh Met Malaysia, yang mana pantai barat Tawau, Kelabakan dan Lahdatu dijangka berpetir serta hujan lebat berterusan sehingga 7 malam ini. Kalau anda masih lagi dalam perjalanan, pandu perlahan-lahan dan hati-hati ya. Jalan mungkin licin dan jarak penglihatan pun terhad. Kalau sudah sampai rumah, lagi best bolehlah rehat dan santai sambil dengarkan kami. Kekal bersama Kakak Cik, dan Kakak Cik akan temankan anda sehingga 9 malam nanti.

0: Bila Ramadan menjelma, waktu berbuka menjadi detik yang dinanti dan inilah peluang untuk jenama anda hadir bersama pendengar Sabah FM ketika mereka bersiap sedia menikmati juadah berbuka.
1: Promosikan produk dan tawaran istimewa anda melalui iklan berbuka puasa Sabah FM 2027. Dekati pelanggan, serlakan jenama anda. Tempah slot anda sekarang, hubungi Pegawai Pemasaran RTM Sabah 088-712-344, sambungan 1116. 088-712-344, sambungan 1116.
2: Jerebu melanda, apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.
3: Simfoni
4: bersama anda di Simfoni Sabah FM.
5: Tetap di hati.

0: untuk menyampaikan maklumat atau pertanyaan berkenaan bencana di tempat anda, sila hubungi Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah SDCC yang beroperasi 24 jam di talian hotline atau WhatsApp 088-369-403, 088-369-403.
1: Anak-anak ini amanah ba untuk kita. Jagalah diorang betul-betul. Lindung diorang supaya tidak terjebak dengan dadah.
2: Mesej khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh RTM dan Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK. Hashtag pencegahan dadah tanggungjawab bersama. Hashtag lebih baik cegah. Hashtag rugi kalau terjebak. Terjebak.
3: Simfoni tetap di hati, terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Bagus, Bang.
2: Tak ada manusia yang terlahir sempurna.
3: Jangan tertarik kepada seseorang kerana parasnya, sebab keelokan paras dapat menyesatkan. Jangan pula tertarik kepada kekayaannya kerana kekayaan akan musnah. Tertariklah kepada seseorang yang dapat membuatmu tersenyum, kerana hanya senyum yang dapat membuat hari-hari yang gelap menjadi cerah. Semoga kamu menemukan orang seperti

0: nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Ketika satu pintu kebahagiaan tertutup, pintu yang lain dibukakan. Tetapi seringkali kita terpaku terlalu lama pada pintu yang tertutup, sehingga tidak melihat pintu lain yang dibukakan bagi kita.
0: Tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepada-Nya aku bertawakal. Dan Dia adalah Tuhan yang memiliki arasy yang agung.
2: Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Pak.
3: Sabah FM. Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
4: Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 104. 49.

السيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Selamat menunaikan salat fardu Isya daripada Sabah FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa alja'tu zahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت يا الله aku menyerahkan diriku kepadamu dan aku meletakkan segala urusanku kepadamu aku menghadapkan wajahku kepadamu ya Allah dan aku menyandarkan segala urusan diriku kepadamu Kerana aku gembira untuk mendapat rahmat-Mu, Ya Allah, dan gerun dengan siksaan-Mu. Tidak ada tempat perlindungan dan tidak ada tempat keselamatan dari ancaman-Mu, kecuali kepada-Mu jua, Ya Allah. Aku beriman pada kitab yang telah Engkau turunkan, dan aku beriman dengan kebenaran Nabi-Mu yang telah Engkau utuskan.
2: Sohibus Samaha Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar Mufti Kerajaan Negeri Sabah.

Magusma. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Christine Anthony dalam berita Sabah FM. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC akan meneliti semula kesesuaian premis bagi beberapa pusat sebaran maklumat nasional NADI yang dilaporkan agak uzur hujung tahun ini. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata langkah itu bagi memastikan setiap NADI yang beroperasi terus berada dalam keadaan baik dan relevan kepada komuniti setempat. Beliau menyatakan demikian dalam sidang media selepas merasmikan NADI Inanam Central di Kota Kinabalu. Tambah beliau, sekiranya terdapat keperluan mendesak untuk menempatkan semula NADI ke lokasi yang lebih strategik, tindakan susulan akan diambil MCMC. Langkah penambahbaikan itu kelak dijangka mampu memberi impak positif serta manfaat yang lebih meluas kepada komuniti setempat. Sementara itu, Datuk Sri Fahmi memaklumkan pembukaan Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI Inanam Central melengkapkan keseluruhan 132 NADI di Sabah sekaligus menjadikan jumlah rangkaian di seluruh negara 1,099 NADI. Jelasnya, peluasan rangkaian itu memperkukuh akses masyarakat kepada pembelajaran pembangunan kemahiran

0: Kota Belud
1: 101.5 FM. Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muatkan sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM. Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
2: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya.
3: Sabah FM.
1: Simfoni tetap di hati, terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.

0: Siap siaga calon peperiksaan menghadapi bencana. Fenomena El Nino kini berada pada tahap sederhana dan diramal akan berterusan sekurang-kurangnya sehingga tahun hadapan. Berdasarkan unjuran terkini, intensiti El Nino kali ini berpotensi mencapai tahap kuat atau super sangat kuat sekitar September 2026 hingga April 2027. Kemungkinan risiko banjir semasa tempoh peperiksaan awam berlangsung adalah rendah. Namun, risiko lain seperti jerebu, suhu yang panas dan kekurangan air perlu diambil perhatian dan langkah-langkah awal. Dapatkan maklumat terkini melalui nadma.gov.my. Jaga keselamatan dan kesihatan diri, PK dengan keadaan sekeliling.
1: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus
2: bah. Bila Ramadan menjelma, waktu berbuka menjadi detik yang dinanti dan inilah peluang untuk jenama anda hadir bersama pendengar Sabah FM ketika mereka bersiap sedia menikmati juadah berbuka.
3: Promosikan produk dan tawaran istimewa anda melalui iklan berbuka puasa Sabah FM 2027. Dekati pelanggan, serlahkan jenama anda. Tempah slot anda sekarang, hubungi Pegawai Pemasaran RTM Sabah 088-712-344, sambungan 1116. 088-712-344, sambungan 1116.

Info ini tetap hati-hati, baik kakak cik kasih kongsi info cuaca yang dikeluarkan oleh Met Malaysia yang mana dijangka rup petir dan hujan lebat berterusan sehingga 9 malam ini, terutama di pantai barat pedalaman Keningau, Beaufort, Spitang, Senakan dan Tawau. Jadi kalau anda masih di luar, pandulah perlahan dan berhati-hati, terutama bila hujan lebat dan jarak penglihatan terhad. Baik, jangan lupa esok untuk ikuti Belanjawan 2027 menerusi radio, berita, TV dan RTM Klik. Apa kita dapat bermula 3 petang. Baik, sebentar lagi 8 malam kita akan dapat ikuti ulangan Forum Anjung At-Taqwa yang bertajuk Mendakap Kasih Ar-Rahman.

0: PUNB.my tertakluk kepada penilaian serta terma dan syarat PUNB. PUNB, Perbadanan Usahawan Nasional Berhad, pemangkin pembangunan usahawan Bumi Putra.
1: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
2: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
3: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Biasan Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga buy pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk terma.
1: Sabah FM, bagus bah. Ramadan 2027 bakal tiba. Inilah masa terbaik untuk dekatkan jenama anda dengan pelanggan melalui iklan berbuka puasa di Sabah FM. Sampaikan ucapan, promosi produk atau tawaran istimewa anda tepat menjelang waktu berbuka puasa. Dengan Sabah FM, jenama anda bukan sekadar didengar tetapi turut dirasai dalam suasana Ramadan yang penuh keberkatan. Jangan tunggu lagi. Tempah slot iklan berbuka puasa Sabah FM 2027 sekarang. Hubungi pegawai pemasaran RTM Sabah 088-712-344 sambungan 1116.
4: Tawau 95.7 FM.
5: E-Zone ini merangkumi 10 daerah daripada Kudat sehinggalah ke Kelabakan. Sudah tentu keadaan keselamatan sana kita tidak boleh rehatkan. Jadi Eskom ini setiap hari mesti kita pertahankan dari kedaulatannya, keselamatannya, dan tag kita ialah tiada hari tanpa operasi. Oh, itu yang pertama. Dan saya percaya bahwa keselamatan ini juga mesti meyakinkan. Jadi bersama-sama dengan masyarakat kita di kawasan E-Zone dan juga rekan-rekan kita di luar, terutamanya daripada negara-negara luar, mesti melihat bahwa kawasan Sabah Timur ini ataupun dikenali sebagai Eastern Sabah Safety Zone yang diurus oleh Eskom, Eastern Sabah Security Command, mesti dilihat sebagai suatu kawasan yang tenang, selamat, dan diyakini untuk para, bukan saja para pelancong daripada dalam negara dan juga luar negara, tetapi oleh masyarakat E-Zone itu sendiri mesti meyakinkan. Jadi bagaimana kita mendekatkan antara operasi dengan keselamatan ialah show of presence. Mana dia setiap tempat di kawasan E-Zone ini mesti ada kelihatan pasukan keselamatan.
1: Yang dihormati DCP Datuk Victor Bin Sanjos, Komander Eskom.
4: Simfoni
6: bersama anda di Simfoni Sabah FM.

Bisnes anda perlukan modal untuk melangkah lebih jauh? PUNB menawarkan pembiayaan patuh syariah untuk usahawan Bumi Putra daripada RM100,000 hingga RM20 juta bergantung pada skim dan kelayakan. Ketahui pembiayaan mana yang sesuai untuk anda dan mohon di punb.com.

0: Anjung At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala, sidang pendengar Sabah FM yang mengikuti kita secara langsung di Sabah FM. Demikian juga hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, kita bersiaran di Masjid Ar-Rahman, Pekan Ranau, yang kita bawakan khas hari ini bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan yang hadir bersama-sama kita. Ayah-ayah, ibu-ibu, bapa-bapa semua, apa khabar? Asanang. Alhamdulillah. Kita juga hari ini bertuah bersama-sama kita yang berbahagia, Datuk Amri Suratman selaku pengurusi Masjid Ar-Rahman. Yang berbahagia Datuk, terima kasih sudi bersama-sama kita. Jadi hari ini, muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bawakan tajuk bersempena dengan nama masjid yang serba indah ini, Masjid Ar-Rahman. Forum kita pada malam ini, kita akan membicarakan, mengupas satu tajuk, yaitu mendakap kasih Ar-Rahman. Bersama kita dua orang panelis yang saya kira tidak asing lagi dalam dunia dakwah di bumi bertuah Sabah ini. Kita perkenalkan panelis kita yang pertama, Al-Fadil Sahibul Fadilah Ustaz Abdul Razak bin Hamdin, Timbalan Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Apa khabar Ustaz?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Syukur. Asanong.
1: Asanong, eh? Alhamdulillah. Terus tukar kita punya mood Ustaz, eh? Macam mana perjalanan Ustaz di sini tadi?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah khair. Nanti saya kembali kepada Ustaz, ya.
2: InsyaAllah.
1: Saya perkenalkan, itu panelis yang pertama. Panelis yang kedua kita pada malam ini juga figura yang tidak asing lagi bagi kita di dunia dakwah di bumi Sabah ini, yaitu Al-Fadil Ustaz Rafa'i Muhammad Inarji. Apa khabar Ustaz?
3: Baik, Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Dari sandakankah, dari KK Ustaz?
3: Dari KK. Ustaz sehat?
1: Alhamdulillah. Beginilah.
3: Ya, Ranau tidak jauh. Sana Ranau.
1: Bila sana Ranau itu kita rasa makin dekat Ustaz, ya. InsyaAllah kita bakal mengupas tajuk yang akan kita bicarakan pada malam ini. Sebelum itu kita buka tirai Ustaz kepada Sahibul Fadilah Ustaz Abdul Razak untuk madkhal Ustaz, muqaddimah, permulaan. Kalau Ustaz boleh kongsikan kepada kita semua, apakah yang dimasukkan atau apa ini Ar-Rahman Ustaz? Yang kita tahu Ar-Rahman ini nama Allah, betul Ustaz, ya? Kalau boleh Ustaz kupaskan kepada kita secara lebih detail Ustaz, dipersilakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Terima kasih kepada moderator Al-Fadil Ustaz Fikri Putong, yang saya hormati Al-Fadil Ustaz Rafa'i Narji, pengarah dakwah usia, yang berbahagia Datuk Haji Amri A. Suratman, pengusi Masjid Ar-Rahman Pekan Ranau, ahli jawatan kuasa, dan seluruh muslimin muslimat di sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perkataan Ar-Rahman ini itu bahasa Arab, tapi sudah dimelayukan jadi nama orang kita ambil, dan disebut tadi nama ataupun sifat Allah, juga sifat Allah, nama-nama Allah. Dan perkataan Rahman ini bukan sekedar doa kita dalam doa, ataupun bukan sekedar dia konsep, satu konsep teori, bukan itu saja. Ya, itu betul. Rahman ya, Rahmim, Rahman, Rahim, itu ada beda dah, ada perbezaan. Tapi ia lebih daripada hakikat hidup, hakikat kehidupan kita. Rahman itu artinya pemurah, dan juga Rahman ini dia adalah suatu konsep perjalanan hidup manusia yang penuh dengan kelembutan, penuh dengan rahmah, kasih sayang. Itu terkait dalam kehidupan Rahman ini. Baik, kalau kita lihat Ar-Rahman ini, dalam perkataan basmalah ataupun bismillahirrahmanirrahim. Itu kita sebut bismillahirrahmanirrahim, ada perkataan rahman. Itu kalau pengajian pondok, kitab-kitab turas, ini seringkali didendangkan di telinga-telinga saya dulu belajar ni. Ustaz Rafi pun pondok juga kan, memondok orang bilang, pesantren. Dan di Randau ni pun tidak kuranglah ada pondoknya. Jadi itu selalu didendangkan. Sering perkataan basmalah ini akan dimasukkan dalam setiap kuliah dengan pengertian-pengertian yang lebih mendalam. Contohnya, bismillah. Yaitu apabila kita sebut bismillah itu, apa saja yang kita buat di dunia ini itu dengan nama Allah. Aqra'u, aku baca. Af'alu, aku buat. Hatta sampai kita sembelih baru ni pun bismillah, dengan nama Allah. Aku makan dengan nama Allah. Aku berbuat sesuatu dengan nama Allah. Aku membaca, aku bercakap dengan nama Allah. Tidak ada lain. Tetapi disambung lagi dengan Allah itu yang bersifat Rahman. Di sini yang kita lihat ni kan, Rahman ni. Yang mana kita artikan dalam bahasa Malaysia kita, Rahman itu pemurah. Pemurah. Dengan nama Allah yang amat pemurah. Dan seterusnya Rahim, yang amat mengasihani, menyayangi. Baik. Perkataan Rahman itu dan juga Rahim itu kalau dalam bahasa Arab memanglah asalnya Ra, Ha, Mim. Tapi berbeza konsep teorinya dan juga segi pemahamannya. Dua-dua juga nama Allah. Tapi Rahman ini seringkali diungkapkan oleh para ulama sebagai bijala'ilin ni'ami fid dunya limakhluqin. Nah, itu maksud makna ya Rahman, yaitu sebesar-besar nikmat yang Allah berikan di dunia ini untuk semua makhluk merata. Itu lebih menyeluruh berbanding Ar-Rahim. Rahman itu menyeluruh, semua dapat. Kan maknanya pemurah Allah ini, kasih Allah ini, sayang Allah ini di dunia kepada semua makhluk, tidak kira siapapun. Manusia, hayat, masjid sembahyang, dia tidak sembahyang, dia tidak puasa, dia tidak itu, tidak ini, tidak belajar. Tapi dia kaya. Sebab Allah Maha Pemurah. Jadi meliputi semua nikmat itu diberikan. Yang penting dia berusaha, dia akan dapat. Itu kan? Nah, situ dulu kita letak. Maknanya maksud Rahman ini menyeluruh nikmat Allah itu kepada semua makhluk. Binatang juga dapat apa ni, rezeki, nikmat daripada Allah SWT. Berbanding Rahim, yang kita buat perbezaan, Rahim ini iaitu kasih, cinta, sayang Allah itu hanya kepada satu kelompok yang tertentu. Itu diterjemahkan di sudut Rahim itu iaitu bidaqaikin ni'ami fil akhirah lil mu'min. Ha, itu dia sedikit lah kan? Tapi sama-sama lah, murahnya apa semua, konsepnya itu sama. Tetapi dia punya apa itu tidak meliputi semua, hanya kepada orang yang beriman. Kasih sayang Allah ini beriman, kepada orang beriman nanti di akhirat. Tapi Ar-Rahman itu, dia di dunia pun dapat juga orang yang beriman. Bukan bilang tidak dapat, tak dapat. Dia dapat juga pemurah Allah itu, rezeki daripada Allah SWT. Yang penting dia berusaha dan sebagainya. Baik, hatta orang yang non-muslim pun dapat kan, berkreasi di dunia ini. Itu yang pertama. Di sudut apa nih, Ar-Rahman itu dalam kalimah bismillahirrahmanirrahim ataupun basmalah. Istilahnya basmalah kan. Baik, ataupun kita bilang bismillah. Samalah tu kan. Kemudian di sudut kasih sayang nih, pemurah Allah itu juga di sudut pengampunan. Allah ini Maha Pengampun. Apapun yang kita lakukan, baik dia sudah melakukan onar, kesilapan, kekhilafan, maksiat, tapi Allah memberi keampunan atas Rahman itu. Jadi itu cukup luas konsepnya tuh, tuan-tuan. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah SWT. Begitu juga dengan kalau kita lihat ya, bahwa Allah Subhanahu wa Taala ini dengan sifat Rahman itu dia akan berikan kepada semua pada makhluk yang ada di muka bumi ini tidak kira siapa. Siapa itu maksudlah, termasuklah makhluk-makhluk yang lain. Hatta yang kita tidak nampak, contohnya kan jin. Contohnya jin. Nah, kalau kita bilang hantu lah, hantu kan itu bahasa kita, tapi kalau orang Arab dia sebut semua jin. Kalau yang besar sebut ifrit. Kalau kita banyak macam nih kan, hantu, hantu kecil, hantu toyol, kuntilanak, balan-balan, nah itu kita nih orang Sabah kan, orang Malaysia lah. Hantu gigi lah, hantu tinggi lah, tapi disebut jin, itu juga makhluk dan dia memperolehi pemurah daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam.
1: Masyaallah. Demikian tadi kupuasan. Saya kira baru ta'rif Ustaz, ha? Baru ta'rif, kita sudah penuh dengan mutiara-mutiara ilmu. Baiklah, saya kembali kepada Sahiful Fadilah nanti. Sekarang

0: saya bagi pentas pula kepada Tuan Guru kita Ustaz Rafai. Ustaz, macam Sahibul Fadilah sebut tadi, kita ini kadang-kadang hamba ni diuji Ustaz, ya, sampai satu tahap kadang-kadang kita rasa Allah ni kasih kah sama aku ni, nah, kenapa aku diuji sampai begini. Mungkin Ustaz boleh bagi pencerahan Ustaz, bagaimana kita melihat sebagai seorang hamba yang diuji, tetapi sebenarnya di situ ada tanda kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Silakan Ustaz.
1: Terima kasih Ustaz Muhammad Fikri selaku moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alaihi tawakkalna wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa ba'd. Berbahagia Sahibul Fadilah Ustaz Abdul Razak Hamdin Timbalan Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Yang berbahagia Datuk Haji Amri Suratman Pengurusi Masjid Ar-Rahman Pekan Ranau. Sehat terus Datuk ya, mudah-mudahan amin. Beliau ini bekas mantan bos kami ketika dia jahiz dulu, dan mudah-mudahan Allah limpahkan kesihatan buat beliau insyaAllah. Barisan ahli jawatan kuasa masjid, pimpinan daerah di Ranau dan seterusnya, para alim ulama, para asatidah, cendekiawan, muslimin muslimat yang ada di masjid, dan tak lupa yang sedang mengikuti kita di live streaming Sabah FM, sama ada di Facebook maupun di radio. Baik, merespon soalan moderator kita, ya. Manusia itu perlu bukti, ya. Macam orang bercinta, bukan? Bila orang bercinta, itu mesti ada tanda. Macam orang bertunang, kalau ada tunang, apa tanda tunangnya? Biasanya kalau adat kita orang Melayu itu diikat pakai cincin, betul kan? Jadi kalau mau mengurat, nah, kalau mau mengurat, tengok-tengok jari manisnya. Nah, kalau sudah ada lock, sudah janganlah cuba-cuba, nanti biru biji mata kita. Itu tanda. Sama juga kalau orang nikah, itu juga ada tanda, ada maharnya, betul? Hendakkanlah kita dengan Allah Ta'ala nak ada bukti, nak ada tanda yang Allah Ta'ala ni selalu bersama dengan kita. Bahkan kata ulama-ulama sufi, ujian Allah Ta'ala itu sendiri merupakan bukti bahawa Allah itu selalu memerhatikan kita. Yang paling kita risau Bapak Ibu yang mulia, bila mana si hamba itu sudah tidak pernah merasa ujian dari Allah, itu hati-hati. Yang diusahakannya sukses walaupun tidak ibadah, berniaga untung terus walaupun tidak bayar zakat, belajar tinggi-tinggi jadi orang pintar, sukses dalam karya walaupun dahi tidak pernah sujud ke lantai menghadap Allah, tapi sukses dalam kehidupannya. Ini yang paling kita khawatir. Maknanya apa? Bukan Allah itu jauh dari dia, tetapi dia yang menjauh daripada Allah. Ada satu perumpamaan. Cahaya matahari itu juga adalah rahmat daripada Allah, betul kan? Sekarang mau tanya, apakah semua manusia, tumbuhan, haiwan itu boleh mendapat cahaya matahari? Jawab dulu, kita main soal jawab. Dapatkah semua? Dapat tak? Dapat. Yang tak dapat siapa? Yang tidak berusaha mendekat kepada cahaya, maka dia tak akan dapat. Orang yang bertapuk dalam bilik, matahari sudah memancar di awal

0: jemur di matahari, tiba-tiba, ih, jangan ambil cahayaku. Kau sudah ada, aku ini aku punya. Adakah orang boleh mengambil cahaya yang kena sama kita? Adakah? Nah, da, apa maksudnya? Demikian rahmat Allah. Itu tidak pernah putus menyirami semua kita hambanya. Hanya saja ada dua golongan. Satu yang tidak menyadari rahmat itu berada dalam dirinya. Yang keduanya orang yang menutup pintu hatinya untuk mendapat cahaya rahmat daripada Allah. Lalu apa yang dipesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maaf, yang dipesan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat enggak Bapak Ibu peristiwa ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bersembunyi di gua? Ingat ketika mau hijrah nih. Kan turun ayat. Abu Bakar kan risau, betul? Ya. Macam mana nih mau limpas nih? Tentera pembesar-pembesar Quraisy berusaha untuk menghalang Rasulullah dan sahabat baginda itu keluar menuju ke Madinah. Lalu bersembunyi di gua, ya. Allah turunkan satu isyarat dalam surah At-Taubah ayat 40, ya. Apa Allah pesan? Illa tansuruhu faqad nasarahullah. Nah, kita ambil itu dulu pindiknya. Ayat ini panjang. Allah bilang apa? Bahasa kita. Kalau kamu tidak tolong pun tidak apa-apa, bah. Nah, kalau kamu tidak mau bantu Nabi Muhammad dan sahabatnya keluar menuju Madinah, tidak apa-apa, bah. Faqad nasarahullah. Sesungguhnya Allah Ta'ala sudah pun lebih awal membantu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba kita lihat dari sigat bahasa. Tansuruhu itu fi'il, fi'il mudhari, betul. Itu sedang present, bah. Allah bilang kalau kamu tidak mau tolong tidak apa-apa. Faqad nasara, sesungguhnya sudah awal lagi Allah sudah turunkan pertolongan sama Nabi. Maknanya Bapak Ibu yang mulia, apakah kita yang meminta baru dapat ataukah sudah ada pemberian Allah hanya kita yang tidak meminta? Betul kan? Pemberian Allah ini sudah ada kah? Ada. Allah bilang minta apa kamu? Kenapa apa kamu tidak pandai minta ini? Sama juga ketika manusia dirundung dengan ujian, lalu ada perasaan yang agak kecewa, kenapa aku bukan dia, ya, kenapa dia yang dapat bukan aku. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya katakan tadi manusia perlu bukti, betul? Mau bukti enggak? Mau bukti enggak nih? Jawab dulu Pak, kenapa ini? Aiso suara, ya, mau bukti enggak kita bahwa Allah Ta'ala itu tidak pernah putus sama kita? Mau bukti tidak? Mau, kita mesti mau bukti. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Akan kami perlihatkan, kata Allah, akan tanda kebesaran-kebesaran kami, apa yang ada di cakrawala, ufuk, segala macam planet galaksi, akan kami perlihatkan. Tapi kalau kamu tidak mampu, pasal terlampau jauh sana di langit, wa fi anfusihim, dan pada diri mereka, yakni kita semua, apakah kamu tidak menyaksikan kebesaran-kebesaran Allah? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan sambung bukti ini pada round yang kedua. Wallahu a'lam. Makasih.
1: Masyaallah. Demikian kupasan daripada panelis kita yang kedua, yang menyatakan kepada kita di antara bukti dan sebenarnya tanda atau bukti yang Allah Subhanahu wa Ta'ala memerhatikan kita adalah dengan satu bentuk ujian kepada kita. Dan semua kita sedar, semua kita jelas, bukti itu adalah untuk mencari sesiapa di kalangan kita yang benar-benar kebergantungannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah hadirin sekalian, kita teruskan kepada round yang kedua. Saya teruskan kepada sahibul fadilah Ustaz Abdul Razak. Ustaz, sebagai seorang hamba yang sememangnya selalu ataupun dekat dengan kekhilafan, kadang sampai satu tahap kita rasa kita berputus asa. Adakah aku diampunkan? Adakah aku menjadi hamba yang seperti mana Allah gambarkan, yang Allah puji dalam Al-Quran, kuntum khaira ummah, kita ini ahsanu taqwim. Bagaimana Ustaz? Bagaimana kita ni agar kita tidak terlepas daripada

0: dakap kasih Ar-Rahman. Silakan, silakan Ustaz.
1: Subih muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Baqarah ayat 155 yang juga sambunglah yang tadi ya. Allah akan uji kita. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'. Dan kita diuji, sungguhnya kita akan diuji dengan takut, kelaparan, dengan wanaqsim minal amwal, kekurangan harta, miskin. Kita usaha tapi masih diuji sedemikian. Juga jiwa kadang sakit, sehat pun makan obat, pergi sana sini pun masih lagi sakit, itu ujian. Dan juga termasuk wasamarat, makanan kita kurang. Itu disuruh apa? Wabashiris sabirin. Kita disuruh untuk bersabar. Baik. Ini ada hubung kaitnya tentang Rahman. Kan Allah uji itu bukan untuk Allah itu murka, tidak. Tapi disayangi. Kan dengan ujian-ujian itu, seperti mana kita exam itu ujian. Kita ada perujian-perujian dan sebagainya untuk membuktikan bahwa kita ini ada kan dan dipeduli oleh guru dan sebagainya. Baik. Dalam soal apa nih, jangan berputus asa dalam ujian nih kan, jangan putus asa. Ya termasuk kita, saya yang bercakap nih, kita jangan putus asa, teruskan. Yakin bahwa Allah Maha Pengampun, sebab Dia pemurah tuh, Ar-Rahman. Yakin, kena yakin. Sentiasa kita mohon keampunan pada Allah SWT. Buat kesilapan kita tutup dengan kebaikan. Dan syaitan dia suka, itu senjatanya supaya kita putus asa. Dalam surah Az-Zumar ayat 53 menyebut, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Allah sebut, katakan oleh Muhammad, wahai hamba-hamba yang melampaui, maknanya sudah melakukan onar, dosa, dia telanjur, asrafu ala anfusihim, dan teruskan, la taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa. Kita buat khilaf, ya kita biasa buat khilaf, buat salah, tapi tutup dengan kebaikan, jangan putus asa, sebab Allah itu Maha Pengampun jami'an, melainkan dosa syirik, ya, itu beza. Ada kena ada juga pengecualian, tetapi juga boleh diampunkan oleh Allah SWT jika dia taubat nasuhah, taubat yang benar-benar taubat. Jika dia murtad contohnya, kemudian dia kembali kan, istitabah dan sebagainya, itu ada penguraian. Baik. Dan paling mudah kita mohon keampunan ini dengan yakin bahwa Allah itu Rahman, Maha Pengampun, itu mudah dengan istighfar. Banyakkan istighfar, itu antaranya contoh. Lepas solat kita istighfar 3 kali, biasa imam bawa. Baguslah imam bawa tu kan, kita ikut. Itu bukan satu tambahan dalam agama, tapi itu dituntut. Nabi sallallahu alaihi wasallam 100 kali sehari semalam dia bertobat dengan istighfar. Bagaimana? Astaghfirullah, astaghfirullah 100 kali. Kita 3 kali. Kali 5 15 kali, kena cari lagi 75 kali untuk mencukupkan 100 kali itu sebagai ittiba'an lis sunnah. Kita ikut pada Nabi. Jadi penuhkanlah, kalau boleh penuh-penuh. Kan? Kalau mau panjang lagi boleh. Astaghfirullahal azim. Boleh. Mau tambah lagi, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum atubu ilaihi. Boleh, jangan saya dikasih pendek astaga. Tidak boleh lah kan, asta. Kita orang Sabah nih, dia sejarah ini ustaz mau cerita kan, dia asalnya kadang marah, terlampau marah dia tidak kasih habis tuh istighfar, ataupun dia terkejut, itu asal usul astaga. Kau ni asta, dia marah tu kan, macam kau ini bah, anda habis tu. Dia begitu, kan? Jadi dia terbiasa, kebiasaan kita menyebut astaga lah jadinya. Padahal itu tidak pun disuruh untuk menyebutnya. Mulai malam ini kita tahu bahwa mohon keampunan dengan yakin dan diampunkan dengan istighfar yang betul, astaghfirullah. Kalau disebut astaga pirullah itu okey lagi lah kan? Jangan saya ada bilang astaga, siap pukul kepala lagi astaga, astaga. Baik, itu satu kan. Keduanya itu doa. Jangan putus asa, doa, ya Allah ampunkan aku. Kan kita Ramadan tu 30 hari siang malam kita minta ampun pada Allah SWT. Kan kita minta ampun, doa kita, ampunkan aku ya Allah, ampunkan dosa ibu bapaku, diri dulu, baru pada ibu bapa, baru pada muslimin muslimat, pada istri, anak-anak, jangan lupa kan, mohon keampunan, doa supaya kita ini dikuatkan, jangan putus asa, sebab syaitan itu menjadi senjata supaya kita ini putus asa dan terus tidak mohon keampunan kepada Allah SWT. Dan yang ketiga, bertobat, berdoa, dan yang ketiga ini bergaul kan, dekat, berkawan dengan orang-orang yang soleh. Nah, itu sebaiknya kan. Kalau kita ni maukan keampunan daripada Allah SWT, dekatlah dengan orang yang baik-baik. Soleh ni ada orang, memanglah orang yang alim, orang yang baik-baik ke masjid, itu kita berkawan. Tetapi jangan lupa, orang yang soleh ini ibu bapa kita, itu paling dekat. Kenapa kita sebut dia soleh? Dia yang menghidupkan kita, dia yang mengajar kita, dia yang mendidik kita, kan? Itu orang yang soleh, dekati mereka. Kita dengan orang lain bukan main lagi, baik. Itu tidak apalah. Tapi dengan ibu bapa dia tidak baik. Ini juga orang yang soleh yang menghidupkan kita, beri belanja dan sebagainya. Tuan-tuan, tiga perkara ini yang saya titipkan pada malam ini, yaitu mohon keampunan, berdoa dan juga bergaul dengan orang soleh. Dan akhirnya dalam kesempatan ini ada di dalam Al-Quran juga surah Ar-Rahman. Itu mempunyai 78 ayat dan 77 itu menyebut tentang kejadian manusia. Allah memberi dan diulang 31 kali. Bagaimana kita mau berterima kasih, bersyukur? Apa lagi nikmat yang kita tidak ada, tidak dapat kecapi ini? Itu 31 kali diulang. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Mau dustai apa lagi? Sakit, ya sakit. Tapi napas, masih bernapas. Kita bilang miskin, susah, tidak ada harta. Orang lain ada harta. Tapi kita boleh lagi tidur. Kita boleh menangis, kita boleh ketawa. Kita boleh tengok bola, kita tengok TV dan sebagainya. Banyak menghirup udara yang segar. Banyak sekali yang sepatutnya kita bersyukur di atas nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah SWT. Wallahu a'lam.
0: Terima kasih Ustaz. Saya tertarik dengan Ustaz cakap tadi. Poin yang pertama, untuk kita tidak berputus asa daripada rahmat kasih sayang Allah, yaitu dengan kita memohon keampunan kepada Allah, memohon taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi persoalan seterusnya ini saya utarakan kepada panelis yang kedua. Ustaz, taubat, macam mana kita mau menjadikan kita orang yang benci dengan kesilapan lalu bertaubat kepada Allah dan menjadikan taubat ini sebagai satu perisai ataupun satu kekuatan jiwa yang mungkin lebih membuatkan kita taqarrub dan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan Ustaz.
2: Terima kasih Ustaz, moderator, sahabat panel, muslimin muslimat yang dimuliakan Allah. Sebelum saya respon tentang taubat, saya mau sambung yang tadi, boleh? Jadi mau tahu apa bukti? Mesti ada bukti kan? Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, saya mau tanya, apa yang paling indah, yang paling mahal dalam diri kita sekarang nih? Kadang-kadang kita tahu, kita cuma kita tidak ambil berat bah, dan kita mungkin tidak mengerti harganya itu tidak ternilai. Kalau sekarang nih kita tanya, apa yang ada dengan kita yang paling mahal? Nah kalau nada ini, nada lah. Kesehatan, betul, tapi kalau nada yang satu ini, nada kesehatan. Ah, kita minta keteki. Apa? Anda dengar sayang, apa? Aman? Istri. Istri ya, betul juga. Tapi kalau nada ini, tidak ada guna istrimu. Saya jawablah pasal masa anda banyak. Siapa antara kita yang sekarang ini tengah bernafas? Semua kita bernafas.
3: Kata ulama, nafas itu adalah tajalli kebesaran Allah yang terbit daripada ruh. Ruh itu ketika Allah tiupkan, ya fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Bila mana kami tiupkan, kata Allah, sempurna jasad, kami tiupkan ruhku, kata Allah. Allah kasih pakai. Dan kemudian kita tidak boleh membahas tentang ruh. Wa yas'alunaka 'anil ruh qulir ruh min amri rabbi wa ma utitu min al-'ilmi illa qalila. Kalau mereka tanya pasal ruh, kita tidak boleh bahas. Pasal apa? Itu urusan Allah. Dan tidak sedikit yang diberikan pengetahuan tentang ruh, melainkan sedikit saja orang yang tahu. Tetapi boleh dibahas tandanya, athar, dia punya kesan. Ruh itu kezahirannya apa? Nyawa, betul. Tanda dia ada ruhnya, ada nyawanya, betul. Dan tanda orang itu bernyawa, nah bernapas dia, bosku. Nah kalau orang pingsan, pertama yang dibuat apa? Dicek nih Ustaz ininya. Oh, masih ada napasnya. Bermana masih hidup. Jamaah yang dimuliakan Allah, tidakkah kita sedar? Siang dan malam 24 jam dalam kehidupan kita, selama hayat kita, nafas tidak pernah berhenti. Walaupun kita tidak pernah dan tidak akan boleh mengusai nafas kita. Betul? Siapa yang mengatur kita punya nafas? Kita kah? Putungan kita kalau mengatur nafas, mati awal kita. Betul kan, Bu? Betul kan? Ibu kayak mengatur nafas kalau tidur malam. Mana ada laki pun tersipak sudah time tidur. Betul kan? Kita tidak sedar. Kenapa? Sebab itu total milik kebesaran Allah yang Allah Ta'ala pinjamkan kepada kita hambanya sebagai isyarat dan bukti bahwa kita tidak pernah terpisah dengan Allah. Jadi kalau mau kecewa-kecewa, pegang dada dulu, Bu. Kalau mau kecewa, sakit hati, geram-geram sama orang, coba dulu ini. Ya Allah, sekurang-kurangnya kita masih bernafas. Dan itu sangat mahal, Bapak Ibu yang mulia. Orang yang sedang nazak itu, apa yang dimintanya? Dia hanya meminta, kalau boleh jangan putus nafas. Betul kan? Pasal kalau putus nafas, putuslah segala-galanya. Betul? Cinta, cewek, istri, anak, segala harta, semuanya akan berakhir bila nafas kita berakhir. Betul? Nah, jadi buktinya kalau mau rasa kebesaran Allah pada diri, ya, rasakan pernafasan kita. Maka itulah ulama-ulama suka duduk menyendiri lepas maghrib, nunggu-nunggu isya, kalau nada kuliah, selain baca Al-Quran, duduk tafakur. Apa yang ditafakurkan? Sambil kita zikir, perhatikan pernafasan. Ya Allah, besarnya nikmatmu atas diriku. Ya Allah. Cukup Bapak Ibu, itu adalah zona yang sangat menenangkan jiwa kita. Bahkan ilmu perubatan, kalau kita tengah sesak-sesak pikiran, apa dia bilang? Breathing, betul kan toh? Disuruh kita bernafas, tenang, cool down dulu, cool down. Kenapa? Disitulah puncak segala ketenangan. Baik, saya merespon kepada soalan Ustaz tadi. Kata Nabi SAW, At-ta'ibu min dhambihi kaman la dhambalahu. Orang yang taubat daripada dosanya, itu seperti tidak ada dosa pada dirinya. Apa makna taubat? Daripada taba ya tubu, maksudnya kembali kepada Allah. Makanya diajarkan oleh agama bahwa satu hari tidak kurang 100 kali taubat. Taubat itu Bapak Ibu yang mulia, tidak hanya sekadar istighfar pada lisan, tetapi menyadari bahwa setiap perbuatan-perbuatan kita itu sentiasa dalam perhatian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang dipanggil sebagai angel principle. Apa angel principle ni? Prinsip malaikat, betul. Malaikat nampak enggak kita? Kita enggak nampak. Tapi dia wujud enggak? Wujud. Dan paling siuk ada di kanan dan di kiri kita yang siang malam mencatat. Ya. Sama ada kanan ataupun kiri. Jadi karena kita tidak melihat itu Bapak Ibu yang mulia, maka kita tidak sedar bahwa kita sedang dihitung siang dan malam. Makanya kata Nabi SAW mengisyaratkan kepada kita, taubatlah setiap hari paling kurang 100 kali. Dan para ulama-ulama silam yang mu'tabirin itu, mereka mengatakan taubat itu wajib ke atas diri mereka. Dan kalau sebelum tidur tidak taubat, mereka merasa berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya untuk round kedua ini kita banyakkan taubat kepada Allah. Taubat itu mudah, berhenti dari buat apa yang Allah tidak suka, kemudian menyesali terhadap apa yang sudah kita buat yang tidak bagus itu, dan kemudian berazam untuk tidak mengulanginya kembali. Jadi kalau terlanggar lagi, nah taubat lagi balik. Sampai bila? Sampailah Abang Jamil. Sampailah Abang Jamil. Sambunglah sendiri. Wallahu ta'ala a'lam. Makasih.
0: Kasih Ustaz atas pencerahan tadi. Saya teringat Ustaz, betul lah kalau kata taubat ini berulang-ulang kali Nabi sebut. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua kita buat salah, tuan-tuan dan puan-puan, tapi di antara yang buat salah ni ada yang istimewa, yaitulah orang yang bertaubat menyesali perbuatannya. Baik, insyaallah round ketiga Ustaz, saya rasa saya tidak mau bertanya. Saya bagi penghormatan kepada jemaah muslimin muslimat yang ada di Masjid Ar-Rahman untuk bertanyakan sendiri kepada panelis kita. Mungkin saya beri ruang dahulu kepada daripada muslimin. Jika ada pertanyaan, dipersilakan kepada panelis. Ya, silakan tuan.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ustaz semua dan para jemaah, saya Elvin Mahadir Yunus. Jadi tertarik tentang topik kita hari ini tentang kasih Ar-Rahman. Ya, pasti ada masa seseorang itu, individu itu dapat merasa kasih Ar-Rahman ini mungkin dari ujian, situasi, mungkin dia sadar ya tentang nafasnya. Tapi ada juga orang yang tidak sadar. Jadi bagaimana seseorang individu itu yang mampu ataupun alhamdulillah dapat merasa kasih Ar-Rahman ini, boleh berkongsi pula ataupun sebarkan rasa ini kepada orang-orang lain yang disayangi juga, insyaallah. Ustaz ya, terima kasih.
0: Kasih soalannya mungkin.
1: Ayo.
0: Silakan sahibul fadilah.
1: Terima kasih pada yang bertanya. Dalam surah Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu menunjukkan bahwa kita perlu menunjukkan akhlak, yaitu budi pekerti, perilaku akhlak kita dalam kehidupan seharian. Itu yang pertama kan, untuk merasai kita mau sebarkan bahwa kita sudah diampunkan, kita sukses, kita merasai tadi kan dengan kasih sayang Allah, pemurah Allah, kita mesti tunjukkan dengan akhlak yang baik. Itu pertama. Akhlak ni bukan dibuat-buat, bukan dia lakonan, tapi perilaku. Itu budi biasa sudah dia lakukan. Contohnya dia rajin ke masjid, itu bukan mau nunjuk-nunjuk. Ataupun dia berbuat baik, tutur katanya itu bukan dibuat-buat. Depan orang dia baik, tutur katanya. Di belakang dia mencarut, mencerca, memfitnah dan sebagainya, itu tidak betul. Itu bukan budi pekerti yang baik. Jadi kita kena tunjukkan itu dengan latih tubi, latihan. Kita tutur kata dengan istri. Kalau dulu contohnya suami istri ini, dia tunjukkan akhlak tutur kata itu dengan baik. Contohnya kalau orang baru kahwin, dia biasalah manis-manis kan, ayu, ayu mau pergi kedai, ayu mau ikut. Tapi sudah kahwin itu berubah, main oi sudah, tidak ada sebab ai, oi buat kopi ni bang, oi kaki orang kita lah. Tapi kadang ada juga panggilan sebegitu kan, tapi bukan dia mencerca, menghina, tidak, mungkin kasar sedikit kan. Tapi ubah, kita kena latih tubi dengan perkataan yang baik. Itu tutur kata. Dalam penulisan di Meta, Facebook ataupun di TikTok dan sebagainya, itu kita tunjukkan bahwa kita hamba yang bersyukur, hamba yang diampunkan oleh Allah SWT. Itu kita pamerkan, tebarkan. Itu pertama. Yang keduanya, kita menyampaikan harapan, bukan menghukum. Oh ini masuk neraka, oh ini kau pendosa. Tidak, kita sampaikan harapan. Kalau dia buat salah, mudah-mudahan engkau buat baik. Jangan cari musuh kan, sudah-sudahlah. Kita mau jaga hati kan? Yang gaut sakit lutut, nah kita jaga, lupa sudah. Sakit pinggang, mau jaga hati saja seumur hidup. Itu yang kedua. Yang ketiganya, kita memberikan ilmu dan bimbingan. Beri ilmu. Kalau kita seorang kepenter, bagi ilmu kepenter. Kalau kita seorang mekanik, bagi ilmu mekanik. Kita orang agama, ahli agama, bagi ilmu agama, bimbing orang supaya menjadi baik dengan hikmah. Itu paling penting. Dan dengan hikmah. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izah al hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Berikan ilmu itu dengan hikmah, dengan nasihat yang baik, bukan mencerca, memfitnah, tidak. Tapi berikan orang, hidangkan, sajikan manusia ini dengan bimbingan ilmu yang baik, dengan hikmah. Hikmah ini bukan lembut saja, tegas, ada nada tegasnya. Kalau sekiranya perkara itu haram, ya betul haram, tegaskan. Itu hikmahnya. Kalau benda itu harus, ya harus, jangan ditukar. Yang haram jadi halal, yang halal jadi haram. Tidak apa-apa, kau minum sup ya, daging jangan kau makan. Kalau yang khinzir lah, ini contoh lah kan. Itu pernah berlaku kan. Datuk Amri dulu pun tahu tu, isu-isu yang sebegitu dulu kan. Sekarang dah ada lah. Oh tidak apa-apa, minum sikit-sikit, jangan mabuk saja. Itu ini tidak boleh. Jadi hikmahnya kita kena tegas. Saya pun dulu di penguat kuasa pernah isu apabila kita ke kelabul lail, kelab malam kita ada hampir 100 orang. Dua malam kita dapat 89 orang. Orang Islam lah. Ramai wanita, umur paling muda 16 tahun. Boleh lepas masuk di kelabul lail, kelab malam lah. Di antaranya soalan itu, kami tidak juga mabuk Pak Ustaz, dia bilang sikit saja. Bagaimana kita orang Islam, perasaan kita, dia tu pahamannya macam mana? Tapi kita bukan menghukum, kita bawa dia bagi bagaimana agama itu melihat di sudut halal haram ya dan sebagainya. Itu yang ketiga. Yang keempat, yaitulah libatkan diri kita dalam hal amalan, amal kebajikan. Dan libatkan diri. Kalau ada di sana buat kebajikan, korban, kita pergi. Bukan mau dagingnya, tapi kita melihat bagaimana orang berkorban, konsepnya bagaimana dengan berzikir, kan? Tahmid, takbir, bertakbir. Ada di sana gotong royong, masjid, surau, sekolah, kampung. Ada sana kenduris kampung, kenduris daerah, libatkan. Ada untuk membantu, memberikan orang-orang miskin, kita turun apa nih, libatkan diri. Malas lu mau gotong royong, biarlah pada orang bersih juga itu, pandai juga itu, jangan. Libatkan diri kita, itu cara kita menyebarkan kebaikan dan seterusnya. Kita ini menjadi hamba yang bersyukur dan kita ini diampunkan oleh Allah SWT. Kena ingat bahwa kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia itu memberi manfaat kepada manusia. Jadi jangan tunggu lama, tebarkan apa saja yang ada pada diri kita, walau sedikit, mudah-mudahan ia memberi keberkatan dalam kehidupan kita. Wallahu alam.
5: Terima kasih sahibul fadilah. Seterusnya saya rasa tidak lengkap kalau kita tidak bagi ruang dan peluang kepada muslimat. Mungkin dipersilakan jika ada soalan. Ya, silakan puan.
6: Assalamualaikum kepada panel dan hadirin sekalian. Nama saya Zulaika. Soalan saya, apakah ciri ataupun tanda masyarakat yang hidup dalam kasih ilahi dari rumah ke masjid, dari keluarga ke community? Terima kasih.
5: Sila Ustaz, bukti lagi Ustaz, silakan.
2: Bukti. Ini malam saya jadi CSI. To get the evidence. Baik, terima kasih puan yang bertanya. Islam itu, Bapak Ibu yang mulia, adalah agama yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Okay, kita quote dulu. Ini adalah makalah yang disebutkan oleh Dr. Quraish Shihab, pengarang tafsir Al-Misbah. Kata beliau apa? Agama Islam itu ialah agama yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Okay, itu dulu. Dia bagi contoh. Kita ada air,
3: ya. Air itu bilang orang cukup-cukup bikin ambil wudu, betul. Dan air itu saja yang tinggal. Nah, kalau nada air itu tidak kita dapat wudu dan tidak dapat lagi air di tempat lain. Lalu datang satu orang yang terlalu haus. Ketika itu mana yang lebih utama? Mana aulawiyahnya? Kita gunakan air bikin berwudu atau kita berikan orang yang haus yang menyelamatkan nyawanya untuk minum? Nah, soalan lagi. Mana kira-kira? Kasih minumkah atau kita berwudu pakai air itu? Kenapa kita kasih minum? Selamatkan nyawa. Kenapa boleh kita korbankan air wudu? Sebab Islam memberikan jalan keluar, boleh ganti pakai tayamum. Itu bahaya Islam. Indah enggak? Indah. Ini bagadu kita, bos. Oi, menurut hukum bilangnya pendapat ulama ini tidak boleh kukongsi di pasal ini bikin berwudu, dia bilang. Nah, ngamlah itu, kalau Islam tersebar dengan fikrah yang begini, makin pecahlah umat kita dan agama lain makin menjauh daripada kita. Yang kedua, buktinya. Mau bukti lagi? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mafhum hadis ya. Kata Nabi, aku lebih suka berjalan menemani sahabatku ya, memenuhi keperluannya berbanding ya, aku i'tikaf di dalam masjidku selama satu bulan. Tahu kan maksud masjidku? Masjid Nabawi. Berapa pahala Masjid Nabawi satu kali kita buat amal? Ya, satu ribu. Masjidil Haram 100 ribu. Betul. Kata Nabi, aku lebih suka menemani saudaraku untuk memenuhkan hajatnya berbanding aku i'tikaf di masjidku selama satu bulan. Subhanallah. Jadi nampak enggak? Artinya Islam itu bicara tentang hati ke hati, bah. Minal qalb ilal qalb, daripada hati ke hati. Dan seandainya ada sesuatu yang boleh mengganggu hubungan kita, maka yang mengganggu itu harus kita korbankan demi menjaga silaturahim di antara sesama kita, betul. Bahkan Allah Ta'ala itu buktinya 100 rahmat, kata Allah, rahmatku ada 100, betul. Aku turunkan satu ke dunia, yang 99 ku simpan nanti di akhirat. Yang satu ini pun berbagi-bagi semua kita. Tidakkanlah kita mau tapuk rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Bapak Ibu dan Puan yang bertanya tadi, ya, bawa rahmat ini, cintai saudara kita, kasihi mereka, dan sebagaimana kita tidak mau disakiti, jangan pernah menyakiti orang lain. Wallahu a'lam. Terima kasih.
5: Masya Allah. Hadirin sekalian, saya kira kita sudah hampir sampai ke penamat. Saya tidak ingin bercakap panjang, saya beri ruang mungkin sedikit, seminit lebih daripada Sahihul Fadilah, simpulkan sebagai penutup forum kupasan kita pada hari ini. Silakan Sahihul Fadilah.
1: Muslimin muslimat yang dirahmati Allah SWT, seperti mana yang kita faham bahwa Rahman ini adalah satu sifat Allah SWT, di antara sifat-sifat Allah yang begitu banyak disebut, kan? Kalau dalam kaedah Asy'ariyah dan Maturidi itu ada satu kaedah untuk mengenal Allah dengan sifat 20, 13 dan 20-an. Tetapi lebih jauh daripada itu, sifat Allah itu lebih besar. Di antaranya itu Ar-Rahman. Banyak. Rahman ini pemurah. Iaitu seperti mana yang kita faham tadi, sebesar-besar nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah SWT pada makhluk di dunia ini. Itu. Jadi ambil ruang, peluang semasa kita hidup ini untuk mendapatkan murah Allah itu. Ambil ruang. Jangan, kalau kita buat kesilapan, kekhilafan, terus tutupi dengan kebaikan. Allah sebut 31 kali dalam surah Ar-Rahman. Diulang itu. Bukan makna kalau sudah buat kesalahan terus diketepikan, tidak. Ini pemurah Allah. Ambil ruang peluang ini dalam kehidupan kita. Terus buat kebaikan dan sadar apabila membuat satu kesilapan. Dan seperti mana tadi, kita sentiasa memohon kepada Allah SWT, bertobat kepada Allah SWT sentiasa. Sebab Allah itu suka kepada orang yang bertobat, dan dia suka pada orang yang menyucikan diri. Kita bertobat, sentiasa berkaut, ambil wudu, berkaut ya, bisa berunai, ambil wudu kan, sentiasa bersih diri, jaga kebersihan diri, pakaian, rumah, masjid kita ni jaga dengan bersih, tandas-tandas kita, di sekolah begitu juga. Itu Allah suka orang yang menyucikan diri, suci pada diri, dalam, luar, pakaian dan juga tempat. Wallahu a'lam.
5: Ustaz Rafai, dipersilakan masa yang ada seminit.
3: Baik, muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman itu adalah salah satu nama Allah yang menunjuki zat dan sifatnya yang maha maha tinggi. Maha tingginya itu penuh dengan pengasihnya, maha pengasihnya Allah. Makanya dianjurkan kepada kita untuk berakhlak, meniru, walaupun kita tidak boleh bilang orang secara tuntas menjadi Ar-Rahman, itu mustahil sebab kita itu hamba. Tetapi dalam sifat 20 ada satu pecahan dipanggil sifat ma'ani. Cuba hayati sifat-sifat itu yang Allah Ta'ala pinjamkan kepada kita, lalu kita mengerti bahawa itu adalah berlakunya pinjaman-pinjaman itu kepada kita adalah asbab rahmannya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan ini tidak hanya kepada orang Islam, yang tidak beriman pun Allah Taala kasih pakai semuanya. Mudah-mudahan itu jadi isyarat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih.
5: Masya Allah, hadirin sekalian muslim-muslimat rahmati Allah, demikian tadi kita mendengar kupasan yang sangat mendalam daripada kedua panelis kita. Terima kasih kita ucapkan kepada kedua panelis. Tidak dilupakan hadirin muslim-muslimat yang hadir bersama kita pada malam ini secara langsung di Masjid Ar-Rahman Pekan Ranau, demikian juga pendengar Sabah FM dan Facebook page Sabah FM yang mengikuti bersama-sama. Demikianlah forum kita pada hari ini. Semoga apa yang kita dengar dan kita dapat tadah ilmu daripada panelis ini dapatlah menjadi pedoman buat kita di hari muka insyaAllah. Saya moderator anda menutup forum ini dengan lafaz wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM, biar satu ayat yang penting bermanfaat.
8: Sabah FM, Kuzbah
9: Simfoni. Simfoni tetap di hati. Baik, terima kasih bersama Kak Kaci sejak 6 petang tadi. Selepas ini, Ozil akan menemani malam anda dalam varia lebih lagu, lebih santai. Jaga diri semua.

0: Welcome.
1: Berita seterusnya. Sukan penganjuran F1 Grand Prix Bahrain di litar antarabangsa Sepang baru-baru ini memberi limpahan ekonomi kira-kira RM345 juta ringgit kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana tempatan. Menteri Pembangunan, Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Keong berkata, acara sukan berprofil antarabangsa berupaya merancangkan kegiatan ekonomi setempat menerusi kehadiran jumlah penonton yang tinggi. Acara itu merekodkan 261 ribu penonton dengan hampir 50% merupakan pelancong luar negara yang berbelanja dua kali ganda lebih tinggi berbanding acara biasa. Dalam pada itu, jerebu rentas sempadan akibat kebakaran di Indonesia yang menyebabkan kualiti udara Singapura pada tahap tidak sihat disahkan tidak mengancam perlumbaan F1 hujung minggu ini. Badan Induk FIA penganjur dan jurucakap F1 menegaskan pelan kontingensi sedia ada mampu menangani sebarang risiko manakala aktiviti litar tetap berjalan lancar seperti yang dijadualkan. Sokongan bersepadu Kementerian Belia dan Sukan, Majlis Sukan Negara dan Institut Sukan Negara penting dalam memperkukuh persiapan squash ke arah Sukan Olimpik Los Angeles 2028. Presiden Persatuan Raket Squash Malaysia, Gerard Montero berkata, sokongan menerusi program Road to Gold membolehkan persiapan atlet dirancang dengan lebih tersusun. Kerjasama erat semua pihak termasuk jurulatih dan atlet penting bagi memastikan pembangunan squash berpasir tinggi dapat diteruskan. Luar negara, harga minyak mentah melonjak lebih 3% susulan laporan yang menyebut White House meminta Pentagon menyediakan pilihan untuk menyerang sasaran di Iran menjelang pilihan raya pertengahan penggal Amerika Syarikat. Penada aras global minyak mentah Brent melonjak 3.6% kepada $103.80 setong, manakala West Texas Intermediate meningkat 3.4% kepada $91.27. Perkembangan itu mencetuskan kebimbangan baru terhadap peningkatan inflasi.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sekolah ditutup mulai esok jika IPU lebih 180. Aktiviti ketenteraan di Pulau Balabak, pertahanan Sabah diperkukuh. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Bagus, Pak.
0: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12.30 malam.
2: Hai guys, selamat malam. Salam Varia Sabah FM. Terus menemani malam anda. Bertemankan Ozel untuk edisi hari ini, hari Kamis 8 Oktober 2026. Okey, apapun Ozel doakan semuanya dalam keadaan baik. Di mana juga kamu berada, semoga sehat. Dan kalau sekiranya kamu tengah sakit, tengah demam sekarang ini, cepat-cepat dapatkan rawatan di klinik berdekatan ataupun di hospital berdekatan. Okey, yang tengah bekerja waktu ini, semoga terus santai dan dipermudahkan tugasan-tugasan kamu malam ini. Kalau ada lagu permintaan, jom kamu terus WhatsApp kami di 0194904848. Nanti Ozel payung kamu lagu-lagu permintaan 3 jam nih. Okey, jadi apapun, terima kasih juga Kak Kaci yang sudah temankan anda sebentar tadi menerusi simfoni tetap di hati. Okey, jadi tanpa membuang masa, jom kita terus dengar lagu pembukaan malam ini. Lagu daripada Nadif Basalama, Aziz Harun, Aisyah Retno, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Sabah FM, bagus banget.

0: Eh, Bu. Nah, tengok tu. Ada orang isap rokok, Ba.
1: Aduh, tak boleh jadi ni.
0: Ibu mau buat apa tu?
1: Sekejap, ah. Ibu buka My Sejahtera dulu. Kita laporkan dalam My Lapor.
0: Eh, Ibu sudah siap laporkah?
1: Sudah. Senang saja, Ba. Lihat, klik dan lapor. Kalau kamu nampak orang merokok di tempat awam, kasih lapor terus melalui sistem My Lapor. Bah, jangan tunggu lagi. Lihat, klik lapor.
2: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
3: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

Idria Marlini Fan, Rahsia Hati. Masih lagi bersama Ozel di sini. Terima kasih Fasa, Zafira, Norzita yang sudah hantar ucapan dan request lagu best-best malam ini. Okey, si Fasa bilang hadir dari RTM Click. Wina, mantaplah. Santai di posisi sambil tunggu lagu permintaan. Asik. Okey, ada Zafira hadir dari Sandakan. Selamat malam semua untuk kawan-kawanku dan juga sahabat-sahabat, kawan-kawan sahabat. Wih, sama aja tuh dengan family. Semoga sehat selalu dan dapat beristirahat dengan tenang malam ini, dia bilang. Si Norzita pula, selamat malam, selamat berkonti, semoga urusan dipermudahkan, semua yang ada urusan besok dan malam ini dapat beristirahat dengan tenang. Wah, jangan lupa payung lagu best-best malam ini. Jadi ada banyak slot lagi, kamu request sekarang. Hantar terus permintaan lagu di 0194904848. Ayo pulang, ini dia Amir Jahari dan Aina Abdul, Sabah FM, bagus banget.

0: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.
1: Kamu tahukah?
2: Kamu tahu?
3: Kamu tahu?
4: Setiap hari di Sabah FM, bagus bang.
2: Oh, baru saya tahu.
1: Kamu tahukah?
2: Kamu tahu?
3: Kamu tahu?
1: Dulu kan Rafiq, masa kecil-kecil dulu, kau pernah kau join macam sukan neka bah? Sukan neka yang kau kena berlari, tapi yeah, sebelum berlari tu kau kena button
2: saya
1: baju
2: tahu.
1: Kau.
2: Saya rajin tu ikut. Kau tahu apa saya mau? Semua hadiah dia saja.
1: Padahal dia dia apa aja kan. Tapi itulah keseronokan budak-budak. Tapi kan,
2: kenapa ni?
1: Bukan, aku teringat ada satu sukaneka kami mainkan. Aku kena buka butang baju guna satu tangan bang.
2: Oh, butang baju.
1: Kita cerita pasal butang baju lah ni hari. Kau perasan ke kalau lelaki punya baju kemeja kan, dia punya butang di sebelah kanan tau. Ha.
2: Terus saya tengok butang baju saya. Saya lah pakai baju kan? Nanti.
1: Lepas kau kena hati-hati.
2: Okay, kalau wanita punya?
1: Kalau yang wanita, dia punya butang sebelah kiri. Kau cek baju kau sekarang.
2: Betul, betul. Ini baju
1: macam lain dia tu.
2: Betul, sebelah kanan. Baru saya tahu. Lelaki butang sebelah kanan, wanita butang sebelah kiri.
1: Ya.
2: Baju kemeja diorang.
1: Kemeja diorang. Sebab musabab dia tak pastilah pula. Tapi pokoknya jangan salah pakai baju ya.
2: Itu senang kita anulah. Mau identifikasi dia kan. Identifikasi. Oh, baru saya tahu.
0: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: Santai malam ini bersama kami Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.
1: Ya, Varia Sabah FM terus menemani malam anda sehingga 12:30 malam. Masih lagi bersama Ozel di sini. Okey, sekarang ini sudah pun 9:35 minit malam. Macam biasa, tepat 10 malam nanti kita ada berita Sabah FM. Dan selepas itu kita mau payung kamu di jam seterusnya lagu-lagu permintaan. Layan terus di Sabah FM. Bagus bah.
2: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM. Bagus bah.
3: Banyak tempat yang dijadikan untuk kegunaan bersama, antaranya tandas. Kalau lepas guna tu, tolonglah sebelum keluar, jangan lupa untuk flush dan pastikan bersih untuk kegunaan orang seterusnya. Come on lah guys, kita jaga kebersihan sama-sama, terutamanya tandas awam, untuk tunjukkan yang kita ni masyarakat utamakan kebersihan. Pesanan ini dibawakan oleh saya, Izzat Lazim dan Sabah FM. Bagus bah.

Dunia di hujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry YL dan Sabah FM. Bagus, bang.

0: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, bang.
1: Hari anda bermula di sini.

0: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.
1: Varia Sabah FM masih lagi bersama Ozel di sini. Okey, di jam seterusnya kita ada lagu-lagu best seperti ini. Bizika Sara Suhairi. Jangan Paksa Rindu Ivan 17. Rumah ke Rumah India. Semua ada di Sabah FM. Bagus.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

Ha, adik-adik, kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12.30 malam.
1: Varia Sabah FM terus menemani malam anda. Masih lagi bertemankan Ozel di sini. Kita sudah berada di jam yang kedua. Sekejap lagi kita ada lagu-lagu best seperti ini. Ragi Bujangan Leles Corono. Budak Kacamata Bintang. Natural di Masif. Semua ada di Sabah FM. Bagus bang.

0: Tahukah penyakit macam darah tinggi dan kencing manis ni kadang-kadang boleh datang tiba-tiba?
1: Pasal itulah penting untuk kita buat saringan kesihatan awal. Rawatan pun boleh mula dengan cepat dan risiko komplikasi dapat dikurangkan. Jadi, jangan tunggu sakit baru mau periksa. Singgah dan buat pemeriksaan awal di klinik yang berdekatan dengan kamu.
0: Di sana, kamu juga boleh dapat nasihat doktor, pemeriksaan yang lengkap, dan pemantauan kesehatan secara berterusan.
1: Bah, jangan tunggu sakit baru mau bertindak. Saring awal demi masyarakat.

0: Selatan Malaysia. Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.
1: Bagus bah, Sabah FM.
2: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak.

0: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam. Ini adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.

Ya, itu dia Budak Kacamata Bintang. Masih lagi bersama Ozel di sini di Varia Sabah FM. Oke, ini info Ozel mau kongsikan kepada kamu, terutama penduduk di Bandaraya Kota Kinabalu, di mana ada jalan dan juga tempat letak kereta yang akan ditutup. Sebenarnya bermula dari pukul 7 malam tadi sampai 10 Oktober. Oke, penutupan jalan dan juga tempat letak kereta ini sebenarnya untuk memberi laluan kepada penganjuran program Citra Budaya Kota Kinabalu KK Culture on Stage 2026 Siri 4. Oke, untuk bulan Oktober. Oke, antara jalan yang ditutup adalah di Jalan Bandara. Oke, jadi kalau macam tempat tu jalan tu kena tutup, diharap kamu dapat guna jalan alternatif lain lah. Oke, lokasi tempat letak kereta yang ditutup adalah di tempat letak kereta di Taman Poket. Jadi kalau sudah kena tutup tu tempat letak kereta, janganlah pergi buka lagi kan untuk letak kereta, sebab bila sudah kena tutup memang ada penganjuran program lah tu. Bermula pukul 7 malam tadi penutupan dia, sehingga pukul 1 pagi hingga 10 malam pada hari Sabtu 10 Oktober 2026. Jadi diharap dapat mematuhi arahan anggota pada waktu itu yang bertugas, dan gunakan jalan alternatif lain untuk tujuan keselamatan dan juga kelancaran trafik. Untuk info lanjut, kamu boleh dapatkan info ini di Facebook dan juga di Instagram Dewan Bandaraya Kota Kinabalu. Layan terus, ini dia di Massive Natural. Layan terus di Sabah FM. Bagus bah.

0: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
2: Microsleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.
3: Bagus, Sabah FM.

0: Hai kamu orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus bah.
1: Aku rindu, aku cinta kepadamu.
2: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.
3: Wahai cinta, beri petanda, dengar kupu-kupu yang bicara.
4: Amboy-amboy, mulut tuh macam speaker bluetooth. Kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi, bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun, cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini, dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng.

Amboy-amboy, mulut tuh macam speaker bluetooth. Kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi, bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun, cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini, dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng.

0: Ha, adik-adik, kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.
1: Dunia di hujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry YL dan Sabah FM.

Ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stok eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih. Ingat.

0: Bagus Bas Sabah FM.
1: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.
2: Dunia di hujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan ada bermedia sosial ini daripada saya, Larry YL dan Sabah FM. Bagus, Pak.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang jam menunjukkan pukul 12.09 tengah malam dan bermaksud geng burung hantu sudah pun bermula. Dan jika anda tertanya-tanya siapa yang akan teman anda sehingga jam 6 pagi nanti, sayalah orangnya. Mira akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Tapi sebelum itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada rakan penyampai saya, Aizat Azam, yang telah menemani anda dari jam 8 malam hingga 12 tengah malam tadi dalam segmen Nasrul Malam. Jadi untuk 6 jam seterusnya, kita akan isi waktu bersama dengan lagu-lagu dan sembang santai. Buat yang sedang bekerja, saya kirimkan semangat untuk anda. Yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya. Dan yang memang belum ada rancangan nak tidur tu, bolehlah kita berteman sehingga pagi nanti. Apa pun yang sedang anda lakukan, Mira harap kehadiran Mira pagi ini dapat menceriakan sedikit waktu anda. Jadi jangan ke mana-mana, jangan tukar frekuensi. Kita mulakan geng burung hantu bersama Mira di Nasional FM, sentiasa di hati. Ini dia lagu daripada kumpulan Search, Serigala Segalanya.

van musim, diktálik mantarim.

Kebaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

Lagu yang bertajuk Kickstart My Heart daripada Motley Crue baru saja anda dengarkan di Nasional FM, sentiasa di hati. Waktu-waktu sebegini, terutama sekali kepada mereka yang sedang berjaga untuk bekerja, sudah pastinya memerlukan tenaga yang banyak ya untuk berjaga tu, seperti Mira juga. Jadi mungkin salah satu cara anda untuk berjaga adalah dengan minum kopi. Kalau sebut pasal kopi ni, Mira rasa masing-masing ada cara tersendiri nak menikmatinya. Ada yang suka kopi pekat, ada yang suka kopi yang mestilah tak susu, dan ada juga yang kalau kopi tu tak manis memang tak lalu nak minum katanya. Tapi yang menariknya, kopi ni bukan setakat ada macam-macam rasa. Lagu kopi dangdut pun boleh ada macam-macam versi. Selalunya kita dengar dengan rentak dangdut yang buat kita rasa nak berjoget kan. Tapi lagu selepas ni tajuknya kopi dangdut, tapi Mira bawakan rentak yang lain, rentak rock. Ha, kalau kopi biasa boleh buat orang segar, boleh buat mata anda berjaga, yang lagu ni pula mungkin boleh buat kepala teranggu-anggu ikut rentak pula. Ini dia kopi dangdut versi rock. Nasional FM, sentiasa di hati.

Sekarang pukul 1.05 minit pagi. Satu jam dah berlalu sejak Mira mula bersiaran tadi. Cepat juga masa berjalan kan bila kita dengar lagu, layan lirik kan. Tapi jangan ingat Mira dah nak menghilang ya lepas sejam. Kita baru je selesai pusingan pertama. Masih ada 5 jam lagi untuk kita habiskan bersama. Jadi Mira harap setakat ni lagu-lagu yang Mira mainkan kena dengan selera anda. Kalau ada yang tengah menyanyi di radio tu, teruskan. Cuma kalau ada orang di sebelah tengah tidur tu, perlahankanlah sikit suara ya. Jangan ganggu orang tengah tidur tu. Apapun, kita teruskan lagi game burung hantu bersama Mira di National FM, sentiasa di hati.

0: anda dan mereka sama.
1: Saya Juliana Evans.
2: Saya Z, The Fabulous Cat.
3: Kami dari Match 247.
4: Hai, Assalamualaikum, saya Jo Aziz.
5: Halo, saya Fran.
0: Terus dengar Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Anda juga boleh mendengar Nasional FM melalui saluran Astro 869. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Buli bermaksud orang yang kuat menindas orang yang lemah, menakut-nakutkan, memeras ubud, mengasari fizikal dan menggertak. Itu adalah sikap pembuli. Jangan jadi pembuli. Saya Sazlan Yuga, pesilat negara. Katakan tidak kepada buli. Nasional FM, biasa di hati.

0: Ya, kat belakang ni ha, sedang memasak ni. Kenapalah duduk-duduk ni?
1: Amboi, kenapa kau tanya? Lampu kipas terpasang tapi tak ada orang. Hei, dah kaya sangat ke? Membazir betul namanya.
0: Ya, tak payah juga. Saya ni sibuk kat dapur tadi, Kak. Ingatkan sekejap je lah. Tak perasan lama pula kat dapur ni, ha. Terima kasihlah, Kak. Ingatkan saya, ya.
1: Ha, jimatkan elektrik. Elakkan pembaziran. Membazir tu kan amalan syaitan.
0: Yelah. Insaf saya dengar ni akak cakap ni tau.

FM sentiasa di hati. Masih bersama Mira dan baru saja tadi kita dengarkan lagu Birit daripada Michael Jackson. Mungkin ada yang menari lalu Michael Jackson tadi kan. Boleh sambung menari lagi lepas ni, jangan risau. Tapi sebelum tu, Mira tiba-tiba terfikir. Mira rasa ada satu perkara yang kita semua pernah alami, pernah buat. Bila tengah cari sesuatu, memang susah sangat jumpa. Tapi bila dah tak perlukan, tiba-tiba muncul depan mata. Macam tadilah contohnya, masa nak keluar rumah tadi, Mira sibuklah duk cari mana Mira letak dompet Mira kan. Cari-cari satu barang sampai habis satu rumah tu lah. Mira selongkar kan. Dah lah lambat dah ni, makin kelam kabut pula kan. Tapi sebenarnya bila kita dah beli barang baru untuk gantikan yang kita hilang tu, yang lama tu mesti tiba-tiba muncul pula kan. Tadi Mira tak sempat lah beli dompet baru kan. Tapi selalunya macam tu lah, kita dah hilang barang, kita cari, kita terus cari yang baru kan. Tapi bila kita dah beli tu, masa tu lah dia nak keluarnya. Siap dekat tempat yang kita rasa dah periksa berkali-kali tu. Mungkin dah check dah dekat almari semua tu kan. Tak ada. Tapi bila kita dah beli yang baru tu, mesti masa tu lah dia nak muncul. Kadang-kadang rasa macam barang tu sengaja kan, nak main sorok-sorok dengan kita kan. Tapi apapun, harapnya pagi ni tak ada barang penting yang anda cari-cari tu lah. Kalau ada, semoga cepat jumpa sebelum anda beli. Sebelum beli tu, sebelum bazirkan duit tu, cari betul-betul dulu, okay? Jadi kita sambung lagi seterusnya dengan lagu daripada Azlin, Jikalau Aku. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

Lebaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streama langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

Since you've been gone daripada Kelly Clarkson, tapi jangan pula pendengar Nasional FM, geng buruh hantu gone menghilang pula ya. Pastikan anda sentiasa berada bersama kami, sentiasa mendengar Nasional FM, sentiasa di hati. Dan saya juga sebenarnya tidak keseorangan. Saya juga ditemani rakan-rakan di muka buku Nasional FM, sentiasa di hati. Dan saya ingin menyantuni mereka yang meninggalkan komen di bawah gambar yang saya buat naik. Kita ada UPS, katanya salam adik manis Mira dari Kuala Terengganu, hadir sejuk malam ni, tadi hujan. Oh, hujan ya. Okey, alhamdulillah. Orang kata hujan itu rahmat kan, sejuk sikit malam ni tidur lena kalau tu. Kita juga ada Muhammad Yusof Ganu, hadir GBH. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam di Jemira. Moga sihat, happy selalu. Selamat bertugas, Radio Nasional FM, sentiasa di hati. JBH terbaik buat semua pendengar layan lagu rock. Kita juga ada Razak Balangi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam Jumaat, penghulu segala hari. Selamat bertugas. Selamat bertugas juga kepada mereka yang sedang bertugas sekarang. Kita juga ada Nikmas. Selamat pagi di Jemira dan rakan sahabat geng burung hantu. Kota Baru hadir. Orang Kota Baru hadir. Kita juga ada Ita Chot. Assalamualaikum di Jemira, manja manis. Waalaikumsalam. Dan juga geng burung hantu, selamat tengah malam semua. Moh dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati sampai ke pagi koma. Ipo Mali. Kita juga ada Janet Zai. Salam Jumaat, penghulu segala hari, bersama DJ Mira di Nasional GBH. Semoga hari ini sihat, ceria dan happy-happy konti sehingga jam 6 pagi. Layan lagu-lagu yang menghiburkan. Kita juga ada Nur Azila. Assalamualaikum Mira. Waalaikumsalam. Selamat malam dan selamat pagi. Semoga dipermudahkan urusan geng burung hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Kita juga ada Princess Su. Hai semua, salam Jumaat DJ Kak Mira. Waalaikumsalam. Happy konti di segmen Nasional GBH 12 hingga 6. Alah, comelnya Princess Su, awak punya apa, burung hantu ni. Comel betul gambar yang hantar ni. Terhibur saya. Kita ada Nida Wahida. Assalamualaikum, selamat tengah malam DJ Mira dan semua geng burung hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Dari Senai JB, meluncur hadir menemani sehingga 6 pagi. Okey, pastikan awak teman saya sehingga 6 pagi. Okey, Nida. Kita juga ada Ahran Ahram bin Ahmadal. Selamat berkhidmat DJ Mira. Moga sihat saja. Saya Ahram OKU, Kampung Sentosa Jaya, Kinabatangan Sabah. Ucapan salam tengah malam Jumaat untuk semua pendengar yang setia di siaran terbaik ini. Terima kasih. Salam riang berkonti DJ Mira. Terima kasih Nasional FM, sentiasa di hati. Dan terima kasih juga kepada Ahran kerana memilih Nasional FM sebagai peneman anda. Kita juga ada Ramli Lee dari Sibu, Sarawak. Assalamualaikum DJ Mira. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam bersama GBH 12 hingga 6. Semoga terus happy dan terus rock sampai kita semua Nasional FM, sentiasa di hati. Okey, Mira nak teruskan lagi memainkan lagu untuk anda dan seterusnya, lagu daripada Allahyarham Datuk Sudirman Haji Arshad Chowkit Road. Nasional FM, sentiasa di hati.

Ate, kalau kau mau di Kuala Kangsar Perak tu, dengarlah National FM 107.1 atau 90.9 National FM.

Nasional FM sentiasa di hati. Kini sekarang pukul 2:06 minit pagi. Kita dah nak masuk ke zon slow rock. Ha, kalau Mira, cara susunan lagu Mira, kalau pukul 2 hingga 3 kita masuk zon slow rock. Okay, lagu seterusnya bertajuk Ratuku. Kalau sebut perkataan ratu, mesti kita terbayangkan seseorang yang cukup istimewa kan? Ha, tapi dalam kehidupan ni, tak semestinya kena pakai mahkota untuk jadi seorang ratu. Bagi sesetengah orang, ratu tu mungkin ibu, ibu yang tak pernah penat menjaga keluarga. Mungkin untuk orang lain pula, mungkin isteri atau seseorang yang sentiasa ada waktu susah dan senang kita. Kadang-kadang orang yang paling istimewa dalam hidup kita tu bukan yang selalu buat perkara besar pun, tapi yang sentiasa ada dan buat kita rasa dihargai. Jadi kita dengarkan Dato' Awid menerusi lagu Ratuku. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Itu je lagu yang bertajuk Anggapanmu. Saya rasa lagu ni sebenarnya ramai yang mengenali dan sudah semestinya mungkin di kalangan anda pendengar Nasional FM, lagu ini merupakan lagu kegemaran. Jadi mungkin ada yang menghayati lirik-lirik lagu tu kan. Bercakap tentang anggapan ni, tajuk lagu tadi Anggapanmu kan. Kadang-kadang kita memang cepat sangat kan buat kesimpulan, astagfirullahalazim, kesimpulan tentang seseorang kan. Contohnya kita hantar message, dia lambat balas. Lepas tu mula kita fikir, dia ni marah saya ke? Saya ada buat salah ke? Dia tak suka saya ke? Mulalah kan. Padahal mungkin sebenarnya dia tengah sibuk. Mungkin telefon tidak di tangan. Ataupun memang belum sempat lagi nak tengok mesej tu kan. Sebab tu Mira rasa, kita janganlah terlalu cepat untuk menilai seseorang berdasarkan apa yang kita fikir saja, apa yang kita anggap, seperti tajuk lagu tadi tu. Kadang-kadang apa yang kita sangka tu, apa yang kita anggap tu jauh berbeza daripada keadaan sebenar. Kalau ada yang tak jelas, lebih baik bertanya daripada terus membuat andaian sendiri. Okey, Mira nak teruskan lagi dengan lagu seterusnya daripada kumpulan Spring Bougainvillea. Nasional FM, sentiasa di hati.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Langit ketujuh daripada Sharifah Zarina. Anda masih bersama Mira di Nasional FM, sentiasa di hati. Langit ketujuh, ya, sebenarnya itu salah satu lagu kegemaran saya juga. Orang kata kalau rasa macam dah berada di langit ketujuh tu, maknanya bukan biasa-biasa bahagia tu. Lagi-lagi kalau tengah bercinta kan, semua benda nampak indah. Telefon bunyi sekejap, dah tersenyum sendiri kan, sebab tahu dah siapa yang tengah telefon tu. Tapi itulah, dalam bercinta ni bukan semuanya sentiasa indah. Kadang-kadang orang yang pernah buat kita rasa macam di langit ketujuh tu, orang yang sama juga boleh buat kita kecewa. Daripada bahagia sampai ke langit ketujuh, akhirnya gugur pula bunga cinta. Seperti lagu seterusnya daripada kumpulan Laksamana, Gugurnya Bunga Cinta. Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang pukul 3.07 minit, menghampiri 3.08 minit pagi. Tak terasa dah pun 3 jam Mira menemani anda, Geng Burung Hantu. Dari jam 12.30 malam tadi, pelbagai lagu Mira dah kongsikan, dah mainkan untuk anda semua. Ada yang mungkin buat anda menyanyi bersama, ada yang mengimbau kenangan, dan mungkin ada juga lagu yang dah lama anda tak dengar. Dan sebenarnya seronoknya jadi penyampai radio ni, walaupun Mira tak nampak siapa yang sedang mendengar di luar sana, tapi Mira tahu setiap orang mesti ada cerita masing-masing. Mungkin ada yang tengah tersenyum mendengar lagu kegemaran, ada yang terkenang kisah lama, dan ada juga yang sekadar nak dengar suara orang bercakap. Apapun, terima kasih kerana menjadikan Nasional FM sebahagian daripada waktu anda pagi ini. Dan Mira, sebelum kita teruskan dengan lagu seterusnya, Mira ingin menyapa ataupun menyantuni rakan-rakan di muka buku yang telah meninggalkan komen di bawah gambar yang Mira muat naik. Kita ada siapa ni? Kita ada Jamal Aloha. Katanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. GBH Butterworth hadir bersama DJ Mira sampai 6 pagi. Layan lagu-lagu terbaik on terus, geng. Kita juga ada Mak Andat Izzat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam. Salam Jumaat buat DJ Mira di Konti Pagi. Semoga sehat dan ceria selalu. Amin, amin, amin. Jom layan Radio Nasional FM sentiasa di hati. Kita juga ada Noisa. Assalamualaikum DJ Mira. Manja manis. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam. Selamat bertugas sampai 6 pagi. Hadir dari Kampung Simpang Pulai, Kampung Kepayang, Ipoh Perak. Ipoh mari. Tak sombong, okey. Nasional FM sentiasa di hati. RTM teman setia anda. Kita juga ada Razak Balangi. Jom layan serta berhibur dengan lagu-lagu pilihan terbaik menerusi segmen Nasional GPH hingga ke 6 pagi bertemankan DJ Mira. Kita juga ada Khairil Anwar, Mandai Natal, Sumatera Utara. Kita juga ada YB Rajatun, Dr. Philip Maling. Katanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam DJ Mira dan selamat bertugas. Sihat wa'afiat, ceria selalu. Hadir lapor diri pada Nasional GPH. Nasional FM sentiasa di hati. Kita juga ada Jeffrey Yasin. Katanya, wow, first time dengar stesen radio putar lagu Motley Crue. Love, steadilah DJ. Saya harap anda terhibur dengan lagu. Tadi saya mainkan lagu tu, tak silap saya, pukul 12 hingga 1 kan. Harap anda terhibur dengan lagu itu. Kita juga ada Jumizan Atan. Selamat malam DJ Mira, geng wakaf Kampung Kangka Cahaya. Atan Joy, Miss Bai Aji sentiasa on sampai pagi. GBH terbaik, lagu best-best. Kita juga ada Kak Noisa pada lagi, DJ Mira manja manis and geng burung hantu. Comel je, letak emoji apa ni, hantu dengan geng burung hantu tu. Kita juga ada Hazrul bin Ramli. Assalamualaikum Mira. Waalaikumsalam. Kita juga ada Pak Yul Senai, JDT. Dia hantar apa ni, dekat dia hantar gambar bas ke ni? Okey, bas. Oh, dulu punya ni. Menarik. Okey, baik. Seperti yang dijanjikan, lagu seterusnya ialah daripada kumpulan Ekspedisi, Semangat Yang Hilang. Nasional FM sentiasa di hati.

Dengarkan National FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di National FM, sentiasa di hati.

selagi yang tinggal. Dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga

mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedi.

Nasional FM sentiasa di hati. Sebentar tadi kita dengarkan lagu Madu dan Racun daripada Hati Kau Sendang. Dan sekarang Mira nak bawa anda memburu impian pula. Setiap orang mesti ada impian yang nak dicapai kan? Ada yang nak berjaya dalam kerjaya, nak bahagikan keluarga, ataupun sekadar nak hidup dengan tenang, aman, damai, tak ada orang kacau. Itu pun jadi impian juga ya. Tapi kadang-kadang bila kita tengok orang lain dah berjaya, kita mula rasa tertinggal. Sedangkan sebenarnya, setiap orang ada perjalanan dan waktunya sendiri. Jadi kita janganlah bandingkan langkah kita dengan orang lain. Yang penting kita tetap terus berusaha. Sebab impian tu takkan datang bergolek kalau kita tak cuba kejar. Jadi kita sambung dengan lagu seterusnya daripada kumpulan Crystal, Memburu Impian. Nasional FM sentiasa di hati.

Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
1: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur. Dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri. Dari Semenanjung dan Sarawak, kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan yaitu sentuhan kasih rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempoh setahun. Dan tahun ini kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini, kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda. Bagi mereka bantuan, terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan 1.3 bilion ringgit untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, pelan-pelan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan, kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah, tingkatan 5, RM35,000 hingga RM40,000 setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan. Mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini yang mahu balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam, universiti di Sabah yang mau balik pergi Kudat, Pita, Sendakan, Sepitang, Tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
0: Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.

0: Jambi juga dikenali sebagai Tambunan Viewpoint yang terletak di Kampung Dalungan Tambunan merupakan satu lagi destinasi pelancongan di Sabah. Bakul Wakit, sejenis bakul tradisional masyarakat Kadazan Dusun, dipilih sebagai reka bentuk menara ini yang dibina setinggi 3 tingkat dan diperbuat daripada besi dan diwarnakan menggunakan warna tumbuhan buluh yang sinonim dengan daerah Tambunan. Dengan ketinggian 14 meter, Menara Sinurambi menjanjikan pemandangan indah daerah Tambunan, Gunung Kinabalu. Ketika pada waktu pagi atau ketika cuaca baik, keindahan matahari terbenam dan tiupan angin segar dari Banjaran Roka.
1: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

0: Macam yang kita tahu kan, kenderaan dan pengguna jalan raya semakin banyak setiap tahun. Bila kita ke arah destinasi, kita perlukan parking. Tapi kadang-kadang kita dapat, kadang-kadang kita tidak dapat.
1: Ya, pas tu, stres betul kalau menengok orang yang dapat parking ni kan. Ada yang rapat betul dengan kereta sebelah, dan yang paling teruk lagi, double park. Itu kan menghalang jalan pengguna yang lain. Dah salah mau double park, sebab kadang-kadang kita pun ada emergency. Tapi tengok tempat juga kan. Tidak ngam juga kalau di kawasan yang busy. Sekurang-kurangnya, letaklah kamu orang punya phone number supaya orang boleh cari kamu.
2: Tapi janganlah basalah parking kan. Kalau nampak parking tu macam petak kuning tu kan, jelas kan. Masuk di tengah-tengah tu. Pesanan meletak kereta dengan betul ini daripada kami, Pratama Legacy dan Sabah.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa ba'd. Sahabat pendengar Sabah FM yang sangat dimuliakan dan dikasihi, bertemu kita kembali dalam ruangan sekilas renungan hanya di Sabah FM. Bagus, alhamdulillah, insyaAllah. Sahabat yang mulia, terima kasih tetap setia mendengarkan sekilas renungan kita di Sabah FM. Mudah-mudahan apa yang kita kongsi di dalam ruangan ini, yang baik kita ambil sebagai ya panduan kita bersama. Dan kalau ada salah silap, saya mohon ampun dan maaf pada semua pendengar-pendengar setia Sabah FM. Mohon maaf lebih dan kurangnya. Sahabat yang dimuliakan Allah, dalam hidup kita ini, siapa bah yang nak mau bahagia kan? Betul kan? Semua orang mau bahagia. Orang yang derita parah pun mau juga bahagia. Orang yang sudah bahagia, mau lagi bahagia. Betul kan? Orang yang kaya, mau bahagia. Walaupun dia sudah kaya, tapi belum tentu kekayaan itu membahagiakan dia. Betul? Orang miskin begitu juga. Mau juga bahagia, walaupun tidak memiliki apa-apa. Lalu orang tanya, Ustaz, apa itu kebahagiaan? Apakah mesti ada sesuatu untuk kita merasa bahagia? Contohnya apa? Oh, pangkat besar, berharta banyak, ya, duit sana sini. Oh, apakah itu ukuran bahagia? Tidak juga. Ternyata di barat itu yang terjun satu jembatan yang sangat tinggi itu bukan orang miskin, tapi kebanyakannya orang kaya. Ya, oleh iyadzubillah. Kalau dibilang orang miskin tidak bahagia, tidak juga. Ternyata senyumnya orang miskin, masya Allah, itu penuh dengan kebahagiaan. Walau makannya itu tidak seberapa, lauknya sederhana, tapi ya Allah, dinikmati setiap suapan demi suapan, kunyahan demi kunyahan, itu rasanya betul-betul membahagiakan. Pasal apa? Ada penyakitnya, bos. Ya, ndak begaut dia. Ya, pasal jarang makan barang sedap-sedap. Pasal yang sedap-sedap nih bah, biasanya yang mengundang penyakit kan. Na'udzubillah min zalik. Saya goro-goro, jangan marah ya. Sahabat yang dimuliakan Allah. Lalu apa kuncinya bahagia? Ya, pepatah Arab juga nih. Sa'altus sa'adah mata taskuninal qalb. Ya, aku bertanya kepada kebahagiaan. Ini penyair Arab nih, ya. Sa'altus sa'adah, aku bertanya kepada kebahagiaan, mata taskunina al-qalb, bila ya, bilakah engkau akan tinggal di hati? Nih ditanya ni dalam syair ni. Ya, dia tanya apa? Eh bahagia, bila bah kau ni boleh ada, bila engkau ni akan tinggal dalam hati? Lalu bahagia pun faqalat, dijawablah oleh si bahagia, idza tawaffarat fihi thalathatu asya, ya Allah. Bilang bahagia apa? Kebahagiaan aku ini akan tinggal dalam hati manusia ketika ada tiga hal di dalamnya. Bukan cari hal ya, ada tiga hal yang tinggal dalam hati manusia, baru kebahagiaan itu akan datang, baru kebahagiaan akan duduk stay di dalam hati kita. Mari kita semak perlahan-lahan. Apa yang pertama? Apa kata bahagia? Adamul huzni ala ma fata, tidak bersedih atas apa yang telah berlalu. Ya, barang yang lepas usah dikenang, kelak meranalah badan. Apa yang sudah limpas, limpaslah. Biarlah itu yang limpas, jangan dikenang-kenang lagi. Kalau ada perselisihan yang lalu, lupakanlah, bebaiklah kita. Kalau ada dendam-dendam yang lalu, lupakan dia. Selama dendam masih bersarang dalam hati, selama benci masih membukit di dalam hati, selama dengki masih mengakar di dalam hati, maka selama itu bahagia tidak akan datang, sahabat yang mulia. Makanya jangan bersedih atas apa yang telah berlalu. Relakan, bilang orang putih ini apa dengan izin, move on, masya Allah. Ya, mudah-mudahan pronounce ku indah juga bahambur. Ya, sahabat yang dimuliakan Allah, itu kunci yang pertama untuk bahagia. Jangan sedih atas apa yang telah berlalu. Jangan dikenang. Terlepas rezeki, anggaplah itu bukan rezeki kita. Terlepas sesuatu kenikmatan yang kita kejar, anggaplah nikmat itu kalau kita dapat memudaratkan kita. Anggaplah bila kita inginkan sesuatu, Allah jauhkan ia daripada kita, syukurlah. Bukan kerana Allah tidak memberi kita, tapi kerana Allah mau menggantikan dengan yang lebih baik daripada itu, atau mungkin saja sangka baik kita, kalau kita dapat benda itu lebih besar mudaratnya kepada kita berbanding manfaatnya. Sahabat yang dimuliakan Allah, insyaAllah kita akan sambung perbahasan kita tentang bagaimana untuk bahagia. Mudah-mudahan dengan izin Allah kita akan sambung pada siri akan datang. Makasih sahabat, mohon maaf lebih dan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: سبأ FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Sesungguhnya Allah tidak malu membuat perbandingan apa sahaja, seperti nyamuk hingga ke suatu yang lebih daripadanya. Kerana perbuatan itu ada hikmahnya, iaitu kalau orang-orang yang beriman, maka mereka akan mengetahui bahawa perbandingan itu benar dari Tuhan mereka. Dan kalau orang-orang kafir pula, maka mereka akan berkata, apakah maksud Allah membuat perbandingan dengan ini? Jawabnya, Tuhan akan menjadikan banyak orang sesat dengan sebab perbandingan itu, dan akan menjadikan banyak orang mendapat petunjuk dengan sebabnya. Dan Tuhan tidak akan menjadikan sesat dengan sebab perbandingan itu, melainkan orang-orang yang fasik.

0: أمر الله به ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون.
1: Yaitu orang-orang yang merombak, yakni mencabuli perjanjian Allah sesudah diperteguhkannya, dan memutuskan perkara yang disuruh Allah supaya diperhubungkan, dan mereka pula membuat kerosakan dan bencana di muka bumi. Mereka itu ialah orang-orang yang sungguh rugi.
0: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون.
1: Bagaimana kamu tergamak kufur, yakni mengingkari Allah, padahal kamu dahulunya mati, yakni belum lahir. Kemudian ia menghidupkan kamu. Setelah itu, ia mematikan kamu. Kemudian ia menghidupkan kamu pula pada hari akhirat kelak. Akhirnya, kamu dikembalikan kepadanya untuk diberi balasan bagi segala yang kamu kerjakan.
0: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا

0: Dialah Allah yang menjadikan untuk kamu segala yang ada di bumi. Kemudian ia menuju dengan kehendaknya ke arah bahan-bahan langit. Lalu dijadikannya 7 langit dengan sempurna, dan ia maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu.
1: Sadaqallahul azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang maha agung.

0: kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.
1: Penyakit kaki gajah. Kenali tanda bertindak awal.
2: Filariasis atau kita panggil penyakit kaki gajah, dia adalah penyakit yang disebabkan oleh cacing, parasite filaria. Dia ditularkan melalui gigitan nyamuk. Nyamuk tu ada kena jangkit juga. Jadi antara nyamuk yang boleh kita panggil membawa cacing ni, Mansonia, Culex, Anopheles. Jadi apabila nyamuk yang bawa cacing ni gigit manusia, jadi parasit ni boleh masuk dalam badan kita. Dan dia pergi ke mana? Ke sistem kita punya, sistem limfa. Sistem limfa ni dalam badan kita, kita macam cecair dalam badan kita. Jadi bila dia masuk dalam sistem limfa, dia boleh blok. Kumpul di situ cacing-cacing tu, dia blok, jadilah bengkak. Dan bengkak itulah yang menyebabkan kaki gajah.
1: Dr. Hazika binti Muhammad Saleh, pakar perubatan kesihatan awam, pejabat kesihatan kawasan Tuaran.
3: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.

0: audio lebih jelas dan tanpa gangguan.
1: Merenung keluar jendela.
2: Sayang, sungguh ku sayang.
0: Dengar Sabah FM di saluran MyFreeView 707. Sabah FM, bagus bah.
3: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.
4: Saya dengar Sabah FM bagus.

Sebab pagi kamu akan lebih segar dengan lagu-lagu terbaru 6 hingga 10 pagi. Tengah hari tenang di posisi dengan menu playlist Ekspresi Inspirasiku. Rindu lagu-lagu Sabah? Dengar je Bah Ngamlatu. Simfoni tetap di hati. Insafi diri dengan lagu-lagu dakwah dan motivasi. Sebelum tidur, layan dulu Kuasa 3 Varia.

0: Pagi Pagi 6 hingga 10 pagi.
1: Assalamualaikum semuanya. Segar lebih menyegarkan edisi Jumaat pengurus segala hari-hari ini, yeah. Bersama Rafiq dan juga Edwin menemani anda sampai 6 pagi ini hingga 10 pagi seperti biasalah kan.
2: Betul. Okey, untuk edisi hari ini 9 Oktober 2026, hari yang dinanti-nantikan oleh rakyat Malaysia.
1: Ya, yeah, betul.
2: Sampai ini pun hari yang cukup-cukup penting, Rafiq, kerana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan membentangkan belanjawan 2027 petang ini. Jadi kita nantikanlah apa yang akan dibentangkan, apa yang bakal kita terima untuk tahun 2027.
1: Tapi kita sudah beri gambaran awal lah kan. Kita beri gambaran awal di dalam KBI hari itu. Yang mana ada dalam industri film.
2: Betul.
1: Jalan di Sabah ni dan juga ada beberapa lagi lah kan. Betul. Tapi kita nantikan petang nanti. Apapun kita mulakan segar dulu pagi ini dengan lagu ini dulu. Sama FM.
2: Bagus banget.

0: Did I miss you?
1: Info cuaca hari ini.
2: Perkongsian info cuaca untuk anda hari ini, kita mulakan sebelah pagi dahulu. Untuk Jumaat ini, hujan di kebanyakan tempat untuk kawasan Pantai Barat dan wilayah Persekutuan Labuan. Manakala kepada anda yang berada di pedalaman Tawau, Sandakan serta Kudat, hujan di beberapa tempat sebelah pagi ini.
3: Okey, memang betul lah. Sebab tadi pun dalam perjalanan di sini kan macam ada deruman-deruman guruh sedikit. Mungkin beberapa kawasan lah. Tak tahulah
2: hujan
3: kalau
2: setempat
3: kali. Barangkali ada setengah tempat tu pagi ni hujan. Jadi ambil maklum dengan keadaan cuaca pagi-pagi ini. Lepas tu petang pula diramalkan kawasan pedalaman Tawau dan Sandakan ribut petir di beberapa tempat. Manakala di kawasan Pantai Barat dan Kudat, hujan di beberapa tempat. Wilayah Persekutuan Labuan berangin petang ini.
2: Itu sebelah petang. Kita tinjau pula sebelah malam bagaimana keadaan cuacanya. Untuk anda yang berada di Sandakan serta Tawau, ramalan dijangkakan ribut petir di beberapa tempat, manakala hujan di beberapa tempat kawasan pedalaman Pantai Barat serta Kudat, manakala berangin pula sebelah malam di wilayah Persekutuan Labuan.
3: Okay. Jadi itu ramalan pagi, petang, malam untuk hari ini. Rancang perjalanan kamu pagi dan petang. Ialah kalau hari Jumaat, ada yang mau balik kampung lah, ada yang mau balik awal. Bukan balik awal sebab apa, mau tinggal belanjawan 2027 di rumah. Sanggup apa balik awal? Bukanlah balik awal dari tempat kerja, mungkin balik awal dari tempat berurusan.
2: Tapi jangan risau kalau macam anda macam lewat balik kan. Tune in Sabah FM. Kami bawakan saya langsung juga belanjawan menerusi siaran radio Sabah FM petang ini. Jangan risau di mana juga anda berada, anda boleh dengar belanjawan menerusi aplikasi RTM Klik juga.
3: Betul. Okay.
2: Jangan risau mau balik awal mendengar belanjawan di rumah.
3: Kalau on the way pulang tu boleh dengar di radio kan. Sambil-sambil menunggu berita baik.
2: Baik. Apapun kita dengarkan dulu lagu ini. Selepas ini kita kongsikan pula info trafik untuk anda Sabah FM.
3: Bagus, Pak.
1: Info cuaca hari ini.

0: Info Traffic di Segar Sabah FM.
1: Baik, kita kongsikan keadaan trafik pada waktu ini bermula di Tuaran menuju ke Bulatan Hospital Tuaran dilaporkan mengalami kesesakan dan sekarang ini lebih kurang 20 minit masa pemanduan diperlukan. Jalan Sulaman juga mulai sesak dari arah Jambatan Gayang menuju ke Intan Kampus Sabah 16 ke 18 minit. Berikutnya kita mau kongsikan keadaan lalu lintas anda yang menggunakan laluan dari arah Tebobon 4 ke 6 minit. Dan seterusnya jalan Toran Bypass juga dilaporkan mengalami kesesakan pada waktu ini dari arah SMK Bandaraya ke SMK Tun Ahmad Shah lebih kurang 10 ke 12 minit. Kesesakan terus dilaporkan sekiranya anda menggunakan jalan Tuaran melalui Pekan Menggatal dan disebabkan ada kemalangan yang berlaku dan kesesakan lebih kurang 8 ke 10 minit. Mohon berhati-hati sekiranya anda menggunakan laluan ini. Jalan UMS pula mulai perlahan di kawasan flyover Menara Kinabalu menuju ke Jalan Tun Fuad Stephens 3 ke 5 minit. Berikutnya kita kongsikan keadaan lalu lintas anda yang menggunakan laluan di Jalan Kolam Minintot melalui Taman Tun Fuad Stephens ataupun Taman Botani dilaporkan mulai perlahan lebih kurang 4 ke 6 minit. Laluan berikutnya, Jalan Pinampang Tambunan menuju ke Pekan Dongongon juga mulai perlahan 5 minit masa pemanduan. Begitu juga dari arah Pen Borneo ke Dongongon 4 ke 6 minit. Seterusnya, Meruntum menuju ke KKIA namun di kawasan Meruntum yang menjadi tumpuan pada waktu ini mengambil masa lebih kurang 8 ke 10 minit. Berikutnya kita kongsikan juga keadaan lalu lintas di Jalan Pengelat Lokawi menuju ke Jalan Putatan. Dilaporkan mulai perlahan khususnya di persimpangan lampu isyarat ke Jalan Putatan 4 ke 6 minit. Itu laporan trafik untuk jam yang pertama ini. Kami akan kongsikan dari masa ke masa dan sekiranya anda ada insiden trafik yang mau dikongsikan, boleh hantar ke WhatsApp 013-5013.
2: 4840
1: sikit tersebut nomor telefon sendiri.
2: Nomor telefon kok gak tahu. Okay, apapun begitulah kan kehidupan kan. Pagi-pagi ini belum minum kopi.
1: Belum kena kopi lagi, okay? Ya,
2: 6.30 nanti kita bawakan berita ini ke anda Sabah FM.
1: Bagus, Pak.
0: Info Traffic di Segar Sabah FM.

Tahukah anda, berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.

0: elak tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.
1: Segar Sabah FM, lebih menyegarkan.

0: Layan Sabah FM, segar lebih menyegarkan.
1: Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum, kembali temankan anda dalam segar lebih menyegarkan. Rafi dan Edin menemani pagi anda hari ini.
2: Ya, pagi ini hujan di sekitar Kota Kinabalu. Ada perkongsian rakan kita juga tadi di WhatsApp, dibilang di Jalan Gayang jam hujan lebat.
1: Hati-hati memandu semuanya.
2: Betul. Lepas tu Yanyana pun di Papar dia bilang hujan pada waktu ini. Jadi kalau sekitar Pantai Barat memang hujan lah. Sampailah ke Papar. Ya, dalam perjalanan hati-hati. Kalau ada kesesakan ataupun kemalangan, boleh hantar ke WhatsApp kami, okey?
1: 019-490-4848. Bukan nombor sendiri yang disebut tadi.
2: Melayang fikiran kan, okey.
1: Apapun seperti biasa, kita kongsikan kira-kira semangat dan motivasi pagi ini, kan Adun?
2: Ya, selalunya kita dengar Zon Selesa. Saya sangat suka berada di Zon Selesa. Sini-sini sih Allah, saya tidak berani lagi mau tukar Zon Selesa.
1: Oh, kenapa tu?
2: Di luar Zon Selesa. Ada yang fikir begitu sebab dia rasa, okey, inilah saya mau. Tapi sebenarnya kalau anda ingin melihat potensi yang lebih banyak lagi, Zon Selesa itu tidak semestinya selamat. Kerana kita boleh menjadi beku dan tepu di situ.
1: Bila sudah tepu dan beku tu, dia akan keluar burn out lah tu.
2: Betul, di situ saja. Padahal anda mempunyai potensi yang lagi besar kalau keluar sedikit dari Zon Selesa.
1: Betul. Jadi cubalah aktiviti permainan baharu sukan.
2: Betul. Bukanlah kita maksud mau cakap sukan yang sama saja, tapi cuba yang lain lagi, pelbagaikan lagi.
1: Kita bagi contoh sukan lah. Kan, dan dalam pekerjaan pun begitu juga.
2: Betul.
1: Kita kena cuba benda baharu lah kan. Mungkin pekerjaan kita tu itu je kita buat, tapi cuba kita twist sedikit lah. Hari ni saya rasa saya mau ikut kawan saya tengok perbincangan macam mana marketing ni berfungsi. Begitu. Kan. Orang kan kita di bagian account, okay, itu kan.
2: Kira-kira duit. Jadi berani untuk keluar sedikit ataupun keluar daripada Zon Selesa. Tidak semestinya Zon Selesa itu tidak bagus, tetapi untuk melihat dan juga ada potensi yang lebih besar, keluar sedikit daripada Zon Selesa.
1: Bukan sedikit, tapi kalau boleh keluar terus.
2: Keluar terus ah. Tapi kalau jangan juga orang bilang keluar tu terus,
1: tapi meninggalkan Zon Selesa gitu.
2: Mana tahu tempat luar tu macam okey, ini bukan saya. Tukar lagi, balik ke Zon Selesa lagi. Kadang-kadang kalau kerja itu tidak boleh gitulah kan. Balik ke tempat kerja asal padahal sudah berhenti, itu tidak mustahil lah berlaku begitu.
1: Ya kan? Kau rasa akan ambil balik ke tu juga. Tapi kalau tengoklah sudah, kalau macam swasta mungkin iya, sebab potensi dia tu besar di sana, betul. Kan.
2: Okey, yang penting Zon Selesa tidak semestinya selamat kerana kita boleh menjadi beku dan tepu di kawasan tersebut.
1: Ya, apapun Rafiq dan juga Edin mau belanja kamu kopi pagi ini, tapi dengan nyanyianlah Nazu dan Fahimi, kopi dengarkan
2: Sabah FM.
1: Baguslah.

Media sosial adalah platform yang menghubungkan manusia dan membolehkan kita sebagai pengguna berkongsi idea, fikiran dan maklumat melalui perkongsian dan perbualan. Kita juga menggunakan media sosial untuk terus berhubung dan berinteraksi bersama keluarga, rakan, kenalan dan masyarakat dalam dan luar negara. Tapi ada yang menggunakan media sosial untuk kepentingan sendiri, sesuka hati melemparkan pandangan yang negatif, kecaman dan ada yang sampai membuli. Janganlah begitu kawan-kawan, manfaatkan media sosial dengan sebaiknya. Saya Ernie Zakri, terus dengar Sabah FM Bagus Bah.

0: 6.54 minit pagi, segar lebih menyegarkan. Sebentar saya lagi utama juga pagi, kita akan bawakan untuk anda berita dalam dan juga luar negara. Tapi ini mau bagi tahu juga ni.
1: Ya, berkenaan dengan Budi Madani Agri Commodity. Ini bantuan tunai yang diberikan untuk seluruh petani dan pekebun di Malaysia. Yang mana yang sudah membuat permohonan bermula 1 hingga 30 September lepas, bantuan tunai bernilai RM200 untuk sedia ada, tambahan RM200 untuk interim telah pun mula disalurkan bermula kemarin 8 Oktober untuk bagi bulan Oktober ni lah.
0: Yeah, okay?
1: Jadi ambil maklum bagi petani dan juga pekebun yang menerima manfaat Budi Madani Agri Commodity.
0: Ya, jadi bolehlah cek lah kan, mana tahu masuk sudah.
1: Rasanya masuk-masuk sudah tu kan. Ya, kemarin lagi mula dibayar. Jadi ya, mungkin ada ambil masa dan ada yang sudah terima, ada yang mungkin dalam hari ini baru terima kan.
0: Yang tarikh permohonan anda pada 1 hingga 31 Oktober tu, dia akan disalurkan pada November nanti, 6 November.
1: Betul lah. Ini kalau bulan bulan ni apply, bulan depan terima.
0: Ya, begitulah, begitulah seterusnya. Okey. Kan? Okay. Dia akan jadi 8 6 November begitulah, lebih kurang lah kan. Okey.
1: Okay.
0: Kita bawakan untuk anda lagu ini sebelum utama 7 pagi menyusul. Sebentar saya lagi Sabah FM.
1: Bagus, Pak.

0: Asbak. Memang betul lah, telepon bimbit ni penting. Di situlah tempat kita berhubung, simpan data, main game, buat lagu demo, media sosial, dan banyak lagi lah. Tapi takkanlah masa dengan kawan dan family pun menghadap depan telepon saja kan? Pandai-pandailah sesuaikan diri keadaan. Bila masa mau main telepon dan bila masa kita bersama dengan orang sekeliling kita, jangan sekadar ramah di media sosial saja, tapi di luar antisosial pula. Pesanan ini daripada saya, Harsen B dan Sabah FM. Bagus bah.
1: Ya dirimu, the only one pemilik hati.
2: Ya, selamat pagi semua. Bangun, layan Sabah FM. Segar lebih menyegarkan.
3: Ini adalah Radio Sabah FM.
4: Bagus bah.
5: Sebentar lagi, Utama 7 pagi.

0: semua sekolah di beberapa negeri ditutup akibat jerebu. Myanmar sedia mudahkan proses penghantaran pulang warganya besar-besaran. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 7 pagi. Keselamatan dan kesihatan murid perlu diutamakan dalam menghadapi situasi jerebu yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim bertitah sekolah di kawasan terjejas wajar ditutup terutama jika bacaan indeks pencemar udara IPU antara 150 hingga 180 secara berpanjangan. Baginda menitahkan Kementerian Pendidikan mengambil langkah sewajarnya bagi melindungi murid, pelajar dan pesakit respiratori. Orang ramai juga dinasihat kan berjaga-jaga termasuk memakai pelitup muka dan mengurangkan aktiviti luar. Sementara itu, semua sekolah di Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Selangor serta wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya ditutup sepenuhnya mulai hari ini susulan situasi jerebu semasa. Menteri Pendidikan Datuk Sri Fadlina Siddiq berkata penutupan itu telah melibatkan sekolah di daerah Rompin Pahang. Semua Jabatan Pendidikan Negeri dan Pejabat Pendidikan Daerah diminta terus memantau keadaan jerebu dan mengambil tindakan segera jika diperlukan. Keputusan penutupan sekolah pada masa akan datang akan dimaklumkan lebih awal bagi memberi masa kepada ibu bapa membuat persediaan. Sekolah di Perlis, Perak, Pulau Pinang, Sabah, Sarawak dan Labuan kekal beroperasi seperti biasa. Dalam perkembangan sama, Ketua Pengarah Pendidikan Dato' Dr. Muhammad Azam Ahmad berkata penutupan telah melibatkan kawasan yang merekodkan IPU melebihi 150 secara berpanjangan selama 3 hari berturut-turut mulai Isnin ini. Beliau berkata sekolah dan institusi pendidikan yang terjejas perlu melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dari rumah PDPR. Turut diarahkan ditutup mulai hari ini premis kelas Al-Quran dan Fardu Ain Kafa di kawasan IPU melebihi 180. Menerusi satu kenyataan, JAKIM memaklumkan premis di kawasan yang merekodkan IPU melebihi 150 selama 3 hari berturut-turut pula perlu ditutup mulai Isnin. Namun ujian penilaian kelas Kafa UPKK kekal mengikut jadual asal. Bagaimanapun, panduan khusus akan dikeluarkan sekiranya keadaan jerebu berlarut. Di Selangor, Pengarah Pendidikan Datin Wan Nur Ashikin Abu Kasim berkata penutupan sekolah berkuat kuasa sehingga dimaklumkan semula oleh Jabatan Pendidikan Negeri. Ibu bapa dan penjaga diminta mengikuti makluman rasmi JPN Selangor atau Kementerian Pendidikan KPM berhubung tarikh pembukaan semula sekolah. Pihak sekolah juga perlu terus memantau keadaan semasa dengan mengutamakan keselamatan, kesihatan dan kebajikan murid serta warga pendidikan. Di Melaka, Jabatan Pendidikan Negeri memaklumkan penutupan melibatkan semua sekolah di bawah KPM termasuk Sekolah Rendah Agama Jaim dan Tadika. Bagi sesi persekolahan Isnin, keputusan akan dibuat berdasarkan bacaan IPU sepanjang hari ini hingga Ahad. Sekiranya bacaan kekal melebihi 150, sekolah akan terus ditutup. Semua institusi pendidikan bawah KPM di wilayah Persekutuan Putrajaya juga ditutup hari ini. Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Putrajaya maklumkan keputusan itu dibuat berdasarkan bacaan IPU di stesen pemantauan setakat pukul 5 petang semalam. Pemantauan bacaan IPU akan terus dilakukan bersama institusi pendidikan yang terjejas bagi membolehkan tindakan susulan diambil mengikut garis panduan KPM. Begitu juga di Negeri Sembilan, semua institusi pendidikan bawah KPM ditutup mulai hari ini susulan keadaan jerebu yang melanda negeri itu. Sepanjang tempoh penutupan, PDPR akan dilaksanakan bagi memastikan pembelajaran murid diteruskan. Markah guru dan anggota kumpulan pelaksana turut dibenarkan bekerja dari rumah. Dalam perkembangan berkaitan, Malaysia menggesa Indonesia untuk mengambil langkah-langkah sewajarnya bagi menangani situasi jerebu yang memberi kesan kepada kualiti udara negara sekaligus menjejaskan kesihatan rakyat. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata perkara itu dibangkitkan kepada Presiden Indonesia Prabowo Subianto menerusi panggilan telefon.
1: Soal jerebu ini memang satu tahap yang membimbangkan dan saya telah hubungi sendiri dia, Presiden Prabowo, dan beliau juga setuju ambil langkah-langkah yang perlu. Kemudian Menteri Luar, Menteri Alam Sekitar juga menghubungi rakan sejawat dan kita menyatakan sejak beberapa minggu yang lalu kesediaan kita untuk memberikan apa saja kerjasama. Kerana tahap ini membimbangkan dan saya tahu mengesankan kesihatan rakyat.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri memaklumkan Malaysia dan Myanmar bersetuju memperkukuh hubungan dua hala serta mengutamakan kerjasama yang memberi manfaat langsung kepada rakyat. Perkara itu antara yang dicapai hasil pertemuan beliau dengan Presiden Myanmar Min Aung Hlaing semalam. Selepas Dato' Sri Anwar, Malaysia akan terus mengamalkan pendekatan terbuka dan berterus terang sambil menghormati hak Myanmar dalam menentukan mekanisme penyelesaian isu domestiknya.
2: But we have also agreed that notwithstanding issues that we have to deal with, that the focus must be our people. Our people means trade, investment, collaboration in all fields, education, agri-food, energy, healthcare, capacity building. And as you realize, the increase year to year till now has surpassed 140%, which is quite, to me, impressive in terms of our economic ties and potential.
0: Dalam perkara itu, Myanmar bersedia memudahkan proses penghantaran pulang warganya secara besar-besaran dan menanggung kos berkaitan. Ketika ini, sekitar 3,000 hingga 4,000 warga Myanmar ditempatkan di depo imigresen Malaysia. Menurut Perdana Menteri, setakat ini lebih 10,493 warga dan petugas Myanmar telah dihantar pulang ke negara itu menerusi penerbangan dan kapal tentera laut.
2: The others were present, subject to the records, will be negotiated further by the Ministry of Home Affairs and your and their counterpart, and you're willing to accept them according to the stipulated rules and procedure.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim.
3: Faham 60 saat cakna fakta. Berani bersuara di alam maya, tetapi sanggupkah bertanggungjawab atas setiap kata? Tahu tak, komen menghina, tuduhan tanpa bukti dan penyebaran maklumat palsu boleh jejaskan kesejahteraan orang lain. Anda boleh dikenakan hukuman sehingga RM500,000 atau penjara 2 tahun bagi kesalahan kandungan palsu. Jadi, semak sebelum kongsi, fikir sebelum komen, gunakan media sosial dengan bertamadun. Netizen bukan sekadar berani menaip, tetapi berani bertanggungjawab.
4: Faham 60 saat cakna fakta.
0: Berita seterusnya, polis Indonesia menahan 4 suspek termasuk 3 pegawai syarikat perkapalan berhubung tragedi feri KM Virgo Transport 8 yang karam di perairan Kalimantan Selatan bulan lalu. Ketua Biro Penerangan Awam Polis Negara Brigadier General Trunuyudo Wisnu Andiko berkata suspek terdiri daripada nakoda feri serta 3 pegawai syarikat pengendali PT Virgo Karya Shipping yang disiasat atas dakwaan kecuaian dan kemungkinan penglibatan dalam kemalangan itu. Feri berkenaan membawa 243 penumpang ketika kejadian pada 13 September lalu. Setakat 6 Oktober, 82 orang disahkan maut, 108 terselamat dan 53 lagi masih hilang. Gabungan Diketuai Arab Saudi di Yaman berjaya memintas dan memusnahkan 3 peluru berpandu balistik yang dilancarkan kumpulan Houthi ke arah Riyadh dan Khamis Musaid. Agensi Berita Anadolu melaporkan 2 peluru berpandu dilancarkan ke arah ibu negara Arab Saudi, manakala satu lagi menyasarkan wilayah Arsir. Insiden itu berlaku ketika pasukan kerajaan Yaman melancarkan operasi Fajar Yaman bagi merampas semula wilayah yang dikuasai Houthi. Konflik di Yaman kembali memuncak sejak Julai lalu selepas tempoh relatif tenang susulan gencatan senjata pada 2022. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Semua sekolah di beberapa negeri ditutup akibat jerebu. Myanmar sedia mudahkan proses penghantaran pulang warganya besar-besaran. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk Derma.

0: Info Traffic di Segar Sabah FM.
1: Baik, kita kongsikan pula keadaan trafik pada waktu ini disebabkan hujan yang berlaku di beberapa kawasan sekitar Kota Kinabalu, Tuaran dan juga Papar. Maka dengan itu, kesesakan berlaku di Tuaran menuju ke Bulatan Hospital Tuaran lebih kurang 25 ke 30 minit masa pemanduan. Begitu juga di Jalan Sulaman dari arah Jambatan Gayang menuju ke Intan Kampus Sabah dilaporkan sesak 15 minit kelewatan. Di Tebobon juga dilaporkan perlahan pada waktu ini 5 minit masa pemanduan. Jalan Tuaran Bypass pula dilaporkan mengalami kesesakan 25 minit masa pemanduan. Di Jalan UMS dari arah UMS menuju ke Menara Kinabalu juga dilaporkan perlahan dan berterusan hinggalah ke Jalan Tun Fat Stevens menghala ke Pusat Bandaraya. Sekarang ini masa pemanduannya lebih kurang 15 ke 20 minit. Laluan berikutnya kita kongsikan kawasan sekolah di Likas juga dilaporkan perlahan dari arah Jalan Tuaran dan juga Damai dan kesesakan di sana 16 ke 20 minit. Dimaklumkan juga ada beberapa kawasan yang mulai dinaiki air di kawasan Kompleks Sukan Kota Kinabalu dan juga di Jalan Damai. Jadi ambil maklum dengan keadaan cuaca semasa. Seterusnya di Jalan Kion Som juga dilaporkan perlahan pada waktu ini lebih kurang 4 ke 6 minit. Jalan lintas juga dilaporkan perlahan dari kedua-dua arah 6 ke 8 minit. Seterusnya di Jalan Kolam Minintot juga dilaporkan perlahan pada waktu ini menuju ke persimpangan ataupun flyover jalan lintas lebih kurang 12 ke 15 minit. Seterusnya kita kongsikan, ini di Jalan Datuk Panglima Banting juga dilaporkan perlahan menuju ke persimpangan Jalan Kolam Minintot, 9 minit masa pemanduan. Anda yang menggunakan jalan laluan Pinampang Tambunan juga dilaporkan perlahan pada waktu ini, 7 minit masa pemanduan menuju ke Pekan Dongongon. Begitu juga dari arah Pen Borneo ke Bulatan Dongongon dilaporkan sesak 17 ke 20 minit. Dan Meruntum menuju ke KKIA juga sesak pada waktu ini 10 ke 15 minit masa pemanduan. Jalan Kepayan juga dilaporkan perlahan dan ada kemalangan yang dilaporkan ini berhampiran dengan flyover ke Tanjung Aru menyebabkan perlahan sedikit kawasan tersebut 5 ke 8 minit. Okey. Seterusnya, kesesakan juga dilaporkan berlaku di Jalan Pintas dari arah Terowong menuju ke Bulatan Sembulan 4 ke 6 minit. Dan laluan berikutnya juga yang mengalami kesesakan di Jalan Pinampang menuju ke Hospital Queen Elizabeth disebabkan keadaan cuaca yang tidak menentu 4 minit masa pemanduan sekarang ini. Akhir sekali di Jalan Pengelet Lokawi menuju ke Jalan Putatan dilaporkan perlahan 8 ke 10 minit. Begitu juga di Jalan Pen Borneo menuju ke persimpangan Jalan Putatan dilaporkan mulai perlahan 3 ke 5 minit. Hati-hati memandu dengan keadaan cuaca hujan pada waktu ini. Pastikan jarak anda selamat dengan kenderaan di hadapan dan nyalakan lampu isyarat anda sekiranya ingin menukar lorong ataupun laluan. Terus dengar juga kami di Sabah FM untuk perkembangan trafik pada jam yang berikutnya.
0: Info Traffic di Segar Sabah FM.

0: Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran, talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.
1: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je.
2: Yo, what's up?

0: FM, boleh tujukan lagu.
1: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
2: WhatsApp je kami bila-bila masa.
3: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
2: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
4: Sabah FM.
1: Sayang, terima kasih Sabah FM.

0: Selamat pagi semuanya. Sudah pun 7.30 minit pagi. Selamat sarapan kepada anda semuanya. Pastinya keadaan cuaca sekarang ni hujan tadi. Kami kongsikan info trafik untuk anda. Jadi hati-hati memandu. Jangan laju sangat ketika hujan ni kan. Jangan juga guna lorong kecemasan tu. Selalunya orang menggunakan lorong kecemasan mau cepat ni kan. Dan keadaan lalu lintas yang sesak ni. Jadi hati-hati memandu. Pastinya juga ada jalan yang ada takungan air tu. Hati-hati. Mana tahu takungan air itu berlubang sejalan tu kan.
1: Betul. Itu satu. Lepas tu jangan juga laju sebab kalau membreak di kawasan yang ada air bertakung ni, breaknya nak makan.
0: Ya, lagi-lagi tayar tu mau minta ganti satu tayar. Ayolah, mau tengok ayah, mau tukar sudah. Gantilah kan.
1: Senang cerita kalau hujan tu jangan drive lajulah. Jangan pandu laju sebab membahayakan diri dan juga pengguna jalan raya yang lain.
0: Mungkin anda boleh nyalakan lampu kecil kendaraan anda tu supaya orang belakang dan depan boleh perasan anda lah kan. Betul. Kalau hujan lebat jadi nampaklah lampu tu bermakna ada kendaraan di depan ataupun belakang.
1: Okey, jadi sekarang ini sudah 7.31 minit pagi. Kita mau kongsikan apa yang menarik akhbar untuk edisi hari ini. Yang pertama Rafiq, ini berkenaan dengan kejayaan yang dicatat oleh Hospital Queen Elizabeth II, Pusat Rawatan Jantung Sabah HQE2 mencatat sejarah baru-baru ini selepas berjaya melaksanakan prosedur pemasangan perentak jantung tanpa wayar jenis Avier VR yang pertama seumpamanya di Malaysia Timur.
0: Okay.
1: Jadi pihak HQE2 dalam hantaran baru-baru ini menyatakan kejayaan itu dicapai pada 10 September lepas oleh pasukan Jabatan Kardiologi Hospital HQE2 sekaligus menandakan satu lagi pencapaian penting dalam bidang kardiologi berteknologi tinggi di Sabah. Dan menurut Hospital HQE2 juga yang diiktiraf sebagai antara 3 pusat bertauliah di Malaysia yang mempunyai pakar perubatan sah untuk menjalankan prosedur kardiologi berteknologi tinggi berkenaan. Prosedur itu diketuai oleh pakar perunding kanan kardiologi Datuk Dr. Liu Hong Bang bersama dengan pakar kardiologi Dr. Fo Ji Hui dengan sokongan seluruh warga Jabatan Kardiologi HQE2.
0: Tahniah untuk HQE2 catat sejarah prosedur jantung pertama.
1: Itu sebabnya kita bakal memiliki Institut Jantung Negara yang kedua di KK nanti.
0: Baik, seterusnya kita kongsikan kepada anda yang menarik khabar pada hari ini, iaitu Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI yang baru dibuka di Inanam menjadikan jumlah pusat berkenaan di Sabah kepada 132 sekaligus membantu penduduk mempelajari kemahiran digital dan mencari pekerjaan lebih dekat dengan kediaman. Ini dikongsikan juga kepada Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil yang mana sangat berbangga kerana ini melengkapkan 1099 NADI di seluruh negara dan ini mungkin yang terakhir berjaya disiapkan dan atas arahan Perdana Menteri supaya terdapat NADI di setiap kawasan pilihan raya negeri. Ini berkaitan dengan NADI di Inanam jadikan jumlah di Sabah 132 Pusat Sebaran Maklumat Nasional. Seterusnya dikongsikan juga yang menarik akhbar untuk anda pada hari ini, antara tumpuannya pastinya kami berikan yang menarik untuk anda.
1: Ini berkenaan dengan seterusnya Pelabuhan Sandakan. Pengguna pelabuhan di Sandakan menuntut penyelesaian segera dan konkret terhadap kerosakan berpanjangan peralatan di pelabuhan tersebut. Memberi amaran gangguan berterusan boleh menyebabkan kerugian kewangan semakin meningkat dan juga menjejaskan ekonomi daerah. Persatuan Penghantaran Sandakan, Persatuan Ejen Perkapalan Sabah dan juga Persatuan Pengkutan Sewa Lori Sandakan mengadakan pertemuan untuk membincangkan kerosakan terbaru kren pelabuhan bergerak dan kesannya terhadap operasi pelabuhan. Jadi dua unit MHC ataupun kren pelabuhan bergerak akan dihantar dari Tawau, dijangka dihantar ke Sandakan menjelang akhir Oktober bagi menyokong operasi pelabuhan. Itu untuk tindakan buat sementara waktu untuk memastikan operasi pelabuhan dapat berjalan seperti biasa.
0: Baik, seterusnya kita kongsikan juga mengenai KWSP ni, yang mana program kemasyarakatan akan dijadikan sebagai platform untuk meningkatkan kesedaran rakyat mengenai kepentingan simpanan selepas bersara dan menggalakkan lebih ramai mencarum dalam kumpulan wang simpanan pekerja KWSP, yang mana Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak Dato' Mustafa Sakmu menyatakan langkah itu penting berikutan laporan media bahawa kira-kira 80% pencarum KWSP di Sabah mempunyai simpanan di bawah RM50,000 yang disifatkan sebagai angka yang membimbangkan. Jadi beliau yang telah Ini dinyatakan dan juga sebelum ini KWSP bagi membincangkan isu berkenaan dan membawa penerangan mengenai kepentingan simpanan persaraan kepada masyarakat. Dan KWSP penting untuk simpanan masa tua kita. Apabila ada simpanan selepas pencen atau tidak lagi bekerja, kita ada simpanan untuk meneruskan kehidupan. Yang dinyatakan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Dato' Mustafa Sabmud.
1: Okey. Jadi itu pentingnya berkenaan dengan caruman KWSP, simpanan untuk hari tua.
0: Betul.
1: Okey, itu empat tumpuan utama akhbar untuk edisi hari ini. Selepas ini ada lagi perkongsian lah kan?
0: Ya, bercerita dengan KWSP tadi tu kan, simpan duit tu kan. Dengarkan lagu ini Eni Zaki dan juga Syamil, Sampai Tua.
1: Sampai FM.
0: Bagus lah.

0: Sioknya zaman sekarang nih, mudah sangat untuk kita berinteraksi. Macam-macam platform media sosial adakan, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan banyak lagi. Dengan aplikasi yang ada ini, kita boleh eratkan hubungan walaupun jauh, memudahkan kerja kita, boleh buat bisnis online, macam-macam lah. Tapi jangan pula disalahguna, oke? Elakkan menggunakan media sosial untuk tujuan negatif dan tidak berfaedah. Ingat, penampilan kita di alam maya nih juga menggambarkan diri kita yang sebenar tahu. Pesanan baik-baik saja di alam maya ini oleh saya Velvet Aduk dan Sabah FM Bagus.
1: Anda berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi, dan mengawal paras kolesterol.

0: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM, bagus bah.
1: Baik, terima kasih kepada anda yang mendengarkan Sabah FM pagi ini dalam segar lebih menyegarkan. Rafiq dan juga Edwin menemani anda sama sarapan sama memandu ketika ini.
2: Ya betul. Pastikan anda juga memandu dalam keadaan yang berhati-hati. Ada yang masih dalam perjalanan sebab sesak kan? Hujan lagi. Jadi berhati-hati. Okey, cerita pasal hari ini 9 Oktober. Petang nanti kita akan tertumpu dengan pembentangan belanjawan 2027 oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia.
1: Ya, kami membawakan juga anda, saya langsung menerusi siaran Sabah FM.
2: Ya.
1: Dan juga antara yang dapat dikongsikan lah kan, dia punya gambaran awal. Yang mana agenda pemerkasaan industri perfilman negara antara fokus utama Kementerian Komunikasi menerusi belanjawan 2027.
2: Lepas tu PMX pun ada bagi tahu clue sedikit. Menumpukan kepada mahasiswa dan juga IPT. Dan sudah semestinya apa yang kita harapkan kalau di Sabah ni kan Rafiq, pembinaan infrastruktur khususnya jalan raya,
1: betul,
2: terus diperkasa. Ramai yang tanya juga, sebelum belanjawan dibentang, macam mana draftnya itu dibuat?
1: Kan ada tinjauan.
2: Betul, ada tinjauan.
1: Kita kena buat tinjauan kan.
2: Lepas tu ada soal selidik yang ditanya pada masyarakat. Dan juga Kementerian Kewangan ada melakukan sesi libat urus sepanjang tahun ni lah, bersama dengan pemain industri pelancongan, dengan kementerian, dengan pemain industri kreatif, e-hailing dan semua itulah.
1: Jadi menyeluruh lah.
2: Betul, penglibatan libat urus ni lah mereka akan bertanya apa keperluan, apa yang perlu ditambah baik, apa yang perlu ditambah untuk belanjawan 2027
1: dan apa perlu diwujudkan.
2: Iya,
1: okay. Itu begitu. Semua kita nantikan petang ini 3:30 minit petang dijangkakan belanjawan 2027 akan dibentangkan pada petang ini. Anda boleh juga dengar kami kalau tidak sempat mau dengar di radio tu kan. Jangan risau, RTM klikkan ada, betul-betul percuma.
2: Itu di mana-mana si anda berada, boleh tengok dan saksikan. Okey. Dan selepas itu kita juga di Sabah FM, kita ada bawakan temu bual selepas saja pembentangan selesai bersama tetamu. Nanti kita ceritalah lebih lanjut siapa tetamu dan apa yang akan dibincangkan untuk petang ini.
1: Ya, kita ini kan sebagai rakyat Malaysia ni kan, kita kena ambil tahu juga belanjawan ni.
2: Betul.
1: Okey. Kita bukan jangan macam yang menunggu saja kan, kita kena tahu juga. Sebagai kita ni cakna akan perkembangan negara kita.
2: Gitu kan. Kita pun tahu apa subsidi, apa bantuan yang kita terima.
1: Betul.
2: Dan beli rancang juga. Okey, tahun depan macam mana perbelanjaan.
1: Ya, jadi sedikit sebanyak itu dapat membantu perkembangan intelektual kita kan. Kalau menunggu saja kan, duduk saja, buat hal sendiri, itu macam bukan tinggal di negara tu, itu macam tinggal sendiri-sendiri dalam gua. Kalah kan 1-0.
2: Dahsyat. Okeylah, cerita pasal perkembangan dalam dan juga luar negara, ataupun di Sabah terutamanya. Kita akan bawakan berita utama Sabah FM pagi ini berkenaan dengan Kementerian Pertahanan jamin keselamatan Sabah terpelihara serta program e-tuition rakyat bakal diperluas.
1: Ya, nantikan tepat 8 pagi berita penuh Sabah FM. Kita dengarkan dahulu lagu ini. Semua anda semuanya berbahagia pagi ini. Dengarkan lagu Bahagiaku Sabah FM.
2: Bagus bah.

0: Masalah kesehatan mental tidak menentukan siapa Anda. Mereka adalah sesuatu yang Anda alami. Anda berjalan dalam hujan dan Anda merasakan hujan, tetapi Anda bukan hujan. Perhatikanlah rekan-rekan dan keluarga yang mulai menghilang dan menjauhkan diri. Setiap orang berhak untuk mendapatkan pertolongan.
1: Hentikanlah menyalahkan diri, kau tak bersalah. Ku tahu kau menderita.
0: Pesanan kesedaran kesehatan mental ini dibawakan khas oleh saya, Adli Nicholas, dan juga Sabah FM. Bagus banget.

0: Taulah semua orang pun mau cepat berurusan kan. Tapi kalau depan counter premis tuh sudah ada orang queue, janganlah kamu main sembarang aja putung queue. Lepas tuh kalau queue pun janganlah terlampau rapat sampai mau tergisir tangan pula. Mesti ada jarak, oke? Pesanan mesti queue ini daripada saya, Masya Milan, dan Sabah FM. Bagus dah.
1: Segar Sabah FM, lebih menyegarkan.
2: Hi guys, Mary Grace sini. Ada semua pinjam masa kamu sekijap pada semua pesan. Keselamatan siber adalah tanggung jawab kita bersama. Bijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingat ah guys.
3: Inilah hari baru, ini hari pertama.
4: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

Tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Kementerian Pertahanan jamin keselamatan Sabah terpelihara. Program e-tuition rakyat bakal diperluas. Selamat pagi dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Rita Alisus Malik dalam berita Sabah FM.